Engkau 13, bebup nyanggup baru kita. Lamar 12, engkau lamar 13. Nyalai jatuh ke dekat maco genton injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benung ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew, duduk bau pesia. Ku Jesus piyaku ngoya, titiah ku aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ia. Dudirinya Jesus makai di rumah ia, mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai, lalu duduk makai begulai ngoya, serta ngosidak murid ia. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid ia, nama kebuah pengajar kita begulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ninga sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur, tang orang ti sakit aja. Angkat logiga reti jaku tu kena sebut dalam bab kudus, aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku tidak tahu yuk ada kengangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sidok, dia siku pemesai rajudah datai ngagaya besugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia dekat hidup. Jesus angkat nitiah ke ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku induk tibgetah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi, lebuah yang medak balau rati petabuah ngau ranti mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati, tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawa ke ia. Serta orang mayuh sudah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya, serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku, pemesai, orang judah, itu dah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9, ngagi 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew, awak kenitiah ke ia, serta lunyadi murid ia. Kita berhati, Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus, nyadi murid ia. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji, tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda hari perintah rum. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sidak oleh bempu semua terlebih. Laban mayak-menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak.
Lalu balok mempunyai cukai suah tas neko takus negar nyukai orang awak ngambil ujung mayu hagi. Tu makbuah balok mempunyai cukai tu de pegedi korang mayu. Lalu de kumbai sidak orang berdosa. Sidak de pegedi laba orang sidak gawak korang rom. Lalu de kumbai berdosa laba sidak suah nipu tak ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang terbalat depan gedi kurang. Tang tajak pihak kita meda Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita meda ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus kita meda terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi berkitai kemayanya. Tang pasal utai kita nyadi berkitai jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap berkitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana namo sida diberi peluang. Mayuh bala kitai namo meda orangnya jai dalam perangai kitai ngumbai sida ya jai belama-lama. Kitai ngumbai sida ndak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita itu baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun nge pengaya ke penghidup ya. Amat yang ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, yang penghidup meruan. Yang penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Tahu dahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai setelah dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat dengan bala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rairah talah berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah Metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kena kumbai, bala orang judah, orang berdosa. Jesus ngamat kejakuk ya, dimadah. Aku datai, bukan dekat manggil orang ti lurus. Tang orang ti berdosa. Aku datai, bukan dekat manggil orang ti lurus. Tang orang ti berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tidak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas orang tigerai. Lalu ngai ngabas orang tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Orang tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Menjadi dia tu kemai kita berhati ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tingrai ke Hindu di sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tingangkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berhati ke gaya tuju ngau gaya pengharap sidak tinerima pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa tako senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang judah. Tak siku pemesai ti depadu kenerit ke adat orang judah.
kita sama nemu bala raban orang tibaketu meh orang tibalat begedi ke Tuhan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuhan Jesus serta munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngena semua jalan bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai ke anak induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu nyau nadai daya lagi. Kok ndak pan nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tayang agak Tuhan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ya nya ukai ketegal ya rindu ke Jesus. Talaban ya udah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak itu sakit, setelah mati. Ia sudah menguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tahu dah sebut kita, ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak, kita berarti Jesus nyawat peminta ia, serta ngidup ke anak induk ia. Jadi itu, tahu jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi, kita mensia tidak datai ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berdua hari penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban artala na pengerindu, ia nyawat peminta kita. Jadi, berindu ti sakit bergetah tadi, ia datang dari belakang Tuhan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumpai kita bakal superstition. Laban ia Arab keputihan baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakau tai kesuala kerja bala orang Kristian keliak. Tinggigak pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari bala orang tuci. Nyalai kita itu madah kehinduk tu datai ngagai Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngagai superstition hari pengarap. Tam nyadi, kita medok amat tujuh pemesai tadi ndak betul. Lalu pengarap induk tupan apa yang cukup terketulian. Tang Tuhan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ya. Yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngagai ya dulu. Lalu dahnya, ya boleh ngadu ke tujuh setelah nambah ke pengarap kita. Nyalai waktu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lalu sampai ngu aku agar lah talo tip taro ngapai kita. Ngena sampai ke diungkup ke minggu tu nya minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talo di pengering semua orang tip mangai ke pengharap sidak atas Tuhan. Dalam pengasihan Tuhan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami. Kami nadai oleh gereja utai mana tindak hari tolong Tuhan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Tuhan. Awak ke dalam kami, tinitih kepesan Tuhan. Kami oleh ngemuas ke Tuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus, anak Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah taruh siku ajak, dia tu ludatai ke lama-lama ya. Amin. Yalah nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitut jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ianya nak kita mendengar ke lalau pergi dua pergulai dengan Bishop Erasum Penjingan pukul 8.30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendengar ke tungkat semangat sepeda ngujung ke penggerak pagi YFM.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua belah kita belah pendengar. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai ngagi semua belah pendengar mega ke bertemu baru kita bertunggak semangat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemun ngepun ke tu, aram kita bersampi ya. Tuhan, terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat program tunggak semangat tu Tuhan awak kenyari ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala. Di dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peningat. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14-15 nyebut munyi tok bala pedinga aku maca ke kita tang aku merik terima kasih ngagai Allah Taala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nul ayat 15 laban ba Allah Taala kami tok bau rengut Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat nang amat bala peringa bak program tunggak semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nol alai kita dia tau indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristus nyak mengkango kita. Bah namau te kerkumai aroma Kristus nyak bala peninga. Aroma Kristus nyak terkumai bau ti mana. Bau ti nyari keberkat. Bau ti narit. Bau ti merik kesaksian ti cukup badas ngagai. Tiap ikut orang ti ninga. Tiap ikut orang ti medak. Ulah perangai penghidup kita. Bah kali tu awak ke gawai kali tu kita ingat kelekat jakut Tuhan ti nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak ti ngasuh ya ti berbau rengut. Amen. Tu disebut bab 2 Timotius 3:17 nyebut. Nami ke semua nabi Allah Taala cukup disikap ngerja genap ikut macam pengawak ti badas. Bah praktikal tu bala peninga lekat jakut di tu madah awak ke genap ikut kita ya ti nabi Allah Taala ya ti Arab ke Tuhan nyikap diri empu ngau macam pengawak ti badas. Nama pengawak ti badas, pengawak ti badas, pengawak ti mantuk, pengawak ti nulung, pengawak ti ngayan ke pasal kesaksian ti badas ngagai penghidup orang bukai. Tu ti rekumai nyadi aroma Kristus. Artinya ia ti merik pangkak ti badas, bau ti badas, impak ti badas ngagai penghidup orang bukai. Orang ti medak penghidup kita ya ti lama udah nadagi ya ti baru udah datai bak penghidup kita bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah dulu diayan ke kita ya keterubah ya dulu diayan ke kita bak ruang bilik kita empu ya bak ruang bilik kita ingat tu ruang bilik ianya altar ti keterubah ya altar ti keterubah ya enti altar ti keterubahnya nak bau rengut kini ke ngemaiknya ngagai nul bukai dah sunya alai jadi dalam Tuhan alta ti keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai kenerempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panjai din lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan bertemu ngau bala menjadi kita iti ngati ngagai bekerja bak nol bukai lalu dia tu kita begulai bak maya nya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan mai aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya nengah peranan bini pelaki balana lalu tiap ikut bala kita itik ngelala
ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi ti ngelala Tuhan. Awak kesebut bab Joshua ti nyebut munyi tu Joshua 24 ayat ke 15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti kajakunya awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu mah maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Taala, kita ngenuluk ke Allah Taala, kita ingkah ke Jesus Kristus nya dulu ari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu, kita demu siapa orang ti dikarap ke kita empu. Lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan, dia nuan dekat ngayan ke nama, ngayan ke pemanah Jesus Kristus nengah ruang bilik, bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat aroma Kristus nang bepun bak ruang bilik nuan. Ruang bilik ti badas ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nul bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan, ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus. Ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu megak. Nak kebetulan gak? Gawai tu 31 ianya 31 hari bulan hari Minggu ya. Lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga. Awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lepas tak mulai ke derempu ke rumah panjai dian. Ya nang amat nyangka rumah panjai kita jauh hari gereja kini. Hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu. Nak. Inah bala kita sebilik megak ulah gumpuruk begulai. Inah bersampi begulai. Bersemiang begulai. Kangau ke bala ipal bala kaban bala menyadik kita. Bilik bukai lalu kasuh datai ngagai bilik kita. Nama kebuah dah. Bersampi begulai. Bersemiang begulai. Ngage bala ti bisi gereja bak rumah panjai nyak paling mana lalu nyak mah maya kita ke menuah ke gereja bak rumah panjai au ingat tu ya nuan ianya tubuh Kristus lalu awak ke aroma Kristus bisi bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekeni kita ngayan ke aroma Kristus, lebuah kita bersatu ngopangan diri. Lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati yang ngagai pangan diri. Lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama bak penghidup kita. Menyadik dalam Tuhan lalunya ti ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bala menyadik nyoba kali-kali aku nanduk ketuk bak awak ke bak maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang berbau rengut nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban ti bukai. Ngagai raban ti Kristian ti bukai. Kita ngayan ke penghidup ti badas. Ya ti udah di tempat ya tu udah digaga oleh Tuhan bak penghidup kita. Ingat tu tiap ikut kita tu dikesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama arti jakuknya bala peningar arti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti baru nyak mah tediayan nyak mah ti dibantai ke kita nyak mah ti dipadah ke kita ngagai urau kai ngau jakuk tangau perangai kita yau ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus. Aroma ti badas diayan ke kita. Sekali dak megak. Nuan ianya garam. Nuan ianya penampak. Lebuah kita itu garam ngau penampak. Nama arti jaku penampak artinya ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita. Anang nuan ngenyama ke derempu ngau orang bukai. Anang teruna-runa megak. Nitiah ke ulah. Nitiah ke perangai orang bukai. Anang tang berpegai. Berlalau. Bertengau bak pengamat leka jakuk nuan. Lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup. Lalu dia penghidup nuan dekat mandang. Dekat madah. Dekat nerang ke pasal sapa Jesus. Jesus bak penghidup nuan. Ia ti nyebut. Aku mah jalan.
buhay, ako mah pamanal, ako mah penghidup. Awak ke penghidup nuan, ngayan ke Jesus ti udah diterima nuan. Nomor tiga, mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Aha. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panjai kita. Ya dini nu kita bak musim gawai tu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma, artinya bau renguat ti badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas tau. Anang kita mai bau nyau di keranau kau orang tau. Tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan. Ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan dinga tu. Kita itu Arab, kita itu nyadi ke perengkau dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bab Matius 5 ayat ke-13 ngagai 16. Kita itu minyak mah garam. Garam ianya nyari ke pengubah. Kita itu ianya penampak. Penampak ianya nunjuk ke jalai. Merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan tik nyadi keteladan, nyadi kecuan ngagai orang tik pedak nuan, otik medak nuan. Lalu orang nebut, apo ne, sanuk berubah amat, sanuk dia tau ne, mana amai sedak sanuk sebilia. Nya otik kat dengar kita, nya otik kat di temu kita, yang nyak penghidup kita udah berubah. Menyadi dalam Tuhan, dengar tau. Nuan nak boleh nyaga nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulah nuan ti ngelala Jesus ulah nyaga nyawa derempu, mulut derempu. Amen. Nuan megak nak ulah nyaga ulah orang bukai, yang tang nuan ulah nyaga ulah derempu, perangai derempu. Ingat tu, awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian ti badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang. Ngagai tiap ikut siapa? Tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dak ku nyebut lebih maya kita mulai ke dalam ngagai rumah panjai inah dia tu. Ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okey, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Awak ke pemanah Jesus terus ngau kita. Awak ke berkat Allah Taala terus ngau kita. Awak ke musim gawai tu, musim berkat dicurah ke Tuhan. Ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang ti ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak ti berdawarap, sidak ti berdawarap nemu nuan mah orang ti nak sebakal hari si tahun yang kemari. Ya, ti udah diubah oleh Tuhan. Maya tu, lalu maya bak ti dekat datai. So awak ke gawai tu, ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus. Bak ruang bilik nuan, bak gereja, lalu bak rumah panjai kita. Lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga, awak ke kita sebilia insium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak mega awak ke raban gereja insium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dak mega awak ke rumah panjai kita insium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dak ku nyebut nama arti aroma Kristus, arti ya kita ngemai utai ti ulah ti badas, penghidup ti badas, perubahan ti ketara daripada orang, lalunya ti ngubah penghidup orang. Awak kemaya tu, musim gawai tu, nuan mai perubahan ngagai kita sebilia, ngagai kita serumah, ngagai kita segereja. Lalu utai ti badas terus nyatanya di ukai ngau pengeriang kita empu, ngena pengeriang kita empu, kita ndak uliah bala peninga tang ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan tik nyadi ke penyawap, tik nyadi ke penolong, tik nyadi ke penyukuang kita. Lalu nang amat kita itu orang tik biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang tik luar biasa, orang tik mai penampak, orang tik mai di semak kebakar garam. Oh, awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai. Awak ke garam kita nak tabal, ya. Lalu di India orang nak tang awak ke garam kita nak nang amat ngemai pemanis. Dini no kita. Awak ke penampak kita nak tik merik penampak ngagai orang bukai. Tu tirku mai aku,
kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja ti dituju kita, lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita. Awak ke tiap ikut kita bak musim tu, bak maya tu, ngasai ke pemanah Tuhan, aroma Kristus terus ngau kita, aroma ti mai bau renguat ngagai orang. Isi bala peninga lebuah kita maya kita dikumai orang rok bisi bau renguat nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya enti kita nyau bau kentut sapa dekat semak ngagai kita. Tang lebuah kita bau renguat oh nyati orang orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah ulah kita mana ulah kita nariat orang kita nak ngejuk ke orang lari lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang tu berau nama Tuhan datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke nampak ngagai orang tu berdaun nemu Tuhan ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan nuan mah jak nuan mah nyat nunjuk ke jalai ngagai sidak ya no awak ke musim gawai tu aroma Kristus terus ngelekai ba orang tu dah nemu Tuhan lalu ba sidak ti berdaun nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan bala peninga lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. So selamat hari gawai ngagai tiap ikut semua belah kita lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan buat program tunggak semangat sampai aku awak ke nuan merkat tiap ikut semua bala peringa awak ke musim gawai tu. Awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus lalu dini-dini nuan kami Tuhan berkat tiap ikut bala peringa di tu Tuhan lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peninga dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye bye.

0: Yang nak kita mandi yang ke tungkas semangat kali keluar ke Ken Michael. Lalu enggak tu tu nak kita bergulang aku Nancy Tambom atau ke isi bab pergerak pagi sal itu. Terima kasih enggak kita ke udah bergulang aku kejar pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sal itu mujur magang kita ke benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Enggak tu selamat hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngagai kita gegawak sal itu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita bisik musin gagal ngau sinu bisik musin pengada ngau pemati musin gerai ngau sakit lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitiah ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nade kebuah kita ngerinsa, nade kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nade kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai bak atur Tuhan ti engkeman bak penghidup kita puan pini jingga bala peninga kita bapangai bak Tuhan ngau atur ti engkeman bak setiap ikut kita itu
3: Sajurai 6:35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam majlis TVET, untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperolehi oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Pihak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5FM, radio kita ni pasti di hati.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat kembali bersiaran bersama kami 5FM pasti di hati untuk siaran kita hari ini. Okey, hari Ahad ya. Hari Ahad hari ini 7

seperti yang dinyatakan tadi, 7 Jun 2026 Masihi bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, hiburan berinformasi akan terus disajikan untuk anda bagi yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda untuk hari ini. Okey, tak kira di mana sahaja anda berada mengikuti siaran kita ini. Dengan jelas, Dimas ucapkan terima kasih. Semoga anda semua hari ini terus ceria dan jangan ubah, jangan alih siaran anda sehingga jam 12 tengah hari pengisian kita, perkongsian info-info dan juga hiburan lagu-lagu istimewa untuk anda, pendengar-pendengar kita. 104.9 MHz. Pasti di hati frekuensi Limbang FM menerusi corong radio anda. Anda yang berada di Limbang dan juga anda yang berada di Medamit 94.5 MHz. Manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Okey, itu frekuensi apa utama Limbang FM menerusi corong radio anda. Mungkin anda yang mendengarkan siaran kita menerusi RTM Click juga, terima kasih diucapkan. Begitu juga dengan yang melayari ataupun melihat media sosial kami menerusi Limbang Facebook ya. Okey, terima kasih. Terus ceria bersama Limbang FM, pasti di hati geng sambat radio kita ni. Okey, apapun aktiviti anda hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Cuaca sebelah pagi ni, alhamdulillah, kalau Dimas tengok di luar sana tadi sewaktu turun bertugas, keadaan cuaca okey sahaja. Keadaan cuaca baik, menggalakkan aktiviti luaran kita dilaksanakan untuk sebelah pagi ini. Dan hari ini hari yang terakhir juga, hari yang ketiga untuk program Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2026 Masihi ya, di Batu Danau Limbang. Dan hari ini akan diadakan sebelah petang nanti, insyaAllah. Okey, itu jadualnya, majlis penutupan dan penyampaian hadiah auto show dan 4X4 Offroad Challenge sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2026 yang dijadualkan bakal diadakan ataupun dihadiri oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Datuk Paulus Palu Gumbang, Ahli Dewan Undangan Negeri N80 Batu Danau nanti. Ya, di Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Batu Danau, Limbang. Okey, sekitar jam 3 petang nanti. Okey, itu untuk hari ini yang bakal diadakan untuk pengetahuan kita semua. Dan untuk anda yang mungkin nak pergi ke sana, masih ada waktu, masih ada ruang untuk anda bawa keluarga, bawa rakan-rakan anda untuk sama-sama meriahkan terus Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2026. Okey, baiklah. Terima kasih. Terus mendengarkan Limbang FM untuk anda yang kekal bersiaran. Jangan alihkan siaran anda. Terus bersama Limbang FM, geng sambat adio kita ni.

0: Anda sedang mendengar kami di Madame
1: 94.5 MHz.
0: 5 FM.
2: Okey, Limbang FM pasti di hati 9.33 minit pagi terus bersiaran bersama untuk jam yang pertama pertemuan kita untuk hari ini. Hari Ahad, hari istirahat anda. Apapun, masih banyak aktiviti yang berlangsung seperti yang Dimas nyatakan tadi. Hari ini terus berlangsungnya hari yang ketiga. Okey, hari yang ketiga Pesta Berpulang dan Lomba Kerbau 2026 di Batu Danau Limbang. Dan hari ini juga Dimas tak keseorangan. Okey. Dimas bersama dengan orang kuatnya, Presiden Bisaya, Persatuan Bisaya Sarawak, ya, yang bersama Dimas di konti untuk pagi ini, ya, yang akan berbicara berkenaan dengan semestinya Pesta Berpulang untuk tahun 2026 ini bersama dengan yang berbahagia Dato' Joseph Belando, ya, Presiden Bisaya Sarawak. Okey, selamat pagi diucapkan untuk tuan, ya, yang bersiaran bersama kita pagi ini. Sempat walaupun agak sibuk untuk hari yang ketiga. Hari ini Pesta Berpulang dan Lomba Kerbau. Sihat ya pagi ini?
3: Sihat.
2: Alhamdulillah, okey.
3: Cuaca panas sekarang ini.
2: Betul-betul. Cuaca panas, itulah ya. Tapi apapun, cuaca panas baik juga kan untuk Pesta Berpulang 2026. Okey. Baiklah, apa yang nak diperkatakan untuk pagi ini? Tuan, silakan.
3: Ya, pagi ini adalah hari terakhir Pesta Berpulang dan Lomba Kerbau bagi tahun 2026. Ya. Seperti kebiasaannya, hari terakhir ini adalah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan golongan muda. Pada pagi tadi kita sudah mengadakan fun run,
2: yeah.
3: Dan sekarang ini sedang berlangsung persiapan ataupun persediaan aktiviti auto show, bike show, dan juga powerboat remote control di Luagan Danau. Dan petang ini nanti acara penutup akan kita juga menyaksikan four wheel drive show di tapak pesta itu.
2: Di lapangan apa program tersebut ya?
3: Ya.
2: Okey, itu program ataupun hari ini aktivitinya ya untuk tahun ini tuan ya. Pesta Berpulang 2026 untuk edisi yang ke berapa ni?
3: Yang ke-21.
2: Begitu dewasa sebenarnya ya. 21 tahun agak dewasalah Persatuan Bisaya mengadakan pesta. Semestinya mungkin objektif untuk pesta ini diadakan setiap tahun adalah untuk mengumpulkan masyarakat Bisaya khususnya. Selain itu mungkin untuk merapatkan juga apa silaturahim lagi lah ya.
3: Yeah. Pesta ini yang kita mulakan dalam bentuk baru pada tahun 2004 memberi fokus kepada membuat kesinambungan warisan budaya, yeah, orang Bisaya selain daripada mewujudkan semangat kerjasama perpaduan,
2: yeah,
3: dan sebagainya, bukan hanya dalam golongan komuniti Bisaya tetapi juga komuniti berbilang kaum di Limbang ini.
2: Yeah.
3: Ya, so kita di sini masih terdapat beberapa etnik di Limbang. Saya pikir di Limbang ini bukan hanya tidak ramai juga yang keluarga-keluarga yang saya pikir tulen darahnya itu.
2: Kebanyakan
3: semua ada Melayu, Iban, Lun, Bawang, yeah, Bisaya semua. Pasti dalam keluarga itu ada perkawinan campur. Pada tahun ini seperti tahun-tahun dulu, aktiviti kita cuba mempertembungkan pelbagai golongan, dari golongan muda, golongan yang senior,
2: yeah,
3: kalau golongan tua nanti orang merajuk.
2: Agak sensitif sikit.
3: Jadi kita cuba membuat menerjemahkan amalan inclusivity ini dalam bentuk aktiviti. Jadi aktiviti kita ada dua bentuk yang besar. Yang pertama itu yang saya sebut sebagai aktiviti trust,
2: yeah,
3: yang ini berfokus kepada tarian, gendang, amalan barakit dan sebagainya. Ini ya pada kaitannya dengan warisan budaya. Dan aktiviti pelengkap ini adalah aktiviti yang seperti yang sebut tadi, aktiviti yang melibatkan golongan-golongan muda. Ini dibuat supaya pesta ini semakin rancak, bukan hanya dikunjungi oleh golongan-golongan yang berminat dengan hal-hal budaya ataupun tradisi. Jadi kita juga buat ataupun adakan aktiviti yang melibatkan golongan muda. Dan dengan cara itu, secara tidak langsung mereka juga akan hadir di tapak pesta itu.
2: Betul.
3: Sebagai aktiviti golongan muda hari terakhir.
2: Iya.
3: Jadi dia kena datang juga dari hari pertama pesta berbulan ini. Jadi mereka boleh melihat, walaupun mungkin ada setengahnya di peringkat awal kurang memahami ataupun tidak pernah melihat aktiviti-aktiviti seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian kita mungkin dapat menanam semangat cintakan seni dan tradisi kaum Bisaya itu melalui pesta yang kita adakan sekarang.
2: Okey, sebenarnya itulah tujuannya yang utamalah, ya, objektif utamanya untuk mempersembahkan warisan budaya etnik Bisaya yang ada di Limbang inilah, ya. Dan sebenarnya di Limbang ni pelbagai etnik yang kita ada, seperti mana yang dinyatakan oleh tuan tadi, ya. Kita sebenarnya bukan saja kalau boleh saya sebut, ya, tidak pure Bisaya. Okey. Dan aktiviti pelengkap macam tadilah, ya, aktiviti untuk golongan muda, itu tujuannya. Dan untuk tahun yang ke-21 kejayaan dilihat untuk program ini, tuan.
3: Sejak 2-3 tahun ini kita penganjuran kita buat coba bergerak mengikut peredaran masa. Ya. Kegiatan sekarang semakin bertambah. Kalau dulu mula-mula kita buat cuma acara nakod berbulang ataupun acara menyambut kehadiran tetamu, dan juga lumba kerbau, lepas itu agak berbulang ataupun ratu berbulang. Ya, tetapi sekarang ini sudah banyak aktiviti baru, replika rumah yang kita mulakan pada tahun 2 tahun dulu. Berakit, tahun ini kita ada secara demonstrasi permainan rakyat seperti gasing, bermain itu tegang, kata kami. Kita berjalan dengan kaki kayu, dan aktiviti rakit ini cuma tahun ini juga dibuat, cuma dibentuk demonstrasi. Tahun lepas kita ada pertandingan, tetapi terpaksa kita kurangkan sedikit, karena semua orang tahu sekarang harga minyak naik.
2: Betul. Harga minyak
3: naik. Jadi ada beberapa aktiviti itu kita masih adakan, tetapi dalam bentuk yang sederhana. Saya ingat perkara baru yang kita tekankan pada tahun ini, walaupun kita dah mula 2 tahun dulu, adalah siaran live melalui alam maya ini. Untuk itu kita berterima kasih kepada Kelab RTM Limbang, kerana telah membantu kita untuk menyambung atau ke alam maya. Jadi dia dapat diikuti oleh bukan hanya orang yang hadir di tempat pesta di Batu Danau, tetapi mereka yang ada di luar Limbang.
2: Menerusi media, media sosial kita.
3: So ini perkara baru, dan saya juga melihat sejak 2-3 tahun ini dengan kepesatan ataupun kemajuan sistem komunikasi, sudah ada golongan-golongan muda ataupun orang-orang Bisaya sendiri yang sudah menjadi content creator. Yang saya pikir boleh mendatangkan hasil pendapatan, walaupun mungkin hanya membuat konten. Nah, ini saya fikir
2: satu tarikan juga lah, ya.
3: Satu tarikan kepada bentuk
2: program
3: baru
2: kita.
3: Sebab dulu bila saya mula menjadi presiden, salah satu daripada konsep yang saya perkenalkan adalah monetizing culture ini.
2: Mm-mm.
3: Bagaimana kita boleh menjadikan budaya ini untuk mendapat penghasilan.
2: Menariklah ya. Menarik apa orang mengenali kita. Jadi dengan temanya untuk tahun ini kekal. Macam mana tuan?
3: Tema tetap kekal ya, kita sebut sebagai sepakat nagap adat, artinya kita bersatu mempertahankan adat. Karena dalam pengertian kita adat ini besar maknanya. Ia merangkumi cara hidup sesebuah community itu. So perkataan adat itu kita melihat dalam konteks yang lebih meluas. Kadang-kadang kita ini pengertian adat, oh adat istiadat, ataupun peraturan-peraturan tertentu. Tetapi kalau kita mendalami istilah adat itu sebenarnya merangkumi segala aspek kehidupan.
2: Iya, betul. Okey, baiklah tuan ya. Sebelum kita sambung dengan soalan yang seterusnya, kita rehat seketika lah. Kita dengar satu lagu dulu, lepas tu kita sambung lagi topik perbualan kita untuk pagi ini.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: sedang mendengar kami
1: di Madame 94.5 MHz. 5 FM.
2: Okey, Limbang FM pasti di hati kekal bersama bersama geng Sambat Adio Ketani dan kekal bersama Dimas, Presiden Persatuan Bisaya Sarawak. Ya, untuk pagi ini bersama kita, kita sambung lagi topik perbualan kita. Baiklah, tuan ya. Dari segi penyertaan, ya, penyertaan untuk setiap aktiviti ataupun apa yang dianjurkan oleh Persatuan Bisaya pengisiannya untuk tahun ini, macam mana melihat dari tahun-tahun yang lepas?
3: Penyertaan daripada community terus meningkat dari tahun ke tahun. Cuma ada beberapa acara yang sedikit kurang. Misalnya tahun ini untuk Panglima Bebulang terganggu sedikit disebabkan dalam 2 bulan ini ramai mereka yang terlibat. Ahli keluarganya meninggal.
2: Di saat-saat akhir lah.
3: Di saat-saat akhir ini yang menyebabkan penyertaan agak kurang sedikit pada tahun ini. Tapi secara keseluruhan semuanya tetap meningkat dari tahun-tahun dulu. Bukan hanya aktiviti tetapi juga gerai-gerai jualan ini. Tahun ini disebabkan oleh tapa yang terhad. Jadi kita
2: permintaan banyak.
3: Jadi kita terpaksa mengehadkan bilangan dan selepas itu ya kita kena buat cabutan undi.
2: Undian. Siapa yang layak dan siapa yang bertuah.
3: Dan juga untuk memilih di mana tempat tapak itu, sebab kadang-kadang orang yang berebut sama ada dekat dengan dewan ataupun dekat dengan pentas. So di situ biasanya pengunjung akan berkerumun ke situ.
2: Kena buat cabutan undi. Tak boleh pilih sendiri.
3: Tidak pilih sendiri. Begitu juga dengan pagi ini saya difahamkan auto show pun penyertaan daripada negara Brunei Darussalam juga ramai untuk bike show, auto show. Tidak kurang tiap tahun yang semakin meningkat. Tahun lalu 100 lebih, tahun ini juga 100 lebih.
2: Antara acara yang mendapat sambutan lah ya.
3: Acara yang mendapat sambutan. Dahulunya kalau hari terakhir seperti ini di tapak pesta sunyi. Tapi sekarang sampai petang.
2: Itu menunjukkan peningkatan lah ya. Ada perkembangan yang baik dari segi penganjurannya.
3: Kalau tahun lalu saya ingat sampai jam 6 petang. Masih ada lagi.
2: Okey, itu untuk setiap aktivitinya ataupun aktiviti yang telah pun disusun atur sepanjang program sehinggalah hari ini tuan ya. Dan untuk seterusnya tuan, semestinya ingin lebih baik lagi daripada hari ini ataupun untuk harapan masa depan lah ya. Aktiviti mungkin ada nak ditambah harapan sebagai pengurusi sendiri.
3: Harapan kita adalah untuk mengangkat pesta ini bukan hanya menjadi satu pesta yang dibanggakan oleh komuniti Bisaya. Kita mau melihat pesta Bebulang ini sebagai satu ikon, satu acara yang boleh dibanggakan oleh semua komuniti di Limbang ini. Semalam yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Haji Ismail mengatakan bahawa di kawasan utara ini pesta Bebulang ini sudah dianggap sebagai satu pesta yang terbesar. Jadi harapan kita kalau kita dapat untuk mengangkat ini sebagai satu pesta yang bertaraf antarabangsa. Mungkin impian itu sangat tinggi.
2: Tapi tak mustahil untuk kenyataannya.
3: Tidak mustahil. Ataupun sekurang-kurangnya nanti salah satu dari pesta yang boleh yang berprestis kurang-kurangnya di rantau ataupun di Teluk Brunei ini. Itulah impian kita pada masa-masa akan datang. Tinggal lagi kita harus memperlengkapkan kemampuan ataupun kapasiti untuk menganjur atau pengelolakan pesta yang semakin membesar ini.
2: Bukan semakin hanya mendapat tempat, ya,
3: semakin mendapat tempat. Saya pikir bukan hanya kemahiran untuk menyelaras untuk melaksanakan program-program, tetapi juga bagaimana kita dapat memperoleh dana-dana,
2: merancang dan memperoleh dana.
3: Dana ini, ini financingnya bagaimana?
2: Iya, betul. Dan juga menguruskannya nanti.
3: Menguruskannya nanti. Dan yang ketiga saya lihat adalah pesta ini ada kaitannya dengan hasil kraft tangan.
2: Iya, betul.
3: Jadi kalau kita melihat Limbang ini semakin membangun sumber-sumber untuk misalnya untuk kraft tangan sudah semakin berkurangan.
2: Iya.
3: So langkah di masa hadapan bagaimana kita masih dapat melestarikan ataupun mengekalkan
2: identiti kita juga.
3: Identiti kita itu dan kaitannya dengan alam sekeliling yang menjadi sumber kepada pada mana kraft tangan dan sebagainya ini. Ini saya lihat tiga aspek yang perlu kita jaga, bukan hanya setakat kemampuan keuangan, tetapi juga kelestarian alam sekitar yang menjadi sumber kepada kraft tangan.
2: Betul. Ya. Jadi apa yang diharapkan tadi kita amat menyokong juga lah, mudah-mudahan harapan tersebut akan menjadi kenyataan ya tuan pada masa depan dan juga akan dikenali pesta ini di dunia luar, bukan saja di Sarawak seperti mana yang tuan inginkan tadi, biar seluruh dunia mengenali. Walaupun etnik kita di Limbang ini taklah seramai mana ataupun etnik yang agak minoriti, kalau tak keterlaluan saya menyatakannya minoriti di Limbang, di Sarawak, di Malaysia, tapi boleh mampu bersaing ataupun menonjolkan identiti sendiri tu, kebudayaan sendiri di mata dunia. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Okey, baiklah. Rasanya itu saja tuan yang dikongsi bersama.
3: Jadi terima kasih saya untuk penuh ini sebelum kita mengakhiri temu duga ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang terlibat, semua VIP kita, pejabat residen, semua ahli jawatan kuasa dan semua yang turut menyumbang kepada kejayaan Pesta Bebulang pada tahun ini. Jadi saya mengharapkan supaya kerjasama ataupun kolaborasi ini dapat diteruskan pada tahun-tahun mendatang supaya pesta ini seperti saya sebut tadi menjadi satu pesta, bukan hanya menjadi kebanggaan orang Malaysia, tetapi bagi semua penduduk di kawasan di Limbang ini ataupun mungkin di Sarawak.
2: Baik,
3: terima kasih sekali lagi.
2: Baik, terima kasih juga ya untuk Encik ataupun yang berusaha yang berbahagia Presiden Bisaya Persatuan Bisaya Sarawak, Datuk Joseph Blandoi ya. Jadi terima kasih untuk anda semua juga yang kekal bersiaran bersama Limbang FM Pasti di Hati. Jangan lupa terus ikuti siaran kita hingga jam 12 tengah hari semestinya untuk siaran Geng Sambat Adio Kitani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabatih. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu Bernd Neuendorf berkata, suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kejergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: dah follow si Miri FM pun Facebook. Ha, kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo.
0: Okey, baiklah ketika ini di jam yang kedua seperti Eswan katakan tadi, Eswan tidak kesorangan kita dalam segmen Halu setelah sekian lama tidak bertemu dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM. Hari ini kita bertemu kembali, alhamdulillah rezeki kata orang. Kali ini 2 kuntuman bunga 1 kumbang. Jadi apa-apa pun kita nak menyapalah dulu rakan kita di Bintulu FM. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Eswan.
0: Selamat pagi.
4: Kacak baju topinya warna kalas hari ni.
0: Biasa-biasa saja tu. Dia jom melawan kau ni. Jangan kalau melihat bisai usulnya.
4: Tapi bisai topiknya ni Eswan.
0: Sepasang ujadangan ya mesti matching dengan baju sebenarnya.
4: Kasut kalau pink kah? Kasut
0: warna pink. Haruslah. Kalau kau dilihat di luar sana, payah tu kan mau bawa ke dalam kang. Ya di luar sana. Ya mesti okay. Sedodon ujadangan. Zana, apa kabar hari ini Zana?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik upah khabar saya ni.
0: Ada balik ke cerah. Ada balik ke Mek kah? Nama ke tahun.
4: Nandak Wan.
0: Aduh.
4: Gagal kerja. Aduh. Boleh dahulu. Kami bekerja.
0: Apa digagalnya tu? Jangan. Ujung minggu juan ni cuti-cuti. Cuti gawai hari tu dah bercuti kah?
4: Ada, tapi ke Kuching, pergi ke Batang Lupa. Pergi ke jambatan Batang Lupa.
0: Jauh sekali. Jalan-jalan ke ataupun tugas rasmi tu sana?
4: Cuti sekejap.
0: Cuti sekejap dengan siapa tu?
4: Kawan lah.
0: Dengan okay, kawan.
4: Okey, Eswan, apa khabar saya ni?
0: Alhamdulillah, sehat sentiasa. Alhamdulillah, masih lagi dapat menghiburkan pendengar-pendengar kita dalam segmen Halu kali ni.
4: Macam mana cuaca di Miri, Eswan?
0: Alhamdulillah, cuaca di Miri sangat-sangat baik dan cerah. Mungkin dijangka petang nanti akan berlakunya hujan ataupun ribut petir seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi bahagian Miri pagi itu. Siap ada hujan petang, mungkin akan berlaku beberapa kawasan lah akan berlaku ribut petir, dan juga di sebelah malam mungkin ada hujan di beberapa tempat. Begitulah cara malam cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari itu. Macam Bintulu pula sana macam mana?
4: Kalau Bintulu alhamdulillah cerah, panas juga pagi itu, dan saya dah hujan yang diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Jadi cuaca memang panas di luar, Eswan, untuk makluman bersama, terutamanya pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ni menerusi Halu. Tapi Eswan, kita melihat di Limbang macam gelap cuacanya, Eswan.
0: Ya, macam gelap. Mungkin ada sedikit masalah teknikal sebab kita belum lagi dapat menyapa rakan kita di Limbang FM. Jadi tak apa Zana.
5: Hello, suara ada, suara ada ni.
0: Ada suaranya.
4: Jangan padah nanda, Eswan.
5: Jangan padahkan dada. Ada aku di sini sebenarnya mendengar.
0: Mungkin ada masalah teknikal tu. Bukannya belum nampak lagi.
5: Muhanya anda terlihat ni. Suaranya ada.
0: Muhammad kena terlihat. Suaranya ada. Okey, siapa di sana tu? Adi, Dimas kan di
5: Dimas.
0: Sana tu.
5: Okey, apa khabar Wan sana? Tak pernah anda terlihat muha pun dah apa. Yang penting suaranya ada, Bah.
0: Ah, nampak. Dengan suara pun sudah bisai, apa lagi melihat muhanya ujadangan.
5: Alhamdulillah Wan. Terima kasih ujiannya.
4: Patang. Walaupun patang kelihatan patang di media sosial, nampak. Yang penting kita dengar suaranya.
0: Betul. Okey, Dimas, macam mana cuaca di Bintulu di Limbang FM sekarang? Di Bintulu pula.
5: Di Limbang okey Wan, cuaca okey. Cuaca pagi ni alhamdulillah matahari bersinar dengan baik. Cerah, panas. Panas di Limbang.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi
4: Dimas sehat.
5: Alhamdulillah sehat Zana. Ada pesta kami di sini ni, ada pesta berbulang.
0: Pesta berbulang, pesta Kerabau kan?
5: Pesta Kerabau. Kerabau Belusia.
0: Zana akan menghagak tu hujannya. Lepas ni habis konti Tarabang tu ke Limbang.
4: Kalau dekat tu
5: S1 merasai Zana sudah tu
0: ah. Merasai sudah. Menunggang Kerabau alam. Kalau melihat pesta berbulan tu sudah menunggangnya alam.
4: Boleh cuba tu S1 lain-lain.
0: Takut ku menghijab hujang. Menunggang Kerabau tu ujadangan takutkan dihampap. Okey, baiklah. Kita di Limbang FM ada Dimas dan juga di Bintulu FM kita ada Zana. Okey, jadi untuk anda yang nak menghubungi kami ataupun nak menyampaikan salam, boleh sampaikan salam anda selepas ini. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada El Hawa, Sarang Adosa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.
2: Okay, hello. Okay, bertemu kembali bersama dengan kami di segmen Halo kali ini di Limbang FM dan juga Bintulu FM. Semestinya ada Zana dan juga Dimas di sana.
1: Halo.
2: Okay, sebenarnya Dimas dan juga Zana, telefon kita dah berkelip ni sebenarnya.
1: Teruskan S1.
2: Jadi kita teruskanlah dengan pemanggil kita ni. Halo, siapa di sana?
3: Hello.
1: Hello.
4: Halo. Halo, saya suara.
3: Teka.
1: Ini S1 tahu ni.
2: Saya tak tahu.
4: Zana yang tahu. Zana tahu kali.
2: Zana yang tahu.
1: S1 ni adalah pendengar setia kita dari Tukau ni, S1. Dimas.
4: Ya. Yeah.
2: N to the N.
1: N to the N. Kenapa halus suaranya?
2: Kenapa halus bana suaranya ni?
3: Malu-malu
1: bah. Oh, malu. Malu dengan S1 kali ke?
3: Tidak, malu sama DJ bertiga.
2: Oh, malu sama DJ bertiga.
4: Kenapa kami tutup mata saja? Dimas tutup mata ni.
2: Kenapa? kami tutup mata, tutup telinga, tutup mulut.
3: Jangan macam-macam pada DJ.
2: Janganlah malu. apa kabar pagi tu, En?
1: Apa kabar, En?
3: Alhamdulillah, baik saja, bah. Kabar seperti
2: ni. Alhamdulillah, En.
3: Bila kita tiap-tiap bertutur orang kedayan kita
2: ni. Bertutur orang kedayan lah, Tani. Sebab tiga-tiga ni ujungmu pandai bertutur orang kedayan. Zana pandai kedayan.
1: Zana nak pandai.
2: Dimas apatah lagi. Memang orang top on the top. Tetap kedayan.

0: dekat Pondok Selarang.
1: Dekat Sabah.
0: Ya, Bana.
2: Cuti kan?
0: Sabah
2: kan
0: mana?
1: Malah ajak pergi Sabah.
3: Dekat pulau. Sebab tu jauh bunyinya.
2: Pulau kali kan?
0: Ya, di Kota Merudu.
2: Oh, Kota Merudu.
3: Patut jauh bunyinya. Jauh.
2: Dimas, jauh tu.
0: Jauh Bana. Lalah berjalan. Nada kandang nak sebat, nada kandang di kota pula, aku berjalan.
2: Bercuti kan, En?
0: Oh, bercuti. Ya, Kak Ani, baik tak bercuti hujung minggu ni?
2: Macam mana cuaca di sana, En?
0: Cerah saja. Panas benar-benar. Tanang bersantai ke di pantai ni. Tanang bersantai macam minum air segar tu.
3: Minum air pantai, jangan ni. Masih naiknya tu?
0: Ya, bang. Jani banyak badan waktu ni memandi-mandi di pantai ni. Aku ni malas tak mandi. Nak buat baju cuci. Dekat tempat tu mandi. Mungkin patang-patang barang di pantai sana.
3: Nak mandi gulik-gulik saja.
0: Gulik-gulik di pasir saja tu. kenapa dia berdua diam saja, bah?
1: Anda dah
3: sebab malu tadi bahkan.
1: Malu. Jadi kami mendengarkannya. Ujian malu. Jadi kami lagi lah malu.
2: Benar.
0: Kalau ini bahasa ke bergurau
1: begitu. Okey, En. Jadi En nak sampaikan salam untuk siapa ni, En?
0: Belum lagi sama si Zana.
1: Oh, mau belum sama si Zana. Silakan Zana.
2: Okey, En. Apa tu, En?
0: Apa kadar bagi Cici lama bagi nak dengar borak
2: Cici? Okey, nak borak pasal apa ya, En?
0: Borak pasal satu, borak-borak santai saja baju. Cici Zana nak bercuti?
2: Anda kerja.
0: Bercuti lah bagi Cici seminggu sekali tu bagi adik tak bercuti. Melihat dunia luar.
2: Tunggu En lah bawa bawa Zana bercuti.
0: Boleh baca kalau En bawa kang En tinggal sini tu kota Merudu. En sedih boleh. Jual tak
3: tu? Atau apa gayanya tu? En bawa bercuti.
0: Bercuti tu kan macam ni. En bercuti sama Zana. Kang Zana tu tinggal di kota Merudu. Macam
2: tu. Boleh lah.
0: Kang di Zana tu jadi apa? Jadi orang Sabah nanti kang betul tu orang Sabah baca.
2: Okey.
3: Boleh bah kalau kau. Boleh bah kalau kau salamnya. Macam mana?
0: aku tu ingat dulu kang mah kang kedangan tu kang di Limbang kang. Batah-batah ku betul-betul ni kang mah kang.
2: awal mohon bahaya. Maaf En.
0: Bahaya. Bahaya banyak kang mah kang dan di Limbang kang. Bisahkan itu. Tempatkan salam ku ni Cici Eswan.
2: Okey, teruskan En.
0: Baiklah, salam ni buat Cici Bas yang berada di Mirik lah. Jangan lupa juga buat Makcik Intan yang berada di Mirik. Jangan lupa juga buat Makcikku yang berada di Lebuan. Dan abangku tu berada di Lebuan juga dan di Kuala Lumpur. Jangan lupa juga buat keluarga ku yang makan tahun untuk hari ini. Selamat tahun untuk lancarkan urusannya. Buat kakakku yang agak makan tahun untuk hari ini, berhati-hati tu di jalan raya. Semoga sampai ke Wan ya. Cici Eswan.
1: Yes. Ain.
0: Makan tahun kan di kampung Batu Satu kan?
1: Oh, indah tahu. Ain, aku kerajak karangannya.
0: aku dengar tadi mama aku badah makan tahun di Batu Satu Jan Pulau.
1: Karang Batu Satu
2: beraya kan?
0: Ini ada kan macam mana mahaga ni aku di Sabah.
1: Dah payah mahaga. Karang kami dua Zana mahaga. Kami di Mas mahaga. Kami hampir.
0: Baik tetambangku. Tu makan tahun je bani.
1: Dapat ngelupis tak kau, En? Kau kan pandai ngelupis.
0: Nak aku bantai je masak ni. Nak aku bantai bana. Aku ni kalau masak ni kalah ku.
1: Jadi nak melawan Zana lah.
0: Nak melawan bana. Kalau Cici pas tahu ni mati aku. Daripada kang bini-bini nak pandai masak.

0: Bahkan itu. Jip, minta lagu Cici.
1: Okey, lagu apa
0: Ancang
1: tu Zana?
0: Ancang Bana Bertetuan ni.
1: Lagu apa tu Zana pula? Lagu apa tu N?
0: Lagu orang Sabah saja baik tu. Dari kita saja baik tu.
1: Okey, boleh. Sekarang kita
0: lagu
1: putar.
0: Lagu dari kita saja baik tu.
1: Sekarang kita putarkan Ena. Okey, terima kasih.
0: Jangan marah-marah. Jangan lupa, jangan marah-marah kepada orang Limbang tu. Lambat-lambat ni betul tu.
2: Nada. Tidak ada orang Limbang marah-marah.
0: Orang tinggal ujung kaki ya, orang Limbang.
2: Nada marah tu.
0: Okey, itu saja. Bye.
1: Bye. Assalamualaikum. Okey, itu dia pemanggil kita Dimas dan juga Zana di Miri FM. Panjang loyanya.
2: Jadi ini memang loyal dengan si Zana.
1: Aku tak apa-apa, dah bersambung-sambung ujadangan. Adik ada lagi. Kita angkat satu lagi lah. Kita
3: teruskan tu. S1.
1: Kita mungkin dia cari Zana ni. Halo, siapa di sana?
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Yang tu saya tahu.
3: Ini cari S1. Cari S1.
1: Si, dia cari Fas tu. Fas si ada konti hari tu. Fas tak ada konti hari ni. Yang konti hari ni.
3: Bukan S1, dia cari S1 tu.
1: Ada Dimas, ada Zana. Fas tak ada. Fas tak ada. Jangan dicari.
2: Jangan dicari orang yang dada.
4: Kalau ada kau jani mengkawan, mengkawan tu kamu ya.
1: Yang karangan ni, yang berkoti karangan ni, yang bertutuan karangan ni, S1, Zana dan Dimas. Jangan sebut pasal.
4: Mengkawan tu kamu jani karangan itu. Mengkawan kamu ya.
3: Kira S1 pun kawan, jas juga kan.
4: Kamu pemaga itu ke sana.
1: Pada tu.
4: Berjumpa.
1: Mana ni? Tapi hari itu nak sempat lah berjumpa kan, jas.
4: Antai.
1: Tuh, sudah kupat dah sempat berjumpa.
4: Aduh. Lalu ni.
1: Hujannya kan mahaga katanya kawan. Masa
4: tunda non panjang masa.
3: Nangam.
1: Masa jarang.
4: Panan nangam memasa tu gayanya. Lain kali mungkin berjumpa mau ngemasa. Masa yang panjang.
1: Hari itu
4: sebulan ada berjumpa.
1: Ada je hari itu kami Zana, kami Dimas, kami Eswan ke Limbang hari itu. Ni joko mahaga. Hampir sudah tu. Satu sepadan jokanya bawa sate.
4: Salah wasanya kau pakai biar ni satu. Itu kalau satu kali.
1: Atut tahu jadangan.
4: Kayaknya kentabang ke sana.
1: Luan
4: lawas dengan aku.
1: Luan gagal
4: tadi lawas jumpa lagi kawan. Batas aku sana.
1: Luan banyak kawan ni payah juga.
4: Anangnya ni.
1: Jadi just mau
4: mendapat kawan payah juga.
1: Tu.
4: Kawan tu baik.
1: Zana tu kan menguja kawan tu.
3: Sekarang S1 ni.
1: Zana tu menguja kawan tu Zaf.
4: Pilih yang aku.
1: Lihat kau sana, dah tentu sudah ketawa tu.
3: Jas, apa kabar Jas?
4: Baik.
3: Macam mana cuaca di Sipitang?
4: Hangat jamu kangen itu. Hangat kan
3: sama lah. Sama lah.
4: Menyambung kain kainnya.
3: Benar. Buat apa tu Jas? Nak berkabun saya ni Jas?
4: Bawa je lepas saya kabun nanti.
3: S1. Bagus Jas ni, rajin orangnya.
2: Tiap minggu selalu berkabun saja kerjanya.
3: Dimas, kabun apa Jas?
1: Dimas, tadi diam bagi Zana dengan Jas bertetuan dulu, berkenalan dulu. Mana tahu lepas ni ada jemputan nasi minyak.
3: Aau sajalah.
2: Bagi peluang ni.
4: Mana? Lupakan mau sini.
2: Tadi bagi peluang Wan.
1: Tadi bagi peluang.
4: Jangan lupakan mau sini. Lagu-lagu mau sini ni. Wang yang di hutan ni.
1: Kami yang mengharap kamu yang melagau, kami yang melagau pulang.
4: Adanya jemputan ni.
2: Apa gaya itu?
1: Okey, apa gaya itu?
4: Tahu ni tu gayanya. Gayanya tukar lah, tukar terbalik.
1: Dari tukau tu pun, dari tukau pun tengah mengunjah tu, Jas.
4: Ya kan? Aduh. Anta fiskenya kan aku je. Anangnya orang pama.
1: Lelaki idaman Melayu.
4: Adik. Wang Wang Pamah ni anaknya ni ingin dangan.
1: Oh, pada tu. Okey, Jas. Buntak cerita ujadangan akan menyampai salam untuk siapa ni, Jas?
4: Banyak pulang ni akan
3: disampaikan. Teruskan, Jas.
1: Teruskan, Jas.
4: Salam ini saya tujukan buat DJ lah yang bertugas segera stesen. Buat DJ Pa, selamat baru minggu, selamat bersantai. Buat DJ Sa, selamat baru minggu.
3: Aku dah pada.
4: Mun berjalan tu, ujung-ujung minggu ni, balik banyak-banyak. Maksud dengan sopeng. Buat DJ Pa, mun bersopeng.
2: Nafas lagi dua kali udah.
4: Balik banyak-banyak.
1: Dua kali sudah.
3: Kalau buat DJ S1, Jas?
4: Boleh juga.
3: Apa pesanannya? Apa pesanannya?
4: Pesanannya selamat berjalan ya. Berjoging.
1: Oh, aku disuruh berjoging. Ya, aku lihat si Fas satu sebenarnya berjoging. Aku disuruhnya.
4: Oh, nak berjoging kan melamai.
1: Aku dah payah berjoging. Aku sudah
4: terus. Mana berjoging kita?
1: Ba, insyaAllah.
4: Tunggu ke Dimi, Kang. Pakai bilon kau ke sana.
1: Ba, boleh tu. Bawa sana sekali dengan Dimas.
4: Boleh. Bawa sama Dimas je. Nunggu di lawas. Lepas tu sama-sama kami.
2: Sama-sama terabang tadi.
4: Sama-sama. Dan tu terabang. Aku nak kata abang ni aku.
2: Tadi terabang katanya, Wan. Pakai bilon katanya tadi kan. Aku kena bawa pakai bilon tu mau je aku tu.
4: Anu kita, Bajong.
2: Bajong.
1: Lagi Jas.
4: Buat anu lah padian-padian. Di mana saya berada selamat berminggu. Buat kawan-kawan yang mengenai diri saya. Di mana saya berada selamat berminggu. Jijik Zuan. Boleh aku bagi teka-taki kah?
1: Boleh apa tu?
3: Jas. S1 jawab ke kelak.
4: Kau kena jawab ah.
3: S1 jawab.
4: Jawab nak kena pen lagi.
1: Okey, aku jawab.
4: Belajar.
1: Aku buka ChatGPT kajap.
4: Sebanyak-banyak buah. Buah apa yang bijinya ada bulu?
1: Oh, buah jaya bijinya ada bulu. Okey, aku tahu.
4: Apa tak?
1: Buah belimbing.
3: Mana dok?
4: Mana dok?
1: Lihat kau Zana sudah temenong sudah tu. Karena kami Rambutan. Menjawab.
4: Mesti bagi dadai buahnya ada bulu.
1: Buahnya
4: banyak buah. Kalau sudah habis dimakan buahnya ada bulu.
1: Buah kuini.
3: Kan?
4: Buah kuini, botong masih terang lah.
1: Buah bijinya berbulu.
3: Bukan S1, buah lemangan, buah kan lemangan.
1: Ne? Buah lemangan.
3: Buah. Buah lemangan.
2: Buah apa tu? Buah tu ba.
4: Buah lemangan tu buah apa tu?
2: Yang macam buah mangga tu. Ya kah tu? Apa tu?
3: Buah bambang.
2: Apa tu?
4: Bukan ni.
2: Yang dijaruk selalu tu ba. Ya kah? Yang dijaruk tu ba.
3: Asam kah?
2: Kedondong.
3: Ya,
4: boleh dijaruk.
2: Kedondong kan? Kedondong.
4: Siapa yang menakar tadi tu?
1: Mestilah Dimas.
4: Dimas kah?
1: Dimas orang Dimas, lama.
4: Dimas menang lah.
1: Dimas
4: menang pertama Dimas.
2: Apa hadiahnya? Apa hadiahnya, Jan?
1: Hadiahnya Dimas. Hadiahnya tiket bilon.
2: Tiket bilon terbang.
4: Hadiahnya ujung tahun lah, tiket bilon terbang.
3: Tagih tu kan?
2: Aku kalau akan terbang, aku mau hampir-hampir jauh-jauh aku terbang.
3: Keluar negara tak tahu.
4: Hampir-hampir kamu tu lah, Baba. Menindah satu-satu bilon lah kita. Kau bilon lain, aku bilon lain.
1: Okey.
2: Itu dah terjadi
4: tu. Kau menindahkan kau ke bilon.
1: Okey, Jas. Terima kasih, Jas.
3: Okey, Jas. Terima kasih, Jas. Selamat berhujung minggu.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ba.
1: Okey, itu dia pemanggil kita yang kedua di Halo.
3: Sebenarnya S1 mau ready kita tu. Ada juga sidak ya beri teka-teki dengan kita tu.
1: Ya, aku baru nutup sorang-sorang di telefon. Anak kita tu menyaut telefon aja kan Dimi.
3: Ready dengan teka-teki orang S1, ready dengan teka-teki orang.
1: Sebenarnya sidaknya mungkin nak telefon Limbang ataupun Abintulu dulu tapi masih lagi bercakap.
3: Kalau di Bintulut memang taliannya anda dapat dihubungi.
1: Mungkin dia untuk cari Zana. Kita angkat lagi ke macam ni, kita terus ke pada salam di Bintulut. Kita terus
2: angkat
1: salam
2: sajalah. Rasa-rasa angkat
3: dulu.
2: Merajuk sekarang.
1: Takut juga merajuk tapi hilang sudah klip-klip dia. Mungkin ia akan mencuba lagi selepas ini, tapi kita teruskan dululah dengan rakan kita di Bintulu FM. Mungkin ada ada pemanggil dah.
3: Okey, teruskan S1.
1: Okeylah, kita teruskanlah, kesian takutnya merajuk kelak. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello. Sama di sana, kami di sini.
4: Teka.
3: Aduh, main teka-teka ni Suan, Dimas.
1: Ya, saya susah nak madah tu.
2: Tapi Zana tahu, kurang arif meneka.
1: Kawan Zana
2: siapa tu? Kawan N kah? Siapa?
3: Kawan N ni. Siapa nama itu? Anik.
4: Betul.
3: Si Anik S1, Dimas.
1: Si Anik
3: dari Johor.
4: Sekarang Anik tak dekat Johor, sekarang Anik dekat Miri.
1: Anik dekat Miri.
3: Ya,
1: sekarang. Kenapa Anik tak jumpa S1 pun dekat Miri?
4: Mana ada masa?
1: Habis tu masa. Habis tu masa dia dekat mana?
4: Nantilah Anik pergi ATM Miri.
3: Pergilah sana jumpa dengan DJ S1.
4: Nanti DJ S1 Anik cari kelinga.
1: Anik Miri dekat mana ni Anik?
4: Tukau.
1: Oh, tukau. Bersebelahan dengan N tadi Zana.
4: Ya, betul.
3: Tapi N di Sabah, S1.
2: Kota Marudu. Sekarang
3: Kota Marudu.
4: Boleh tanya N tu siapa?
1: Tak tahu juga N tu siapa.
2: Kenal dia seorang sebelah rumah.
3: Tahu siapa N
1: pendengar kita. Rakan kita.
4: Oh, ya ke? Baru dengar.
1: Okey, jadi Anik nak sampaikan salam untuk siapa ni Anik?
4: Lawyer lah.
1: Sebab kita masa kita tak dapat lawyer lama ni. Anik.
3: Anik lawyer dulu dengan DJ S1 kita.
1: Boy Zana. Dia tembak balik Zana eh. Saya menanti Zana pemanggil di Limbang sebenarnya.
4: Lawyer sekejap je.
3: Lawyer sekejap je.
1: Tapi
2: nak kenal dengan
1: Anik memang
2: S1.
1: Dah kenal. Anik nak kenal dengan Dimas eh?
2: Dah kenal pun. Dah kenal pun.
1: Anik kenal Dimas tak?
4: Aku nanti lupa. Nanti hujung minggu lagi Anik pun lah lupa lagi nak. Kan? Baru kenalkan dulu.
1: Nak berkenalan dengan siapa ni Anik?
4: Berkenalan dua orang je lah.
1: Siapa tu?
3: Dua orang aja. Si boleh macam ni Anik.
2: Mesti ada lah. Tiga-tiga lah sekali.
3: Mesti ada tiga-tiga sekali.
4: Jadi S1 diam dulu Anik nak cakap sama Zana dulu ya.
1: Okey silakan.
3: Apa tu Anik? Okay. Ya.
4: Apa khabar DJ Zana?
3: Zana di sini sehat je Anik. Di Bintulu ni sehat.
4: Macam mana keadaan cuaca Bintulu?
3: Kalau di Bintulu cerah Anik, panas di luar. Anik ditukar macam mana cuaca di sana?
4: Sama lah, panas juga sini. Kalau tengah hari tak dapat duduk dekat rumah. Mesti duduk dekat pondok. Panas betul.
3: Kesannya Anik. Tak apa Anik. S1 pun nak cakap dengan Anik tu.
4: Okey.
1: Kau lepas button lah Zana. Anik nak cakap dengan Dimas tadi kan. Berkenalan lah dengan antara dua ini Zana yang paling laku sebenarnya.
2: Betul,
1: kan,
2: betul Wan. Betul.
3: Sabar je kita di sini S1.
4: Dimas apa khabar?
2: Apa dia?
1: Berkenalan lah.
2: Apa dia tu?
4: Dimas apa khabar?
2: Saya sihat. Limbang okey je. Limbang baik-baik je.
4: Cuaca
2: baik
3: Limbang
2: je pagi
3: meriah
2: ni.
3: Hari sekarang ni.
2: Anik tak pergi Limbang ke? Tak pernah pergi Limbang ke?
4: Tak pernah. Ada family dekat Limbang.
2: Tapi dekat pergi kampung mana tu? Family dekat kampung mana?
4: Lupa.
2: Lupa? Ah, itulah sebab kampung sebab tak Beratai. Pergi Limbang.
0: kampung dekat Beratai.
2: Ha? Mm-mm. Kampung dekat mana? Ani.
0: Meratai.
3: Oh, Meratai. Mana tu Anik? Meratai tu.
2: Meratai?
0: Di Limbang.
2: Dimas tak pernah dengar kampung tu tau.
0: Ya, tak tahu lah Anik. Tahu Anik lah. Dia orang kata lah Anik tak pernah dengar juga. Jadi dia orang kata macam tu. Ha.
2: Oh, ya ke?
0: Jadi Anik pun ya, Anik pun
2: hari
0: tak
2: ni
0: tahu
2: baru
0: juga.
2: Dengar. Oh, okeylah, yeah. Okeylah.
3: First time dengar.
2: Mm-mm, betul.
0: Ya, first time lah tu. Sebab semalam kan Anik kata call Anik punya cousin dekat Limbang. Jadi Anik cakap tinggal kat mana Limbang? Dia cakap Kampung Meratai.
2: Kampung Meratai?
0: Ya.
3: Tak apalah, nanti kita betul buka kali. Google Maps.
0: Ya.
3: S1 pandai mencari kampung tu.
0: Ya.
3: Anik tak mungkin tahu. S1 tahu kampung tu. Kampung Meratai.
2: Nanti kita tengok Google.
0: Okeylah, Anik nak sampaikan salam nak
1: takut. Okey, silakan Adik teruskan.
0: Tak sempat orang lain.
1: Hmm.
0: Okey, buat salam ni. Ha, tak lupalah jangan DJ pas.
1: Mesti. Semua pemanggil mesti akan salam dulu. Yang pertama
3: jangan
1: adalah DJ Fast
3: dengan DJ kan? S1 kita Anik.
0: Kita kan DJ Fast tu kawan baik Anik.
3: Kawan baik Anik.
2: Kita bertiga ni bukan kawan baik lah ni.
0: Kawan baik jugalah.
3: Anik mau tahu tak DJ S1 pun nak berkawan dengan Anik.
0: Ya ke? Kenapa dia diam-diam?
3: Itulah dia malu. Hari tu dia cakap dengan Zana yang dia pun nak berkawan dengan Anik.
0: Tapi S1 tak diam je.
1: Adik. Zana tu sebenarnya dia menjadikan saya sebagai orang tengah.
0: Jadi kambing hitam.
1: Betul. Anik kena faham. Zana memberi hint. Jadi Anik bolehlah follow TikTok Zana. Boleh chat dekat Zana.
0: Bahaya tu, jangan.
3: Kan Anik? Okey ya, Anik betul. Teruskan dengan salamnya Anik. Tak lupa dengan siapa lagi tadi Anik?
0: Tak lupa juga buat my mom Ponti Mid FM. Dan juga tak lupa juga buat cik bertiga selamat bertugas. Dan semoga dilancarkan tugasannya. Tak lupa juga buat yang telah merayakan makan tahun untuk hari ini. Sebab Anik tak dapat pergi lah. Malas nak jalan-jalan. Jadi Anik duduk rumah je lah. Minta lagu Cici.
1: Lagu apa tu Anik?
0: Lagu dari Ajit Pin, Sejuta Maaf.
1: InsyaAllah gelak kita akan putarkan Anik kan?
0: Okey
1: Anik, terima kasih.
3: Ya, terima kasih Anik.
1: Itu dia pemanggil kita di Halu, segmen Halu kali ini. Jadi kita teruskanlah kepada salam di Bintulu FM. Silakan sana.
3: Ya, terima kasih S1, Dimas. Asyik berasa masa kita tu.
1: Yalah,
3: 10.50 minit pagi.
1: Saya bingung dah agak jam yang berjalan.
3: Tapi apapun, terima kasihlah diucapkan kepada pemanggil-pemanggil kita. Mungkin ada sidaknya S1, Dimas. Asyik ceria kita. Pagi kita pagi tu.
1: Betul. Yalahnya halu ya tadi.
3: Baik, titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing. Katanya, selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen. Selamat bertugas di hujung minggu. Salam katanya pagi ni diucapkan kepada bapa, mak kami dan keluarga di Pesu Tubau, uncle, auntie, mertua, ipar dan datuk kami yang berada di Kakus Tatau. Dan juga buat Mak Igat, Mak Timah, Mak Goyen di Bintulu. Selamat berhari minggu. Dan katanya kalau boleh nak minta lagu Si Jantung Hati untuk hiburan semua dari Bintulu Tok DJ. Itu dia satu titipan salam yang Zana nak kongsikan daripada Junaidi Laing, S1 dan Dimas.
1: Itu dia. Titipan salam daripada Bintulu FM. Okey, jadi kita teruskan pula dengan mungkin ada pemanggil ataupun titipan salam di Limbang FM. Silakan Dimas.
2: Okey, di Limbang tu si adalah Wana. Lagipun kita tu gelap-gelap je tu, kita ada audio visual si ada. Tak ada visual, tak ada gambarnya.
1: Okey, kalau macam itu kita minta lagu di Limbang FM boleh?
2: Boleh, lagunya sentiasa ada. Standby sudah.
1: Okey. Okey, lagu apa tu Dimas? Silakan.
2: Okey, kita ada lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang diberi nama Kesuma. Dengarkan bersama untuk program kita hari ini. Halo.

0: Okey Wan, Zana, lagu daripada Dato' Sri Siti, Kesuma dari Limbang.
1: Itu dia. Okey, itu dia lagu pilihan di masa di Limbang FM. Dan juga kita masa sudah mencuburi kita.
2: Benar,
1: di Mas dan Zana. Jadi
2: si berasa.
1: Si berasa sebenarnya. Loya-loya kata si dah. Saya pun tak pandai sangat nak loya-loya.
2: Sama. Kita pun tak pandai kita sangat nak loya-loya
1: ni. Okey Dimas, okey Zana. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita di segmen Halu kali ini. Terima kasih juga kepada pihak teknikal sebab berusaha untuk melancarkan segala urusan kita hari ini.
0: Walaupun Dimas tak ada visual, tapi audio kita tetap on.
1: Suara tetap on.
2: Suara tetap kedengaran.
1: Suara
0: ada sedikit apa masalah yang tak dapat kita elakkan untuk kita tengok visual tak dapat.
1: Jadi lagu penutup kita, kita minta daripada Bintulu FM lah sebelum kita beralih kepada siaran masing-masing. Okey, jadi Zana, lagu apa yang Zana nak tutup, nak bawakan untuk penutup kita di Halu kali
2: kalau,
1: ini?
2: Kalau Zana yang bawakan tu susah sikit Eswan, tapi Zana nak
0: putarkan lagu
2: pendengar dengan putarkan lagu ke dengan udara. Sebuah lagu Silent Open Up Sonawan yang berjudul Bercanda. Jadi apapun daripada Zana, terima kasih kepada semua rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita menerusi Halu. InsyaAllah kita akan bersua kembali juga di pertemuan yang akan datang, semestinya menerusi segmen Halu. Terima kasih Eswan, terima kasih Dimas, rakan-rakan MCA semua. Kita terima kasih juga kita ucapkan. Baik Eswan, macam mana? Kita tutup terus?
1: Okey, tutup terus. Teruskan dengan lagunya Zana. Bye.
0: Bye.
2: Jumpa lagi semua. Bye-bye.
1: Bye-bye.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Hati. Okey, Lembang FM Pasti di Hati. Terus kekal berteman kerana kami. Okey, sehingga jam 12.30 hari, 11.25 minit pagi waktu ini, jam yang terakhir kita bersiaran. Okey, yang baru saja mengikuti siaran kita dari awal pertemuan kita tadi, diharap berkekalan hingga ke penghujung siaran ya. Okey, Dimas nak kongsikan ini antara info kita. Orang ramai diingatkan supaya tidak terjebak dengan pinjaman wang tidak berlesen ataupun ahlong. Okey, ini diingatkan oleh Dewan Undangan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, iaitu yang berhormat Wilfred Yap Yausin, ya. Yang mana katanya ini adalah berikutan kes ugutan yang dilaporkan di Kota Sentosa, yang mana sepasang suami isteri membuat 5 laporan polis selepas dipercayai menjadi mangsa ugutan sindiket pinjaman wang haram. Okey, yang mana kejadian berpunca daripada pinjaman berjumlah RM7,000 dibuat oleh anak pasangan berkenaan sebelum sindiket terbabit menuntut bayaran mencecah RM30,000. Jadi, orang ramai akibat daripada kejadian tersebut ataupun kesan daripada kejadian tersebut, keluarga tersebut turut menjadi mangsa ugutan dan perbuatan hianat terhadap harta benda mereka. Jadi orang ramai dinasihatkan mendapatkan bantuan keuangan melalui saluran yang sah dan berlesen. Jadi jangan terlibatlah ya dengan

pinjaman bantuan keuangan, mendapatkan bantuan keuangan. Dinasihatkanlah orang ramai untuk mendapatkan bantuan keuangan melalui saluran yang sah dan berlesen. Okey, itu untuk ingatan kita bersama. Baiklah, terus kekal bertemankan kami Limbang FM yang menceriakan anda hingga jam 12 tengah hari nanti.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, Lembang FM pasti di hati. Adio kita ni, geng sambat adio kita ni. Bermula siaran macam biasa. Detik 12 ataupun bermula siaran 9 pagi. Tepat detik 12 tengah hari. Kita tamatkan siaran kita. Okey, sekarang ni 11.42 minit pagi. Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslim-muslimah yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Baik, hari ini 7 Jun 2026 Masihi bersamaan 21 Zulhijjah. Zulhijjah, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, Dimas kongsikan waktu solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12. 18 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.44 minit petang. Dan solat fardu maghrib pada pukul 6.29 minit petang. Dan seterusnya malam nanti, masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.45 minit malam. Dan seterusnya pagi esok, masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.50 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.05 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Dan seterusnya bagi zon 1 pula, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon 1 pada pukul 12.21 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.47 minit petang. Masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.32 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.47 minit malam. Dan seterusnya pagi esok, masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.08 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan menerusi Limbang FM setiap hari dengan kerjasama Unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
2: Adio Ketani, pasti hati.

0: Nanti. Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okay, Limbang FM pasti di hati. Geng sambat adio kita ni bagi pertemuan kita hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026 Masihi, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk tarikh hari ini, kita akan akhiri dengan 2 buah lagu selepas ini dan waktu sekarang 11.50 minit pagi. Okay, tepat detik 12 tengah hari kita akhiri pertemuan kita dan anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita ringkas, rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan terus menemani anda untuk siaran dalam siaran tengah hari dalam bahasa Lun Bawang. Jadi teruskan bersiaran bersama. Tak kira di mana sahaja anda berada, jangan ubah siaran yang sedang anda dengarkan sekarang ini. Siaran Limbang FM pasti di hati. Jadi nak tinggalkan anda, Dimas nak tinggalkan anda dengan 2 buah lagu selepas ini. Jadi jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dia mahu kena nak luk dengar pekatu dengan aktiviti luk una dron ngadalan tunge Limbang luk tutuna dari Batu Danau ya dari kampung Batu Danau iaitu dari tapak pesta berbulang di depan Lumbak Kerbau Kuala Lak 2026 ini so apa bang Jos ini iaitu adat itak rasmi di depan Nijul Prize kuan acara auto show di 4x4 off-road challenge pekatu dengan pesta berbulang di Lumbak Kerbau Kuan Lak 2026 ini. Di yang berhormat Dato' Paulus Palugumbang Adun N Walupuluk Batu Danau Luka Mecing ngitak rasmi ratna na program ini pa boleh dah join ini apa bang pukul talu boleh dah join ya. Jadi siapa acara ini ataupun adat ini ruana ngadalan dari Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Batu Danau Tunggal Limbang. Jadi ini kena nak luk dengar ratna na program ini pada aktiviti ini itak acara ini adat Nijul Prize kuan program pesta berbulang pada Lumbak Kerbau Kuala Lak 2026 dari Batu Danau. Ini kuan tau lupian mejing ambil ni ratnan aktiviti luk masih ruang ngadalan miak mek dari Batu Danau miak ni ratnan program debang cos ini ya. Jos ini jolu ke kipad muna da join ni boleh da join ni apa acara itak rasmi di kelirungan tau miak pad dan niar ratnana tuda aktiviti luka masih ruang dengan landai di kodang nata ratnana pasui luka aruan ngadalan bang gerai-gerai jualan luka masih ratnana lamun-lamun produk lamun-lamun hasil budut tiju masyarakat tempatannya. Jadi ini kerana kaluk ni ngarat nana program bang Jos ini siapa ratina apakah kita nangatur ratna na berbulang run berbulang fun run di pertandingan bot kawalan jauh di auto show di kodara tak ratna na perwida kalat dia tarik kalat 3-on-3 3-on-3 orang na ya. Jadi talus lipa ha ina ya. Jadi ina aktiviti luka di Nalanda bang Jos ini di napa pukul talu boleh dah jo ya ina ada titik rasmi program berbulang ataupun program luka di Nalanda bang Jos ini ya ina ratnan auto show di 4x4 off-road challenge luka di Nalanda Batu Danau. Ini aktiviti luk mangun bang Jos ini kena nak luk ninger. Jadi kuan tau luk pian ngegalak ratan aktiviti kian luk. Tau pian kecing pala mereka li. Ngegalak aktiviti berita keluarga. Atau miaka nawar studio radio tau ya. 0852-24-6. 0852-24-6. Tau pan-pan ninger nani Nata Johnny.

Dah boleh dah jauh kerana kalau dengarin di lama Facebook Live Limbang FM Bang Muda dah jauh ini kerana tahu Daily Noel nang ayud dah boleh dah jauh kuan amung pupu-pupu tahu ya apa pernah inan tahu manit-manit Tuhan Yesus memberkati mayak radio tahu orang gawak ratungai kucing lutep mo bang niat. Terima kasih kerana tahu Daily Noel Luka setia di pan-paringan tau Bang Muna dah join ni ya. Kurana tak kena-kena-kena tau luk beken Dok luk ningar tau lemah ba RTM Click. Dok pernah luk ningar tau lemah ba My TV di My Preview. Idi terima kasih mula kuan tau. Petenju pan-pan ningar apa boleh dah join ya. Idi nak lupan luk ningar tau lemah ba SW Jaja 665 kHz. Idi tau merupat siaran tau petenju mia ke mangun kuca siaran luka menghiburkan idi pernah berinformasi kuan kena nak temantinan.

Di mana nak kaluk ni ngar luk tutuna bubun anak adi siapa ngimun rata 15 jabulan 6 ini napa 15 jabulan 6 ini napa tau miak pad ningar ratnan program luk arwatan lemabah radio tau yang program busak bangsa luk arwatan ani dah jo 1 pukul 1 30 minit boleh dah jo macam pukul 2 boleh dah jo di siapa program ini yang dah jo program luk arwatan radio tau bempat lembawang dengan kekempat pad community digital dengan kekempat pad community digital di luk miak nina. Ini pandang ngegalak ratnan segmen luk baru hasil kuan bupun anak adik atau bupun belia Bang Ayu Santai ataupun Bang Ayu luk ngudah di luk santai ini topik-topik luk miyakinan pegayam ini anun luk mangun bang arang bupun anak adik bang karabini ini anun kek terawe anak adik bang karabini luk miyak inantau pebada inantau pekeli inantau pad-pad ngarawe ngukab terawe lama bab program ini ya ini ni kerana kalau dengar nak lupa ngimun rat 15 jabulan anda menina apa lama bab radio tau anid pukul 1 anid dah jo 1 pukul 1 30 minit boleh dah jo dah boleh dah jo kau anda mung tau terima kasih pad-pad dengan radio tau toitan ku pad-pad dengar nani-nani ngeramai terjunah.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya. Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyu.
2: Empat lima enam, merapat namuyu, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

Di mungkin anda akan luk dengar pukul 1 munda dah join dan apa taitan kepada pada dengar utama 1 rata Kuala Lumpur yang berita utama di pengeberitaan yang apa tau papu baru bang jam lu kedua di yang ni tau pian ngegelak kuan kena nak tamantinan siapa pakatu dengan Ejo Bukit Mas lu ke ruan ngeraya bang bulan puluh ini apa siapa aja Rod ataupun Upun Luka Tetanan International Bukit Mas Fun Run 2026 Miaka Ruana Ngatur Idi siapa tau Miaka Nguit Lun Rumtau Lun Upun Rata Yapa-yapa pana Luka Doi Bang Negara tau Doi Rat Luar Negara Miaka Mejing Angalah Bebat Bang Upun ini ya Luk Tetanan International Bukit Mas Fun Run 2026 Luk Ruan Ngatur Bang Apa Tejo Bulan Pulu Apa Tejo Bulan Pulu Lak 2026 ya Jadi Inan tudak-tudak kategori Luka Pengelitap Kuan Upun ini Jadi kategori Upun Ya ina Kuan Delay Terbuka 7 kilometer Kuan umur 44 lak ambek pabena atau kurang rata 44 lak ya. Jadi delai veteran 7 kilometer 45 lak ambek palun. Wanita terbuka 7 kilometer 35 lak ambek pabena. Jadi wanita veteran 7 kilometer 40 lak ambek palun. Ya, bukan rata nina fun walk panak ruana ngatur. Ayana fun walk 3 kilometer santai ini pana bersemangat ya. Jadi bang join pana kena nak luk dengar siapa inan hadiah misteri luk mia ke Baren Kuan doya NGO persatuan KRT luk nengwit atau nenated mula penyertaan bang join inan hadiah ku anda ya. Jadi upun ini Mia ke ruang ngatur bang apa tejo bulan puluh yang tejo minggu ngimun dai lot tudu idi mepenga atau tamat dai lot tudu idi siapa jadual acarana pukul lima setengah senam robik pekak pukul enam setengah pelepasan rasmi Kuan fun walk 3 kilometer, idi 7 kilometer. Idi bang pukul walu, miaka najuratan acara penyampaian hadiah, idi cabutan bertua. Idi mangun ku info kuan tau kena nak luk ningar, kuan pendaftaran, ya ina kuan early bird, kinula pendaftaran anda RM60 mencing jajo bulan walu. Jadi kuan pendaftaran biasa ataupun normal ia ina RM65 mencing puluh walu jajo bulan walu ini napa. Comita ia ina puluh walu jajo bulan walu. Jadi kuan tahu lukinan itun ratnan upun ini tahu mia ke ngitun petaju me upis majlis daerah Limbang ya me upis majlis daerah Limbang jadi ini kena ke luk dengar ratnan program International Bukit Mas Fun Run 2026 luk ngukap penyertaan bang karabini dia tahu pernah mia ke register dengan scan QR code jadi tahu pernah mia ke ngukap laman rasmi dah bang ya ina Limbang dc.sarawak.gov.my Idi tahu mia ke kontak ataupun berhubung dengan dua buron ini ya ina Zulfadli nombor telefonnya 0 3 3 6 7 5 0 aja Idi Gaddafi 0 7 8 5 8 0 7 8 0 Ini kena ke Lukningan Ratnan International Bukit Mas Fun Run 2026

Ruwat kalakala luk nama tu menganggapa maruah atau ngebenah seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental ngelepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk data atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekinana Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1550 alu dapat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk makripa salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan paling melio gerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima. Uwe Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Town.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari TVET Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, TVET hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama kerjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem sistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan TVET kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada Polish Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuasan. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai program laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Tau Limbang FM.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Nah, kini pukul 1.30 minit Munadaco. Jadi yang ni topian pad-pad nir ratnan aja berita luka ngegalak ratnan si badak merita dengan nabayar atau percuma bahkan mau jani pilih raya ia mau ia aja tua ekonomi Sarawak. Jadi ina ulu berita na ya siapa pendidikan tinggi atau si badak merita luka nabayar atau free atau percuma bahkan jani pilih raya ia mau ia aja tua ekonomi Sarawak. Jadi siapa kerana keluk dengar Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg nengegalak Ratnan Timun Pendidikan Tinggi free atau nabayar kuan anak-anak bang Sarawak bekena sebebat Ratnan Manifesto Pilih Raya Perintah Sarawak ia mu ia aja usaha di panak tua ekonomi di tinudo fiskal Sarawak luka kiuk ame meraben bang karabini ya di siapa putut kaki perluk ilap inan ngegalak ratnan dasar ina inau sepengeprita Sarawak berjaya ngeraben ratnan asas ekonomi idi ngikit hasil lapan bawang ini idi nengiak ke nana makai ratnan hasil ina kuan rakyat atau lemubad kuan rakyat selaba ina pembangunan modal insan ia ina pelaburan paling penting inan ngeletap Sarawak, inan tenaga kerja luk berkemahiran tinggi, idi panak miak menu keperluan ekonomi bangker batun. Idi siapa kena ke luk ningar? Premier atau panak nenggalak dasar ina, inau ngebala, inan ngeletap amung anak Sarawak, inan peluang, miak neju ratnan sibada amik nan tetak luk melundita dengan namili latar belakang keluarga ataupun irat da. Ini panak tinodo ekonomi. Siapa namili do tau Dayak, do tau Kinak, do tau Melayu, Melanau, Bidayu, Orang Ulu, Penan, tau miak semuat bang pusat ataupun universiti inan tau neju ratnan sibada tau menan tetak luk malundita dengan na bayar ya. Jadi ini kerana luk dengar siapa dasar pendidikan tinggi dengan na bayar luk ke tinimun bang lakini bang Sarawak luk ngenok Sarawak mangun ku bawang luk pun bang negara atau Malaysia nina ratnan pembiayaan pendidikan tinggi secara meriput menyeluruh bang institusi pengajian tinggi bawang tau Sarawak sebulang. Jadi siapa luka inan tau mawang niat bang karabinita college university college university IKETS pana pengeimo miak ngadalan ratnan program na bangun ku aja universiti penuh bang bawang tau Sarawak. Ini nak kena ke luar orang info luk tau pian kongsi pan-pan dengan kena ratnan pendidikan tinggi percuma atau free luk tinimun bang bawang tau Sarawak lah. Kini ia ina aja usaha perita lemah batu ekonomi bawang tau Sarawak luk nina ratnan pendidikan dengan na bayar pendidikan tinggi dengan na bayar kuan anak-anak tau bang Sarawak. Ini pekatu ratnan nina tau merapat luntaman tinan depan anak-anak tau peteju semaro peluang luk inan ini peleng ngerereng buror tau nata dan anak-anak tau amek ngalap pendidikan tinggi. Dok mudah lejo kuan amung tau kena nak luk dengar peteju pad-pad dengan radio tau lemah apa tau bang aja sini.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Rakyat luk bertanggungjawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Tajuk nak kena-kena luk dengar tahunnya Ratnan program Sarawakku Sayang Kuala Lumpur 2026. Jadi siapa program Sarawakku Sayang peng Inuit ini tungai Limbang ia ina bang bulan apat na pelaba. Jadi siapa lokasi su ina nengatur Ratnan program Sarawakku Sayang ini ia ina Natau Limbang, Miri, Bintulu, Mokah, Sibu, Kapit, Serike, Betong, Sri Aman, Serian Samraha di Panak Kucing. Jadi among tau lu ke tudo bang kawasan-kawasan atau lokasi ina tau miak ngalap bebat di ame near ratan lamu-lamu aktiviti lu ke ruang dengan dalan bang program ini ya. Jadi siapa arang komponen program ataupun acara aktiviti luk ruang dengan dalan bang program Sarawakku Sayang ini mepad gudang luk badan sirat atau pameran kaunter perkhidmatan cabutan bertuah e peraduan kitchen dan gerai jualan konsert rakyat malam budaya Sarawak di lamun-lamun aktiviti luk bakan. Jadi ngimun rata bulan puluk mencing bulan puluk jelah kini apa tudak-tudak lokasi luk ke setajuna sepenga Bintulu siapa bang bulan 6 ini ia ina daik kapit ya daik kapit siapa program ina mia karuan ngatur daik kapit ngimun rata 26 majing 28 jo bulan 6 ini 26 majing 28 jo bulan 6 ini dai nan natad atau perkarangan dewan suara kapit ia ina daik dewan suara kapit ya. Jadi pengenan apa bang bulan tudu mia kami dari Sibu ia ina dari dataran bandar Sibu bang puluk macing puluk dua jo bulan tudu sebab ina dari Sarike mia keruan ngatur dari kompleks sukan Sarike ia ina makana tudu macing liwa jo bulan walu lak 2026. Jadi luka munang bang karabini ia ina dari kapit dari Dewan Suara Kapit ngimun rata 26 majing 28 jo bulan 6 ini. Idina ratnan program Sarawakku Sayang luk ruan ngatur bang lokasi-lokasi luk pengelitap baput bawang tau Sarawak ya. Dia Sarawak petaju maju idi panak makmur lemaba program luk ruan ngatur kuan rakyat. Dah pun ada jauh kalau mong tahu kena nak luk dengar pukul 20 dah jauh dan apa Toitan ku pada dengar salin berita bang bala atau sebulang Toitan ku dengar nani gungguang.

Dobli dejo yang dikancing salin berita lukilap kerat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita Sarawak raben tubuh pembangunan luar bandar Matun Lak 2030. RUU warga mas miak ruang lesat bang parlimen kerabna te udung lak kini. Integriti patut ruang ngimun bang tetek rumah. Berita setajuna. Berita Sarawak komited ngeraben tubuh pembangunan luar bandar inan ngeletup kemajuan bawang ini secara meriput bang lak 2030. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala siar meriput ia ina patun tubuh infrastruktur ekonomi digital, tenaga hijau, pendidikan, keselamatan retnan akan edi modal insan. Projek strategik mepad gudang Dalan Linawa Pesisir Utara edi gatum dalan alun-alun Sarawak Sabah SSLR dinalan inan gatum luar bandar dengan pusat ekonomi. Ia namala gudang ina bang ada timun, nakod babulang, pakatu pesta babulang edi Lumbak Kerbau dai Batu Danau Limbang. Teks balana bina Cak Menteri Bebat Ngerang Industri Kreatif edi Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah.

Bang Karablong Mapad, bubun mangu dulun pupu Bisaya pinutu pele termina inan ngapu isu landscape ekonomi luk mangu nakini idi ngalap karabini nan nubu teknologi idi ekonomi digital. Kang inan nan ngeletap nada nama katejan idi miak semaro peluang ratnan transformasi ekonomi ina. Pembangunan ekonomi digital bakan mengikit tubuh ekonomi bang kawasan luk merapu, ia panak miak ngukab peluang kerja, ia dibuat hasil mebaru khas nakuan bubun mangudulun. Pekatu retanina, anak mangudulun Bisaya, pinutu pale ukang padpan mangun kububun luk nguyut, ia dinguluh bang bebat profesional, teknologi, keusahawanan, pertanian modern, ia di industri kreatif. Rang undang-undang warga emas miak ruang lesat bang parlimen kerabna terudung lakini. Menteri Pembangunan Wanita Tata Rumah di Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Namala bebatupis ina nakini undan ngalap kwa galak idi terawih lun mula bang aput negara lemabah lamu-lamut bupun luk merapu. Ini rapu tepat bekan berita NGO, institusi penjagaan idi bupun warga emas ina sebulang, inan ngeletap pelerang undang-undang ina melun komprehensif. Ia namalah anu-anun cadangan luk do, miak berenada kerabna tak draft kekipad ina, miak ruana tak kuan kabinet, idi tajuna amek bang parlimen. Ia namalah kudang ina kerab timun, rasmi program ISM at Community Bang Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Dai Kuching.

graduan pendidikan ini latihan teknikal ini vocational TVET lutap mangun ko jatua ini tenaga kerja luka budita putu bang Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi ini pembangunan bakat Datuk Sri Roland Sagawi in namala putu patunda ina ia inang rapu bebat industri berat dari Samalaju ini Bintulu, Maritim Bang Miring Rapu Sibu, ilai ratnan bebat digital, teknologi tinggi ini aero angkasa Bang Kuching. Ia nama laku dan ina Bang Adat Timun Rasmi pameran latihan ini Kerjaya Sarawak, Eskate V 2026 Bang Kuching. Kemalana perita bawang pada juga raban ekosistem TVET lembaba kekempat-pat dengan industri ini industri latihan Bang Letep Ila, bumpun graduan miak menu ratnan putu pasaran kerja.

Ngakalai mulun berintegriti patut ruan ngimun bang tatak rumah ngajaku kalai ina miak ruan ibu bang ulun seseburur rat ia isut majing raya idi miak mangun ku tepin ulun bang ngadalan ulun masyarakat idi nepad negara lukdo udang. Menteri Pembangunan Wanita, Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Namala, mudut karakter di ayu ulun integriti bang arang tetak rumah, mangun kutulang lua kuan tubuh pembangunan masyarakat, luk bertanggungjawab metua di Maraban. Anak-anak sebadak ratnan ayu kejujuran, keadilan di tanggungjawab lembaba niar ulun Taman Tinanda Ani Dejo. Ia nama laku dengan kerab timun ratnan buku Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership dari Pustaka Negeri Sarawak. Bang Adatluk Mepat, Tara Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Pichai, Namala, integriti patut ruan ngegalak bang ekang luk lapan ini ngekalagio ina bang anid organisasi ini bahkan mau mangun ku aja slogan atau retorik. Integriti mangun ku tua ngutap ulun luk pun-pun bang ngado ratnan kuman suap ngerapu ayu-ayu penting luk ngecamin tubuh ini ulun institusi ini tubuh negara. Usaha inan ngegak suap perlu mangun ku aja komitmen ruka-ruka dulun. Ratnan amung bebat ngerapu lun penguyut lun kerja berita agensi ngesah undang-undang idi masyarakat. Atun ratanina Datuk Sri Fatimah nenggalak terima kasihna kuan setiausaha Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu. Ngajuku ia nangayut buku ratnan penting na integriti luk bangun ku tepin kuyut idi pembangunan negara. Buku ina nenggalak ratnan integriti patut itin bebat nguyut ina nepen masyarakat beretika idi bebas ratnan suap. Ia ninggalak sekuat baru lu berita Sarawak ngeraban tubuh pembangunan luar bandar Matun Lak 2030. Aryuyu warga mas mia keruan ngelesat bang parlimen karemna teudung lakini. Integriti patut ruan ngimun rat bang tetek rumah. Macam ini salin berita, macam ini berita miok pendengaran baru macam ini badop lidah joy di tabi Malaysia Madani.

Dok Pulih Dajo, dok mempapuk baru kena nak lu dengar tau papuk bang jam lu ke kipa dapuk Pulih Dajo Radio Tau Jo sini Jo Minggu tuduk Jo bulan 6 lak 2026. Di nak kini pukul 25 minit Pulih Dajo, pukul 25 minit Pulih Dajo. Di bang pukul 20 minit napa, pukul 2:30. Taitan kupat pada ningar program Dalan Meligan. Ianya program buka kipad lembah putau bang Jo sini Jo Minggu ya. Terima kasih kuantau luk setia. Ini nak dengar apu Pulih Dajo Radio Tau Ratpun. Apu taina pukul 2:00. Mencing pukul nekini. Mencing pukul telun apa ya. Jadi terima kasih pada jumpa pandangan Radio Tau. Ini tau ruang kong ramai dengan tudak-tudak dan dengar ramai. Ini info-info luk itan tau. Kuan kena nak lembah apu tau bang muda Dajo ini. Tau tajun naitan kupat pandangan merapat inan Tuhan.

0: Abu Talamba Pupilejo Tejo na Taitan Kupat pada ningar program Dalan Melikan.
1: Do Pupilejo domo papu do ningar idi mawang niat miak ngeruat ruat program Dalan Melikan sekua baru lama papu tau pangruat program kekipad apu Pupilejo radio tau ini. Ya apa penasunan kena kuna dengar, terima kasih mula ngajakku pad-pad ningar aja program luk miak ruan tangwang dengan sekamuk bala Tuhan. Kena nak luk ningar kerap nata tau mari kerap tejo na kuan Pastor Yusia luka miak ngajing bala Tuhan kuan tau sekua baru bang minggu ini atun tau pad-pad itan ku ningar rencanani luk pebala wipian ngekem kuan Tuhan rencanani rat Pastor Steve Palang. Topat pendengar.

Opian ningar bala Tuhan. Karena kita tahu ningar bala Tuhan, sebadak ke bala Tuhan, sembayang tau atun. Sembayang tau. Tuhan, taman kai bang surga, mawang niat ngubur Tuhan. Tuhan na merena kai tua kare beluk pelabado, tak kai pian sebadak ke bala Tuhan. Oh Tuhan, kai sembayang pale Tuhan mare na kai ila, memahami ratnan balamu Tuhan. Tuhan Yesus ngubur Tuhan ngajak kepadanganmu. Mawang niat kai ngubur Tuhan, bangga dan Tuhan Yesus kai sembayang. Amin. Tau nir bahagian bala Tuhan, luknan tau si bada, ya niratnan kudang apa proses keselamatan. Proses keselamatan. Kudang tau ngerawe proses keselamatan ini sebulan kakaman dan lukruan luk pelebaikat. Jadi kudang apa tau miak ngalapulun. Ya na kakaman atau lukruan tau pale tau ngalap ulun, ngelap ulun atau mulun. Jadi ina lawas sebadak tau, kakaman atau lukruan tau, pale tau ngelap ulun atau pale tau miak mulun. Karab tau niar, karab tau pian ngelap atau mudut sebulang anun mok luk pian tau, na tau ungang. Tau mesti kerja. Tau mesti tau ngakam. Jadi tau miak ngalap atau nganau anun luk pian tau. Kudangina. Jadi kudang tau niar. Bang surat Tuhan. Karab lamulun nabpa bang salah. Nainan ulun pa. Ya mo hukuman. Hukuman. Kudang tau niar. Ya na bang surat Tuhan. Tampar salah ina kaburi surat Tuhan bang rumba 46 ayat 23. Bahwa tampar salah ina ate. Ilung na karablamulun panga nabang salah atau nganaw salah memang nainan ulun pa. Inan iya memang wan ngukum. Jadi ngajak di pa dipun tau si bada kudang apa tau miak ngalap ulun ina palek tau miak selamat kudang burik dulun de ya neratnan proses memperoleh kehidupan kekal. Jadi kudang tau niar ratnan lawas bada tau ina ya ratnan kudang apa kakaman tau atau anun luk ruan tau pad tau lemulun luk masalah ina miak ngalap ulun pa ngalap ulun tau niar pun ya na kudang apa kakaman alataman? Alataman nanganaw sebulang kakaman atau lukinaw na pahad lamulun miyak ngalapulun. Palitaw lamulun ngalapulun. Anon lukinaw alataman? Palitaw lamulun miyak ngalapulun. Kudang tau niyar lukinaw na yena yamawa. Yamawa kupudut na. Yamawa na tau lamulun. Agatu pa na tau masalah. Ia mo, ia mawa na tau. Anun lukinaw Tuhan Allah. Palela mulun miyak ngalapulun. Ia mawa na tau. Kudang pangaginala bang Injil Yohanes 4 ayat 16. Kaburi na. Awa ala ina pelabaraya. Idia nang ngacuk atau namare anak bulang na Yesus Tuhan. Ini bang tanah ini. Ede peluk manun nan Tuhan Yesus na yawan ngukumpa yang mo yang alapulun. Ina lukinaw Tuhan. Lukinaw Tuhan Allah. Yang nangajuk. Yang mawa dan nangajuk anak bulang na. Ratdai surga. Yang namareluk pelaba maraga. Pelaba terutama bang surga. Pelaba raya. Ijuk na. Atau berena. Dia memproses keselamatan lemulun. Dia nganau kudang apa Tuhan Yesus ina miak menyelamat lamulun. Ngulun lamulun. Kudang tau maca abang Aja Yohanes. Aja Yohanes bapata apat ayat iwa. Ya pabala kudang ini. Kudang ini lawe.
Allah nangagala awana kwantaw. Yay na panga nangadsuk anak na luk sa bulang samuat bang tanak ini. Padrat nan nana ina tau miyak ngalapulun. Lukinaw Tuhan Allah kwan tau kwan lamulunok bang tanah ini ya na ya mawa dan na mengajuk anak bulang na Tuhan Yesus ini bang tanah ini di pala lamulun na umiyakon ngukum pala tau miyak ngalapulun kudang ina ina lukinaw Tuhan Allah na kinitaw niyar sa tadyo na pa. Karab Tuhan Yesus ini bang tanah ini ijuk ala tamana anun kakamana atau anun lukinau Tuhan Yesus palela mulun miak ngalapulun. Anun kakaman Tuhan Yesus palela mulun miak ngalapulun. Pale tau lamulun lukidaya masalah ini miak ngalapulun atau keselamatan. Kudang tau niar karab Tuhan Yesus ini bang tanah ini yana kudang buri surat Tuhan di Bang Matius 20 pasal 20 ayat 28 bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Karab Tuhan Yesus ini bang tanah ini agak tu panaina Allah ia raja palun among-among raja naya wen ngasa ia mo ini bang tanah ini ia luk ngasa ia melayani keburina ini lukinau Tuhan Yesus pedang tau niar lukinau Tuhan Yesus pelayanan Tuhan Yesus menyelamat lamulun ngulun lamulun anun lukinau na oh iya nama abah hukum salah lamulun ini lukinau Tuhan Yesus iya nama abah hukuman dia salah among-among lamulun bang tanah ini kodang tau niar sebulang nani lupa bala kodang ini oh Bapa ku datang padamu membawa pikulan dosa.

Do mapapu kuan tau ngubur Tuhan tau miak dia mapapu bang program dalam meligan.

Karabi Yesus ini bang tanah ini ijok ala taman na. Iya nanganaw sebulang kakaman lukulaba mabarat. Iya na namabah hukuman sala lamulun. Iya pindara pinatelun kayu salib ngajak ko sala tau. Inalukinaw Tuhan pelaba darana. Medara Tuhan Yesus menanggung dosa segenap umat manusia kaburi na bang buri dulun. Macing iya nate. Ya nama basala hukum salak lamulun macing ya pinate pinate lun kayu salib kodang tau maca ina bang Roma 4:5:8 Roma 4:5:8 luk pabala kodang ini ya mo Allah panganang gala awana kwantau ngajako Kristus nate kwantau karab tau paliang hukum salak. Anun kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini pale menyelamat lamulun ngulun lamulun yena ye palaba madara ya idie macing sinalip pinatelun kayo salip pale lamulun dia miak ngalap ulun inalukinaw Tuhan Yesus palaba darana dara Tuhan Yesus lun kayo salip ina yena inaw mabalya inaw patakot tampa yata inaw nalip ya rinuruk segarang na kubusu ini darah susah luk inaw Tuhan Yesus nanggung lun kayu salib ngajak ku salak lamulun ini kakaman na pale kudang apa lamulun miak ngalap ulun ini kudang tau niar Tuhan Yesus namayar hukum salak lamulun kudang sebulang nani.

Tiada noda dan celah. Ah. Ia namare bururna pindara dan nangaruat darakna. Ia nana maru salak lamulun. Pad lamulun inan pengampunan dan miak ngalap ulun luk merukad. Kudengin na kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini. Idia kudang apa pale lamulun tau lamulun miak ngalap ulun luk merukad. Jadi kudang tau niar proses atau kakaman Tuhan Yesus luk pelaba mabarat. Idia miak menyelamat lamulun pelaba mabarat na. Kudang tau niar. Idi ratnan daraknat kaburi surat Tuhan. Tau inau matu. Kudang tau niar bang Rum 45 ayat iwa ena. Ratnan darak Tuhan Yesus luk inu tanglun kayu salib na pa. Tau lamulun inau matu pa. Dibenarkan kudang buri dulun dimapad kudang bang ayat iwa ena. Idi nakini ngajak ku tau inau matu ratnan darak na kabur ina. Jadi ina kakaman Tuhan luk inau Tuhan Yesus pale menyelamat lamulun. Mulun lamulun. Jadi kodang tau niar. Iya tak. Idi ya nangaga usa Allah ina. Kodang tau majak bang ayat ta. Iwakna bagian B ta. Bagian B. Malun tak tau puatin ratnan usa Allah ngajak ku iya. Tuhan Yesus na menanggung hukuman salak lun kayu salib nangagka usa Allah na. Karab tau lamulun masalah pelaba usa Allah na tau. Jadi Tuhan Yesus inaunalip pa oi nugka usa Allah di pa. Nangagka usa Allah di. Usa Allah di na tau pa. Idi kudang tau niar ina kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini pad miak ngulun lamulun pad miak ngulun lamulun dan kudang tau niar karab nata Tuhan Yesus inate atau karab nato Tuhan Yesus sinalip tau bunuh Allah kudang tau majak bang Rum 45 ayat 10 eta tau ini bunuh Allah karab nata Tuhan Yesus sinalip tau bunuh Allah dan kudang tau niar ta idi karab nata Tuhan Yesus ina sinalip pinate tau mangun ku bunuh Allah dan nainan harapan pa nainan rapat tau pa nainan harapan karab nata Tuhan Yesus sinalip memang nainan harapan tau ajak ku tau idi lamulun nok dahat nok masalah pak yung Tuhan jadi tau niar. Sapanga iya ina tu sapanga Tuhan Yesus inate na mabasala tau pa anun luk mangun pa kaburi bang Rum 45 ayat 10 b tau ngalap do pa tau ngalap pa do Tuhan maredo kwan tau pa ini sapanga Tuhan Yesus ino ngatelun kayo salib tau miak ngalap do dan kudang tau niar bang ayat 10 dan ayat 10 janata bang Rum 45 na sepangal Tuhan Yesus inatelun kayu salib tau pana mangun kururum Allah. Tau mangun kururum Allah pa. Berarti Tuhan Yesus na nganau sebulang kakaman luk pelabama barat pad tau lamulun luk masalah atun mangun kubunuh Allah. Dipangat Tuhan Yesus sinalip pa tau mangun kururum alapa na tau mangun kubunuh alapa jadi tau mangun kururum ala tau pa sepanga Tuhan Yesus ina sinalip ina kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini menyelamat lamulun ngulun lamulun jadi tau inau inan ulun pa ngajak ku Kristus tau in miak ngalap ulun ngajak ku Tuhan Yesus luki dia ini bang tanah ini nanga mabah hukuman salak lemulun. Jadi kodang tau niar bang Efesus 42 ayat 8 pa. Tau diselamatkan ngajakku katu Allah. Katu Allah namare anak bulang nenek bang tanah ini di na nate ku salak tau. Jadi ratnan katu Allah na tau panga ino ngulun.
kudengin na proses keselamatan lukin inau Tuhan Allah dan Tuhan Yesus kwan ulun lemulun. Taunier setaju na pa. Setaju na. Anun ditaw kakaman? Anun luk miyak ruan tau? Pali tau miyak ngalapulun. Pangatad na niyer kakaman Allah taman ngulun lemulun. Kakaman Tuhan Yesus idinek bang tanak ni menyelamat atau ngulun na tau lemulun. Nakini tau niyer. Anun kakaman tau? Anun luk miyak ruan tau? Pali tau ngalap ulun. Paletaw lamulun miyak semuat bang surga. Anun? Tau niyer. Luk miyak ruan tau paletaw ngalap ulun kaburi surat Tuhan Yohanes 4 talu ayat 16 na ide peluk manu inan Tuhan Yesus na ayawin ngukum. Iya mo iya ngalap ulun. Berarti luk miyak ruan tau iya na manu tau. Percaya tau inan Tuhan. Manu tau inan Tuhan Yesus. Ipesus 2 ayat 8 madak kodangin. Inata. Pale anun luk miyak ruan tau pale tau ngalapulun nabakan manunan. Ratnan tau manunan Tuhan, mayak bala Tuhan, mayak ulun Tuhan, tau miyak ngalapulun luk marukan. Inan ditau luk miyak ruan tau. Anun luk miyak ruan tau pale tau miyak ngalapulun ta. O kaburi surat Tuhan, Yohanes 6 ayat 37, Matius 40 ayat 28, ame matunan na kaburi na. Kaburi surat Tuhan. Tau harus manunana dan amek tau mematun Tuhan. Kaburi surat Tuhan. Ia nawarna tau. Amek nagu muyuluk mabaluk mabarat. Uwi mengmiak ngatu arur muyu. Atau menyelamat na muyu. Kaburi surat Tuhan. Tau harus amek matunana. Amek matunana. Ina luk miak ruan tau. Idi paletau miak ngalapulun. Ano luk miak ruan tau paletau miak ngalapulun ta? Ditau bagian kakaman tau pali tau ngalapulun yena tau marebur ulun tau kuan Tuhan pangaginala bang rum 46 ayat 13 madain kudangina tau harus mare burur tau kuan Tuhan mare ulun tau kuan Tuhan kudang sebulang nani tau dikel hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup.

sembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini luk miak keluan tau. Pali tau miak ngalapulun. Tau harus mare burur ulun tau. Mangunku kemuliaan Tuhan. Jadi mangunku lemulun luk manuinan Tuhan. Ngekem kuan Tuhan. Kudang nani tau di. Ini luk miak keluan tau. Bahkan tau manunan mo. Bahkan tau mematun Tuhan mo. Ya mo tau mare ulun tau burur tau kuan Tuhan. Ini luk miak keluan tau. Pali tau miak ngalapulun luk marukan. Anu luk miak keluan tau. Jadi ya. Untuk memperoleh keselamatan ini nata. Yana tahu ngalap Yesus menjadi juru selamat kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 mada ini nata. Harus tahu dia. Manuinan Tuhan ngalap nana. Mangun kulu nangulun tahu. Mangun kulu nangulun tahu. Nakini tahu niarta. Anun luk miak ruan tahu. Ini luk dukan Tuhan ruan tahu. Paliya tau miak ngalapulun tau majaina bang badak ratnan hukum. Badak ratnan hukum. Acuk Tuhan na tau paliya tau miak ngalapulun luk merukan. Yena bang badak ratnan hukum 40 ayat 10 aja dan 10 taluh. Wi majakna na kudang ini. Ayat badak ratnan hukum 40 ayat 12. Ayat 12 macam ayat 10 talo. Ini luk miak ruan tau. Pali tau ngalap ulun. Edi nakini pana. Ninger. Oh Israel. Anun ke luk pian Tuhan. Allah muyu. Ruan muyu. Dok muyu matot inan Tuhan. Edi maya among balana. Edi mawana na. Edi maya nana dengan among niat muyu. Edi among terawih muyu. Edi do muyu nginita among hukumna edi among balana luk pangabidak ko na muyu ajo sini mangun ko luk do kwan muyu ini luk pian Tuhan kwan ruan tau pale tau ngalapulun luk merukad ini bala Tuhan Allah ini ni Musa pale lun Israel edi maya acuk Tuhan anun luk pian Tuhan kwan da luk ruan da. Pala da miak ngalapulun. Yana, do mo yu matuhati ng Tuhan, kaburin na. Di do mo yu maya hukum atau bala Tuhan. Idi mawana na. Ini luk miak ruantaw. Idi matuhati ng Tuhan, maya among bala Tuhan, mawain ng Tuhan. Idi mawana na dengan among niat mo yu, kaburin na. Dengan among trawe mo yu. Idi do mo yu nginita hukum na. Idi among balana luk pangabilak Tuhan kuantau. Ini luk miak kuantau. Maya kudang apa hukum Tuhan. Jadi taman tinan kinanak-kinanak. Anun luk miak kuantau. Tau harus ngakam kuan ulun luk merukadinata. Luk kuantau. Salabak tau mulun nginet ajing Tuhan Yesus luk sakadua kwa. Tau harus ngakam kuan ulun luk merukadina. Tau ni mila ngakam, ngakap belanja bang tanah ini. Dan mula lu nakali, luk sematuna luk miak ruan tau tutu, yana ngakam tau, ini pala tau ngalak ulun luk merukad. Anun kakaman tau lun manu? Matua tau mek tebupun, matua tau sembayang, matua tau mayak bala Tuhan. Ngakam tau pad-pad dengan Tuhan. Ina luk miak ruan tau, ini tamina nginiat ajeng Tuhan peleto miak ngalapulun. Kudang tau niar bang surat Tuhan. Tau harus mengutamakan Tuhan. Kaburi surat Tuhan. Nakap atun. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Lukwan tau tama. Yena ngakam nakap ulun luk merukad bang surga. Ngacaku bang tanah ini segaga mo tau mulun. Ya mo tau harus sedia tamina. Ulun luk merukad kwan masa kekekalan ina tau temina ngala ulun luk merukad ina di pun tau metua bang anu tau idi ngakam idi temina palea tau karab Tuhan Yesus majing sakadua kwa palea tau ngala ulun luk merukad kudengina luk miak ruan tau jadi kudang tau ngarawe pa maya uni surat Tuhan tau harus metua bang anu bang bayak tau nan Tuhan. Di tau harus mawainan Tuhan.
Kudang apa tau mawai nan Tuhan, maya ukum Tuhan. Kudang tau mawai nan Tuhan, maya ukum Tuhan, maya bala Tuhan, maya pinian ala taman kali rungan tau miak ngalap ululuk merukad. Inaluk miak ruan tau, kudang nani tau deh, tau harus mawai nan Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan

0: Terutama tau ide makai ulun tau tujuan tau mulun ialah mulun menyenangkan hati Tuhan. Mulun mayak penian Tuhan. Jadi taminga kudang apa tau miak ngalap ulun luk merukad karab Tuhan Yesus macing sakedua kwa. Jadi miak nguit na tau amik bang surga. Tau metua bang anu tau ngakam mulun kuan Tuhan. Ngubur Tuhan. Kudena mo ide surat Tuhan luk nantau sebadak bang karab sini. Ngubur Tuhan, Tuhan Yesus memberkati na tau. Amin. Amin.
1: Ide kurena sakamu bala Tuhan, Luki Jing Pastor Yusia Labo, didengar tau lama bapuk pulih dejo ini, bangruat program dalam melikan dengan ulu si badak nanadi, kekeman atau lukuruan tau, peletau miak ngalap ulun. Terima kasih mula kuan, mungkin teman tinan, Luk setia ninger, ruat program taurat pun macing kekipadna, agak nalama bala Tuhan, Luk pengadi ninger tau, mangunku akan rohani, dimangunku tua kuan, ani danit burtau peletau lutap mulun, ini ngekem kuan Tuhan. Ini mau macing ini, kena kelukan ninger, program dalam melikan, apu tau minggu ini, macing papuk baru bang ruat program, Luk mapad bang minggu baru. Tuhan Yesus ngeparuan.
2: Adik korang naik kena ke lung dengar wata program dalam meligan lung kipad apu tau lemba publi da cu radio tau jos sini tabi awa tabi awang ni atar tenagu Grace Plima dok mu papuk baru bang ajo jo luk patun.

Limba FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: akustik pulau.
1: Tanjung ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

0: Kamus Bersama Jadi sudah tentu
1: Bocah Sempadan, salam sejahtera, salam kena jati di Mosli yang bersama untuk pertemuan jati dalam seri badan untuk pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM untuk edisi adoi teh turut pada bulan 6 tahun 2026 bersama Haji Bro Zam yang akan ngerenang nemuyun ngemolo tadi teh sampai pukul 6 sore pada yang bos seperti biasa jati akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan suara terdapat puncak prestasi bersegmen dalam rancangan lagu asal yang Bojo Mosli dalam pukul pengurus Jati Kelano jadi akan bersama dalam rancangan siaran ulangan lagu asal yang boh pukul 8 jadi akan berhenti stogol untuk mengongal libretto tal libretto RTM Kuching, sementara dalam pukul 5 berita nasional pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, sementara dalam pukul 4 sampai pukul 5 jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan asik bersama Bro Zam yakni pengurino jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rancangan seleksi untuk minggu jadi namanya Mosli gatu pertemuan jati untuk Adawite. Jadi aku akan terus ngibit bersama dalam pertemuan jati rancangan ulangan lagu asal untuk pertemuan edisi onom ngadau turuk ngadau bulan 6 tahun 2026 ini tahun bersiaran juga 5 FM.
2: Pelindang Maya berkongsi keterangan
3: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
4: Langkau limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu serempadau, selalu pukul apat serempadau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.

0: Ilagaw limo, adaunom, adaw minggu. Pukul talu serebadaw, selalu pukul apat serebadaw. Bersama program Suara Talu Pelapat, Puncak Prestasi.
1: Suara 34, Puncak Prestasi.
2: Suara Teluk Dapat Puncak Prestasi Pertemuan Jati Lam Seribadau Terima Oslid. Terima kasih Timur Muyun yang agus saja mempost Timur Pi siar itu ikut frekuensi sinang 4.9 MHz yang 4.5 MHz sinang 9.9 MHz dengan Timur Muyun yang bersama ikut pertemuan RTM Klik. Download dulu RTM Klik kalau pengungau dalam video berumpul saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara yang boh menani kalau pengungau nyugut live Facebook dalam masa itu. Okey, jadi akan terus timopi pertemuan dalam rancangan lagu asal itu mengungau banding yang boh kali itu aku akan ngibit mengungau banding tad buyong anak Lampung mengakatin anak bakal sementara jelama yang ngayam biula you know yami anak kudit tad kampung Pengkalan Gora Limbang. Jadi terus bersiaran Minggu Limbang FM lam rancangan Suara Terpendapat Puncak Prestasi.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Perintah Maya berkongsi keterangan. Suara telah mendapat puncak prestasi. Indonesia sudah 1-0. Lambat.

0: Mayatokongsi keterangan. Suara terdapat puncak prestasi Indonesia sudah gunung lambang.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Hoi Jumaat, Dagus Jawa Kungau, lagu asal, lagu banding Buyong Anak Lampung Meyakatin Anak Bakal Selamat Tara Jelama Yang Biula Setukut-tukut Meno Yame Anak Keduit Tad Kampung Pengkalan Gura. Ya Jumaat, aku tak maaf sebab dalam lagu asal dengan Mei sebenarnya aku part yang aku nukat na, jadi ya pun kata beno jumpa bapa bersambung lah ya pun banding dengan Mei. Jadi yang setahu saya aku sekali lagi akan ngibit moyun ngawang ni lagu asal dari Kampung Palangkora. No anding lagu Tengah Malam tada Kasih Anak Lunan bersama Maya Katin Anak Bakal. Jadi sementara jelama yang ngayam biula, you know, ya pik anak pidak. Jadi taruh saja bersiaran bersama dalam rancangan lagu asal jam yang mulut-mulut di Jemaah Australia dalam rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi segmen lagu asal.
1: Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Bila tahu limo, atau nom, atau minggu, pukul tahu saya padau, sampai pukul apa saya padau, bersama program Suara Tahu Pelapat Puncak Prestasi.

0: Baginda, Maya berkongsi keterangan. Suara terdapat puncak prestasi. Video Jesse sudah 1-0. Lambat down.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Suara telah berdapat puncak prestasi segmen lagu asal. Terima kasih Timo Muyun yang bersama Lepa Kiha Primoja Syahal Tim Malap Kohon. Jadi, jadi sudah pun kira-kira lah untuk pertemuan jadi untuk rancangan. Nah, itu jemaah Oslid yang membawa setakut dikumai Muyun Narongongau anding lagu tengah malam atau kasih anak lunan, mea katin anak bakal, mea jelama yang ngayam biula, you know, ya pik anak pida yang bo, itu aku notad lagu asal itu aku notad kampung Penggalanggora yang bo yang belum meluani kumai, jadi aku ngomong banding tad buyong anak Lampung, mea katin anak bakal sekali lagi yang bo biula, you know, ya me anak keduit ani tad kampung Pengkalan Gora. Jadi aku akan terus ngipit berindang bersama lagu-lagu yang seterusnya untuk bersama dalam pertemuan ini untuk rancangan suara terdapat dalam segmen lagu asal di Jemang Oslid. Jadi dalam kelemuan pukul 8 jadi akan kalah pengongau lalu berita talbuk berita RTM Kuching pengenomen akan bersama lagi dalam rancangan yang seterusnya, sejam yang seterusnya. Jadi Timo Muyun yang membuat bekerja rasa yang bekerja dalam tu minggu itu, meani Timo Muyun yang membuat driving, terdumbu penawan, Timo membuat penawan. Semoga sabat, selamat saboy, Timo pi destinasi Muyun, Timo pi tujuan Muyun dalam sehari badau teh. Aku ngapung Muyun bersama dua buah lagu, lagu tad Emily Justice, Juko Ku Sendiri. Mea Sunjepino, jadi akan berindang tegulu bersama mea sebuah lagu tada mula Ece Manta, lagu yang tenangkan aku kakal sayang. Tanggus bersiaran, Jukul Limbang FM, jadi sudah tentu dalam kenal.

0: Berinda Maya berkongsi keterangan suara terdapat puncak prestasi Indonesia sudah 1-0 Underdog.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

Peningkatan populasi warga emas megalongan yang mengalu perhatian berterusan getah keperluan nyilau lebih seorang individu yang aro kemahiran lambagan penjagaan. Menteri Kemajuan Kekimuk Sana Maya Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri Mara, Raja Penjagaan perlu kemahiran khusus untuk menjamin kesejahteraan yoro yang jenaga, lain saja enggak no tanggungjawab biasa. Upis Menteri No Nyugut Inan Sosial Malaysia ISM ngeluas program latihan penjagaan dalam seluruh negara untuk ngilau penjaga yang lebih profesional mek bertaulia. Sasaran Upis Menteri Arono untuk ngilau 2,000 penjaga profesional tahun ini. Ia sejajar mek takut getah timur perkhidmatan penjagaan dalam Inan mek posot berkaitan. Lepas betul-betul timur memberitahu pengusaha program ISM alias Community Menua Sihat Community Sejahtera dalam Kuching. Radio Sarawak terus komited memanau tanggungjawab perlu lam menghubungkan komuniti lam seluruh pagun. Kapit Menteri Pengangkutan untuk Bawang Mek Laut, Dato' Harry Jinep Mara, ite hasno lam masa kemudahan telekomunikasi kakal terhad dalam kuasaan Rebo Bandar Mek Pedalaman. Keluasan geografi Sarawak jadi radio kekal sebagai medium perlu lam penyampaian maklumat timur rakyat tak lebih turut dekat yang lapas. Beliau yang ani adun Tasik Biru Mara, walaupun teknologi perhubungan titik semakin maju, radio kakal relevan hasno dalam kawasan yang onja pau akses telekomunikasi yang muncul. Dato' Henry, Maranaino Timau RTM, Lam Kuching. Nau sedih di Nus Jabarito, terus bersama dalam pertemuan yang seterusnya untuk rancangan Asik Bersama Brozam. Mujur sebadau, salam sejahtera.

0: Akustik Pulau.
1: Kau jom ngeroso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

0: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
1: Okey, untuk peneliti sengai lah. Awak popo tandu. Sebelum ini, kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh. Kesuat hepatitis dikmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu bancak hepatitis dikmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu, bergilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun, negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, ia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tandu-tandu apabila sesungguh ini kesuat penyakit hepatitis lah.
2: Hai, aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya? Tahu

Pokoknya mau sleep dah gusnya berindang bersama me sebuah lagu tada Ben Anderson bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan asik bersama Bro Zam Lam Sariba Daute berindang bersama me dua buah lagu babulang satu gol tema jadi mau sleep yang bo babulang secara rasmi no Daute akan menutup tirai no nutup tabuk menutup tirai no Daute yang bo kali ke depan miso pesta babulang me lumbaka bau genari lam batu danau jadi mungkin aku nak pengalaman-pengalaman yang muncul di pemuyun semoga kenangan-kenangan babulang tahun ini akan nak jadi ataupun semoga slid aktiviti-aktiviti yang genari kalap nak 1,000 kenangan timur pemimpin Hasno yang aku nikot yang ingin tong live dalam pesta berulang 2026. Okey, jadi akan terus lagi merindang bersama lagu-lagu yang sudah pun sendiri aku untuk pertemuan jati lam sari berat jemaah Osrid. Terus bersama lagu tada asik band. Jadi jati sudah tentu nolang-nolang.

aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiojati, sudah tentu no

0: Lagu tada si Ben, lagu yang terangkan lalah yang bersama alam pertemuan Jatilan Surati Roku Oso, memang suang yang cukup-cukup lalah, yang lalah maya belum bakar bau, yang lalah maya ngembul, yang lalah ngaya mod, yang lalah ngerambat, yang lalah pus banca lalah lah lama pesta babulang itu pinjau hal ino aku no salah sinan usaha untuk sama-sama ngeramai lagi ada gayo pesta babulang ya jemaah usli. Terima kasih Timo Mion, tahniah Timo Mion sebab kalap sama-sama ngeramai adau gayo babulang 2024. Jadi untuk pertemuan yang setahun ini mau sudah aku akan ngibit Mion berindang lagi bersama lagu-lagu yang setahun ini yang sudah pun sudah aku untuk pertemuan lam so pada teh terus bersama juga tak ada ujati sudah tentu dalam menau.
1: Ciptaan komposer Clement Mann dan Syiar Sangit bakal disampaikan oleh Suara Lagu Irama Malaysia kanak-kanak 2014 lebih

0: Okay, you know, lagu tad Alex Swan, setakat itu main mahu sedi lagu yang tenangkan timpang pengerindu. Terima kasih, terima kasih dengan kakak lagi bersiaran Nyugu Limbang FM. Yang ombo, aku akan ngibit main berindang lagi bersama main lagu Starus No. Nutup pertemuan dalam rancangan asik bersama Bro Zam, Kulimo Berita Nasional terpusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Pengundur dan kelumah bersama kundur dalam pertemuan itu untuk rancangan seleksi untuk minggu.
1: Hati-hati dengan anjing liar kerana gigitannya

0: Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai bagi masa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati. Sudah tentu no lam geno.
1: Sudah tak tahu, lam kenal.
2: Mau lah, saya kan jati.
3: Saya kan jati, An.
1: Saya kan bersayah, Bo. FM Sinan 04.9 MHz.

0: Rede Jati sudah tentu lama kenal.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu lama kenal.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini keadaan di negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi. Sejak saya berada di kewangan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dananya.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif penerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM berkata, pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Acoustic Pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabo dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: Sudah tak tuno, lam kenal.
1: Mau lo saya Jati. Sekarang Jati,
0: Sian tu saya, Bo. FM Sinar 104.9 MHz.

Okey, sebuah lagu tada misili lagu yang terdengarkan sadu genauku bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan seleksi untuk minggu lam seribat atau terjemah slid. Terima kasih Timo Mion yang bersama aku akan gibit Mion terus lagi berindang bersama lagu-lagu Bisaya yang seterusnya. Radio Jati sudah tentu no lam genauku.

Gutad Aben ngintai patio. Jemaah Oslid jati akan berkena lagi bersama me sebuah lagu lam so pada ote, sebuah lagu Tad Thomas Payung labino cinta nutup pertemuan lam siaran perkhidmatan bisa Radio Malaysia 5 FM untuk pertemuan edisi ada minggu turun ada bulan 6 tahun 2026. Jadi, terima kasih di memion yang bersama jati Tad pun pertemuan jati lam saya pada komai. Jadi tu aku Zamri naik. Jadi muncul so pada ote memion sudah muncul jati bersama lagi. Bye bye.

0: Sejalai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
0: Yang sebenarnya aku meda, yang telah aku nangkila.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTM klik. YFM, sebulai sejalai.

0: Ya, sama lemah sekali lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu. Lebih lagi kita kebeluan di rantau jalan yang ke Mayu. Saat itu kita mulai ke diri ngagendur ke Gawa. Udah bakal ke Kemisi nyerumbak pengerami hari Gawa ya. Lalu pergi lah mengga nembiak hari satu. Pergi lah nembiak dekat berengkah sekolah baru. Tau ke Maca Baru udah bakal ke Kemisi ya. Jadi ngunya harap kesama ulah berjiman ada tayang ngau likun nur ke di tujuh kita. Ya, lalu pengilak mengga peninga hari satu dia kita tahu mendiang ke Siti program slot cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ke tetap terus ba TV 1 ba Selamat Pagi Malaysia bersama yang ke 72 tahun Radio Sarawak. Jadi anda ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkar pukul 9:30 pagi ya. Yang tadi ya peninga Siti hari program ke bisik dia tur pergilah bersama hingga 72 tahun Radio Sarawak. Jadi ngunya kita terus berpindah dulu.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Gulai Sejalai, Seminat Bawai FM.
1: Ya, peningau dah habis tanduk program Lalau Penghidup. Kita dekat natai ke pesan ke Berita Beran. Ke bisik dan juga kita peningau ngagai kami buat YFM. Anjung nak email buat yfmvan@gmail.com. Tau kanjung nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Dan sama mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setebulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ujak minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagi 13 ngau ayat 8 ngagi 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagi 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tau pada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat maco genton injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benung ia berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pesia. Ku Jesus piaku ngoya, titiah ku aku. Matthew angkat lalu nitiah ku ya. Dudirinya Jesus makai di rumah ya. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai begulai ngoya. Serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita begulai makai ngurang pengumpul cukai serta ngurang ti berdosa. Jesus ninga sidak lalu nyawut. Urang ti gerai ndak guna kelutur. Tang urang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jakut tu kena sebut dalam bab kudus. Aku ndak berguna kegenselan dan pengasih. Aku tidak tahu yukai dekat ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utainya ngagai sidok. Dia siku pemesai rajudah datai ngagai ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya dekat hidup. Jesus angkat nitiah kia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam mati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau ratib bertabuah, ngau rantib mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik duiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta mengangkat kidok baru siku anak Indo, siku pemesai orang Juda sudah mati. Terubah, aku mai kita berarti ke ayat 9 hingga 13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitih ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawa Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar ngambil cabut duit ari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda ari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda bersetuju ke dalam tendanya, sidak oleh bempu semua terlebih. Laban mainnya menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekok, takut senegar, nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedi korang mayuh, lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom, lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu, takut ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang terbalat dipegedi kurang. Tang tajak pihak kita minta Jesus manggil ya, lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Dito menyadi kita minta ngau cukup terang pasal gaya hati Tuan Jesus terbalat terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai tinyadi bahawa kita kemayanya tang pasal utai kita nyadi bahawa kita jemah elok. Jesus kebenar besai benar pengharap bahawa kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kita nama meda orangnya jai dalam perangai kita ngumbai sida ya jai belama-lama. Kita ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya, serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun ngau pengaya ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan, ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew, di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang Juda. Tu makbuah bala pengajar adat, ngebala orang presi, ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rera talah berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat tiada Jesus makai yang berumah metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 hingga 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kena kumbai bala orang judah, orang berdosa. Jesus ngamat kejaku ya, dimadah. Aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai kediri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Orang yang sakitnya meh tiap guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa ngau penyai tinggal semangat kita sakit lalu mati. Nyari dia tu kemai kita berarti ke bagi kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ting rai ke Hindu ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus ting angkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengarap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau di pembaik kita cerita pengawak nyelai toko miracles kura putih. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang juda. Tak siku pemesai ti depadu kenerit keadaan orang juda. Kita sama nemu bala raban orang ti berketu meh orang ti balat bergedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak besi peluang sidak nang naka uliah dekak bersalah Tuan Jesus cerita munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngena semua jalan bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai kena induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi. Kau ndak pan nguyang meyong aga Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu dengan Tuan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ya nya ukai ketegal ya rindu ke Jesus. Talaban ya sudah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak itu sakit, sudah mati. Ya sudah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tahu dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawut peminta ia serta ngidup kanak induk ia. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemai lagi kita mensia ti datai ngadap lah talong ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang duduk ari penyuntuk kita. Tang tajak pihak laban lah talong nak pengerindu ia nyawut peminta kita. Jadi berindu ti sakit bergetah tadi, ia datang dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuatu kerja balau orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari, balau ratuci. Nyalai kita itu madah kehinduk tu datai ngaga Jesus, ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak agi ngaga superstition, hari pengarap. Tam nyadi, kita medak amat tuju pemesai tadi ndak betul, lalu pengarap induk tupan apian cukup terketulian. Tang Tuan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ya. Yang reja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngaga ya dulu. Lepudahnya ya boleh ngadu ke tujuh serta nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai balau peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku, agaklah talau tip tarong apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talau, di pengering semua orang ti mangai ke pengharap sida atas Nuhan. Dalam pengasihan Nuhan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemi dalam tubuh kami, kami nada boleh ngerejo utamana ntinda ada tolong Nuhan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuhan. Awak ke dalam kami, tinitih kepesan Nuhan, kami boleh memuas ke Nuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Yesus Kristus, anak Nuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah tala siku ajak, dia tu ludatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

0: Ya peningan yang kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi di Tusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi udah tau lagi peningan kita dekat ngatai kepesan gau berita berat kebisi di anjung kita peningan ngagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung ngagai email bawa yfmiban@gmail.com tak anjung ngagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sijalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi ngunyak kita terus berlatih ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peninga ngena email. Eh. Jadi pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengke semua bala kabar melayan ke dia di Nangalipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu Bintulu Miri ngau di Kuching lalu pemkak ngau Kabah Melayan Kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Lai Anak Njan, Lai Anak Njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu dekat di Sengai bak rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu si lagi. Tau nanya, ngagai anak empu Bermas berumah telepon 0138666843. Lalu nyak tadi peninggal pesan madah kelai anak njan, lai anak njan tau kinai Bermas. Udah nadai kemari 6/6/2026 jadi semua balau kebam layan dipinta datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin lalu niang tu dekat di Anjung kena 9/6/2026 lalu pesan kita itik ke dua tu dituju ke ngagai semua balau kebam layan ke diau di Seberandur bakal kebam layan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu, Kelau, Poai, Ngeramut, Miri gua kebam layan bukai ke Ngelala Niantu. Jadi pesan tu madah ke Joseph Janguang.

ana banda tau ka laki niang li raca tau ka apai Linda udah nadai kemarin 6/6/2026 lalu niang tu di Sungai Bo St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8/6 lalu dan juga ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9/6. Ya tadi peninga pesan madah ke Joseph Janggung anak banda tau ke laki niang li raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6/6 lalu niang tu dekat di Sungai Bo St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergilah 8/6 lalu dan juga ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi 2/9/6. Ya tadi peningat pesan ti kedua ke bisik di terima kami. Jadi siti lagi pesan ke bisik muka di anjung peningat kita. Jadi pesan ke sekali itu di tujuh kengagai semua bala kaban belayan kediau di Ulu Muka, di Ulu Selangau, pemga di Batu Matup Julau, Rumah Jana, kaban belayan di Selawat Julau, Batang Kenawit, Batang Tabai, ngau kaban belayan bukai ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Runi anak semu, Runi anak semu tau ke Rimi. Udah nadai pagi tadi 7/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Bok Rumah Roslin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu lalu di anjuang pagi 9/6. Ya tadi peninga siti kepesan madah ke Runi anak semu. Udah nadai pagi tadi 7/6 lalu niang tu di Sungai Bok Rumah Roslin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu Selangau lalu danjuang pagi 2/9/6. Ya tadi peninggal sekedar dipesan ke bisik danjuang bila peninggal kita ingin email ngagai UYFM ini dah terlagi terbati pesan bukai ke bisik di anjuang bila peninggal ngena WhatsApp ngagai UYFM. Jadi kita ingat tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, setiap lagu dari Angela Lata juga. Jadi, kita nampak pesan dari balap ninga kita. Jadi, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpadeng, pemgak ngagai Pita Ugus, Maga Sebiliak di Miri, Terumah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Gosedak Sebiliak di Kuching, Pengiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Si Datuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Maradung, Kabam Layan Berumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gaul di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awik, Gaul semua bala Kabam Layan ke sama Begulai Bersekolah Nguya, Ber SMK Kelaka Ruban, Gaul kalau Begulai berlatih engkau ya, bawa palan bertanam tupi di Semenggok, engkau kabar melayan bukai ke Semakai, Lebuh Mayar Abad, tuan rumah tugau berayang di Kemuntang sebelah, pemgak kabar melayan ke bukai ke diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih, silang anak Linggih atau keliang udah nadai lemai kemari 6/6/2026 lalu niang tu dekat di sengai bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban malam hari 1 nyak malam pekila 8/6 lalu danjung pagi hari 2 9/6 nya tadi peninga pesan minta kita datai ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban laban silang anak Linggih tau keliang udah nadai kemari 6/6 lalu di sengai malam pegila 8/6 lalu dan juang pagi hari 2 kena 9/6 nya tadi peninga pesan dian juang peninga kena WhatsApp ngagai YFM. Jadi tu Siti ke pesan ke besi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu diterima hari Niki anak Joseph dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sungai Liam tiga berumah seloi satap malam bakuang selepin Sungai Nipo bakas seruas di Tabin Tinjar, Kuap, Kelitang, Temam, Pemgak Kabam Belayan di Macan Kenawit, Betung, Penasu, Sibu, di Rasau Niah, Gua Kabam Belayan Bukai, Kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai, Sungai Tulang Bakung, Laban Lidam anak Kasin, Lidam anak Kasun udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakuang, Blok A, Lumur 14. Nya tadi peninga pesan ke penudi ke bisi di anjung bala peninga kita yang kena WhatsApp ngagai UFM eh. Jadi yang kita kaki pesan bukai yang kanda sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp. Lalu dekat di kenatai ke bawa awak pengerak pagi, tumu pagi-pagi lah pukul 7 pagi bawa YFM.

Ya, peningat lagu hari Gwen Sanggup Aku. Jadi, ingatnya dalam lagi kita dekat sama Bugu Live sempat sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya, tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu, selalu nanti tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6, tahun 2026, aku pada kebin dari Meridasis, ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita, kena nyedia kediri ingin tu, misteria kudus. Nuan dia sudah datang ngamik nyuman kati tengesal Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datang ngamik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngamik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala timaduk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak pingin hidup tim ruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegak mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala, dalam sakramen tinggalir kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemeriksa, kemenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteria kudus ngi tubuh ngi darah anak nuan kami tau semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup lalu merintah ngi Ta'ala pai dalam penyerakup roh kudus Allah Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Tu kata ni ngale teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribub ulang adat bagi 8 ayat 2 ngagai 3 ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai urang mayua. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemu tai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke ati kita. Lalu udahnya ia merik kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beriduk makai ruti aja. Tang beriduk bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ijip, ari penghidup kita kenyadi ulun, ti udah ngulu ke kita bejalai, nengah menua puang ti mar alai diau, menua ti mayuh ular ngau kala, menua ti nadai ai, alai ia kemansut ke ai ari batu, ti udah nupik kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kalak di empak aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan, O Yerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. Lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah. Lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia. Atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai. Sidak nak nemu adat ia.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem. Baca kedua. Baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti nang sitai ajak. Kitai kemayuh tu nang setubuh. Laban semua kitai belak makai ruti sitiknya ajak. Jakut Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ko Tuhan, aku tu roti ti hidup, kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu, deka hidup belamaya.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari Injil Kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah. Aku tu ruti ti hidup, kenurun ari surga. Berasapa makai ruti tu dekat hidup belamaya. Lalu ruti terdekat diberi aku kena ngidup ke dunia nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pangan diri ku sida. Bekeni ku orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu berjakuk ngagai sida. Ngau benar ku madah ke kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia. Lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku. Lalu ngirup darah aku. Bisi penghidup temeruan belamaya. Lalu aku dekat ngangkat kasida ba'ari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum kaku lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku. Tumeh ruti itu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tidak empat aki ini kita tang sidak mati. Tauran kemakai ruti itu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan.
1: Pujikanlah Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu kita ingin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik. Ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat amat bisik dalam Ekaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerino ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita. Ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita ke suah kita nak merhati kota tu. Ianya Yesus sigi amat amat bisi. Jadi Yesus nyebut lebuah yakin madah tu tubuh aku. Di segi disebut ya dalam Ekaristia. Jadi nyak di segi amat tubuh ya. Jadi Ekaristia ngulu kita tukar mai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tukar mati bak kalbari. Ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Ekaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Ta'ala. Pemerik ti penghabis ya. Ekaristia nyak meh pemerik Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering tu ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari. Lalu mantuk kita ngelaban penguji atau ke penusah kenyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyeraku. Baka benih ke mayuah tang hari Siti Ruti. Jadi tu ngingat ke kita Siti Ruti ngasuh kita nyadi Siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemerit tinggalit kati tu. Dalam pengawal kita ke mayu hamad badunya tu Ekaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita nyerah ke pemerik ngau nakak ya. Lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Ekaristia tu tadi. Ekaristia ti hidup lebuh kita disebut tu ke kita di kumai Ekaristia tu tadi ke orang bukai kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal mela sedati serantak sedati diau ke diri kau sedak ke senang kena penusah pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke durundian kita. Itu kita yang durundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak ke ni ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisik dalam Ekaristia. Jadi kita berterima kasih ke Jesus kena ngayan ke diri dalam Ekaristia. Lalu kita minat nemu andal ngarap dari segi amat Jesus bisik ngau kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apa itu pemaduk berkuasa
2: pengagak sergang galunya, lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia yaniki ke syurga, lalu duduk bersepia kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemadu berkuasa? Hari ini ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh darah yang agak kita. Jadi pemakai ti benar ngautai ti dirup ti benar. Kita ti mai kita boleh penghidup arinya. Kita ke siti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
3: Ke pop sida bishop ngau pederi ngambil ke sida nyua ke piring ngau taluk serta ngau basa ti pemadok tinggi. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kesemua mensia kediau begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti Eukaristia ti ngempuruk ke orang. Dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kitai, lelaki indo ngau sidak nemia. Sekali ke kediri tau ke Braban. Datai suahagi nyembah Jesus ke bisik dalam Eukaristia. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kita empu baal tato. Ngamik ke kita amat nyadi sitik tubuh lebuh kita bersawum dalam Kristus. Sama berbagi ke ruti ti hidup ari serga. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah ditupik ngau Eukaristia dalam dalam penghidup, ngamik ke sida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala temhaduk berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis dia terima nuan. Padri temeruan nengah Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Jelah teji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiri aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
4: Awak ke piring nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Berik ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemberi serakup serta pemayak tanda tu tidak di ayan ke dalam misteria bayak bak piring tidak ke kami di tok nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Taala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebarandur. Meri terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti pemadu kudus. Allah Taala berkuasa serta meruan nengah Kristus Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai ti penudi. Ngau sida rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang tadi kingat ke genap maya lalu ya nyerah ke derimpu nyadi anak domba ti nadai litan pemberi pemengaduk sempurna ti uliah diterima Allah Taala nyidup karaban ti taluak dengan misteria kudus tu nuan ngagak sida ya kudus lalu tu ngambik karaban mensia ti ditanggam uliah dunia tau diberi penemu oleh siti pengarap serta diserakup ke oleh siti kawul pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otak sakramen tinggalir kati tu ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan kami tak datang ngagai menua surga tidak tilit ke itu nyalai begulai ngau semua otak ke di tempat serta senyawa ngau sidak melekat kami manjung muji nuan berlama-lama.

0: Karena amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun keronon baka ambun pagi atas sidap ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jambia dibudi lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkar ruti lalu meri terima kasih mecah kia lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu irup area laban tu calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami pengelepas dunia,
1: laban uleh regang ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai kena kami ngitu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyua agen nuan Tuhan, uruti pinghidup ngecalis penyelaman, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertunggu mua dengan wan lalu melawan wan nguati insuruk kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh dengan darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik yang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala klergi. Ingat kemegah bala mendiandih kami ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala ngau Joseph ti berberkat laki ya ngau bala rasul ti berberkat ngau semua orang santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak awak kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia engkau basa nginuan datai keselama lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu tempau lejah petara kita kempang nyebut.

0: lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang kau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti pengandar tadi berkat kau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa kau mulia nang inuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemaya ditinggal aku ke kita, pemaya aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja non lalu ngau mana kemendar kia pemaya ngau penyerakup nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Dan kita merik tanda pemanya ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangan datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur-nuan datai. Dan sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang, ngambil kami tau meruan lantang. Dalam berkunci ke penghidup nuanpu, tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu. Maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergamat. Ti hidup serta merintah datai ke selama-lama ya.
2: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Awak kelah tala ti madu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai Datuk Penabur ke Berita Lemai hari UFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Cuba tu batang berita NRDA ngau projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang pelilih benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenal regap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Bisa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuah ke Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang ngau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayuh bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkur infrastruktur ekonomi dagang temuai ngau perkara rama dikena nentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyadi ke pugu besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan ngau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakarta maya malam main asal bersimbai ngau pesta berbulang ngau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang ngau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikenak mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulih buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madah ke belanjanya disedia ke ngagai amanah pengintuh pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya ke dia tu benua ngantik pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah diperjalai ke ngau penuh. Projek tu bisi peluang nyadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di menua tu. Hubis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar ke agian belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Hubis Bomba.

Penyelamat ACR, Menteri Penguat Rumah dengan Perintah Lokal ngekoming madah ke agih belanjanya dikena nuku ke JBPM berikas di optimum dalam napi sebarang penusah nginyin. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit mengadik mendar dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM Seruan Jelalau bersedia laban sebarang operasi ngenyit guna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruan ngadang. Pemayuh orang tuai umur timajak nambah serta guna ke perhati tindak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sirat telandik dalam bidang itu ngau nyaga. Menteri Pemasang Orang Induk Robiliak ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikena nentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai semina tangkup pengawak pihak aja. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kuliah ngada kami hagi raban pengibuan ke profesional serta diaku. Upis Menteria Naga Uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibuan profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu timajak nambah ber institusi pengintu ngau palan ti berkawal. Yang masuk ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community tuai umur berpengerai komuniti lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak. YFM. Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remeh macam bangsa pengawak nipu cara online tim ajak nyadi serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perangkap Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuk Nyadi Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Araban sedanya ngena mayuah macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah pemesai bank, polis ngau company nganjung barang dikena nipu mensia mayuah. Berindek rinya mensia mayuah diberi jakutangkan anang muntang arab ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kendak dikelala serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia maksud ke jakunya berprogram Sembang Pan Santai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang beratai pemisi ngagai peranak menuanya. Menteri Perangkaguna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawar rama tak megak jadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia megak jadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia maksud ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngeregap ke pemansang menua pesisir dekat terus dipercalai dikenalan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut Sungai Kota Siak Datuk Henry Harry Jinem madah ke nyak lebih lagi maya perangkap guna telecommunication agi bisik takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikena ngenatai ke penderang agar rakyat pengelama lebih tujuh dekat ke udah. Ia megak jadi kaban kursa negeri Adun Tasik Biru madah ke tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakanan dur ke bedau bisi akses communication ti mana. Datuk Henry maksud ke jakunya ngagai RTM di Kuching.

0: Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara begulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kepangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun dan Abesai ngau komuniti Gau Komoditi kemegat nyadi kaban Parlimen Serikai, Datuk Sri Huang Tiong Si menaka pengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang ke pemayak Raban Bansa Rimayuh Pupu Raban Bansa di Menua Tu. Pengawak ngabang ngagar rumah terbuka serta ngintu pengerami cara bulai udah nyadi tradition ting rapid ke kawal antara komuniti Pupu Bansa. Ia madah ke semangat berserakupnya nata onda diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengguluk programnya di Serikai. Seikut lelaki berbadi nyawa udah bersisikal ke depannya ngelantak pemagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching Tumu pagi kemari. Bala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengah penerang madah ke Mansa ke bumi 48 tahun lebihnya dalam berjalan nuju ngagai Megeri Ari Petrajaya sebedau motosikal ke di depan ia terpawah. Berindik penusanya Mansa tebalak bakal bak palak ditetap karaman perubat berbadi nyawa bak penusah nyak kenyadi. Kes tu dipansik hari ngenak session 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Di kenang ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke RM267 juta kena ngeregap ke JBPM jedia ke diri dalam Operation SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru datang ke kitanya tadi di Tusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Yang nak kami labur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita tak dipindahkan kita baru pukul 9 malam atau lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Itu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu. Berseri Maigawari pengara yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai ngau Raban Sedadu Arui Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tini ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen Arui Agensi Perintah ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau Raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat bersama baru peninggal buat program bagi gantelah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama beritahu udah gawai, harap semua belak gerai. Mujo dalam semua pengawak, lalu sama-sama udah mantup ke hati diri. Mulai dari sepilih kapan belayan, lebuh maya hari gawai ke baru udah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi gak entelah. Untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah. Bukan selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi entelah kita ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Di sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Yang lagi nampung entelah ketik di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku. Wow. Jalan telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana. Aku kita semina encelegit aja ke pandai betuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang uwi cid. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpiang pendiang yang ngena puting geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait kediau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita ismina darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda nemu ngungkung diri ngena sengkiluang ui segak balut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ya ngena putiang geraji temaga. Main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngaurang betuis tau ke bertanda, tajak nak kalak ngaurang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jeruang, nadai dengan sung nyumbua bujang. Di kampung Sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan telah kita tika terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekali lagi ngenatai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai betuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang ui cid. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpi yang pendiang yang ngena puting geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait kediau ditisi langit mit. Mesai kepit bingkai tanggi. Pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa. Ku kita ismina darinya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda. Nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wi segak. Malut diri ngena temuku urat karak. Nyumpiang pendiang ia ngena putiang geraji temaga. Main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau. Didilah tanah rata. Pan nemu ngau orang betuis tau ke bertanda. Tajak nak kala ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peningal di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbu bujang. Di kampung Sunyi nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. 082-258-633 enggak 082-258-634. Dah pasti pingat bahawa kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Lepas aku nyangka lama udah nganti, nyala enang kalau tu mau telefon. Hau, kita ngagai peninggal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngagai kita sewile.
0: Hau, sama-sama.
1: Padahal lawan tu, baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu udah, neh? Hau.
1: Iya. Hau,
0: kira udah tutup mah gawai, udah ngilin tikai orang pelbaku. Hehehe.
1: Dito berdawat saya kau berdawakan
0: besok. Ngelalai kenapa tu Robina?
1: Burung senayit saya kau.
0: Burung?
1: Burung senayit.
0: Burung senayit.
1: Iya mantu angkat mantu angkat ya buriat ya.
0: Ukai burung, ukai burung senayet. Burung segi burung tu ukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kuniga baru
0: tak? Okay. Okay, terima kasih. Burung segi burung tu Robina tahu ukai burung ke disebut Robina yang tadi aw yang kau bisi kita buka ilmu nama ndak burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei?
2: Hari tatau tau.
0: Hari tatau. Au, ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kena burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku dagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uji baru.
0: Uji baru Rubina. Oke, ngelalai kah?
1: Burung nya burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Oke, terima kasih. Kita ngagai siku dagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Pustah. Selamat udah gawai.
3: Selamat udah gawai.
0: Oke. Burung nama atau Gat, ngelalai ke nama?
3: Kau burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. Tu kamu mana itu? Burung tadi ini kenyet jalai.
0: Ukai tu, ukai madah ke gaya ya. Tu madah ke burung tu. Landik, pandai. Ari burung bukai. Burung namanya nah.
3: Burung telit.
0: Ukai. Ukai. Ukai.
3: Lah kurang dulu.
0: Okay, terima kasih ya. Apa mau tu ni halu berau temu nama burung tu. Uji kita ingat guys siku lagi peninga. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wai.
4: Hari taman tunggu wai.
0: Hari miri. Ngelalai kenama tu kini?
4: Atau burung tiwong wainya pintar deh.
0: Burung tiwong ukai.
4: Ukai burung kukul meh.
0: Burung kukul ukai.
4: Ya jalan wain.
0: Okay, sama-sama. Okay. Pedes nengi kok burung tu neh. Tu siko lagi peninga Arab kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang.
5: Lulunga
0: ya. Untung mimit. Untung mimit.
5: Burung sulit ukai, dan sulit ukai.
0: Ukai.
5: Kumat sepuluh pipit ukai,
0: kata semua. Ukai.
5: Tapi cukup kuyat ya nak. Burung. Lekat apa toh? Nama tu asam buruk toh. Burung sikit burung toh.
0: Sikit burung toh. Tak nama burung ni ke badau temu lah.
5: Oh baik kita burung pipit ukai. Nama burung toh. Toh burung lu tu kan burung tak siap toh.
0: Toh. Kau burung ulu kini nak kenuan. Ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap au.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okey, terima kasih. Dah temu mau uji kita enggak sih? Kok lagi peningan? Tidak temu lagi. Tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Aau, hari ni wai.
4: Hari miri tadi wai.
0: Aau, hari sama tungku tadi.
4: Aau. Aau. Ukai burung jeruit nyaka.
0: Oh, ukai nyaka sesembunyi nyak meja atau ukai jeruit?
4: Ukai telit.
0: Telit ukai.
4: Ukai.
0: Ukai.
4: Oh.
0: Hmm.
4: Eh,
0: mau mama buang. Oh,
4: okay.
0: Oh ya mah, okay. Ah, pelbagai yang kaya kau nulis kali itu aw, nanti tidak mujur, tinggal aku dulu malagi aw. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam. Selamat lebat begalai.
0: Aw, sama-sama. Hari ini tu?
6: Hari kapit.
0: Hari kapit. Aw, tuh murah kapit pelbagai.
6: Aw. Jadi apa?
0: Aw, ngelalai ke nama tu eh?
6: Kue burung kuncit.
0: Burung kuncit, ukai.
6: Kau tu dia malam.
0: Aw, uji kum beri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kenemu tak ke pandai berjahit ngagak tansang ya. Bakal burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begitu ngena akal tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak ke orang putih dikumbai orang Taylor Bird. Ah, tiba jaku iban dah. Burung?
6: Burung. Eh, kurang sikit.
0: Sudah kurang? Au. Okeylah. Okey, terima kasih ya. Sudah sebut kau tadi au, uji kita ngigau dia tu. Nanti nak temu. Nak mau kau tinggal ke mau. Hello. Nama tu dah. Ngagai siko dagi pengak ke penudi itu. Dah beri aku tadi au. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Hari ni mai.
7: Hari miri itu.
0: Hari miri ga. Au. Uji sebut ngelalai ka?
7: Ini burung kuncit ya.
0: Ukai.
7: Burung siang ukai kan?
0: Ukai.
7: Oh, susah mak. Tiga burungnya.
0: Mak susah banyak. Au.
7: Au, ngelak kurang
0: ya. Au. Okey, terima kasih ya. Kita yang agak sikut lagi peningat. Hello, selamat malam.
8: Hello.
0: Au, hari ni wai?
8: Hari Limbang.
0: Au. Orang Limbang tu mesti mau out. Okey. Ngelalai ke nama tu?
8: Kau bukus melau.
0: Okey. Okey. Bros melau. Lemu berjakuk ya?
8: Lemu.
0: Lemu? Okey. Okey bros melau. Okey.
8: Kau bukus. Kau bukus.
0: Polo. Polo. Okey.
8: Apa-apa.
0: Okey. Terima kasih. Lu berdua temu ya? Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, tuan mu pelapak aku.
9: Nguji itu.
0: Nguji. Ngelalai ke nama tu, Thomas?
9: Burung berjahit.
0: Hanya betul. Burung berjahit. Tau ke burung? Jahit. Jahit. Lepas burung tu. Ya, nemu tau ke landik berjahit. Ngagak tansang, ya. Anda bakal burung bukai, burung bukai tu. Sesengapok tak agak ke tansang eh? Rumah-rumah entah jadi itu nemu ya bakal ke dijahit gama tansang dia agak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tau ke burung jahit au. Okey, terima kasih ya.
9: Ya sama.
0: Ya. Ke pengujung ya ditemu Thomas Ari Bentangur. Thomas tu megak sikok orang ke landik agak entela selalu mulai kita program tu. Terima kasih au. Tadi telah kita keterubahan telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana au kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi nak piak simpan di bungkan bulu munti nanti maya rekap makasi nak ibu adi sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pedak kempua asik baka ke ngariang reni baya ngaradai duk darinya nanti kat nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga nyadi ngi sidak manang raweng endak piak simpan di bungkan bulu betuang timaya dekat makai penganan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja pada penganan jala putus berkeletung baka ke dujuk bah ai besai. Yang menyelalai ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak ketrubah, lupuang manang tau ke lupuang beliau. Nyuman kitai demam batu. Panjai lu lunggak tau. Nyatari ketrubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepuk. Nyak bunyi ulu lunggak eh tadi au. Duiti ulu lunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai ke bari. Sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi ngi sidak manang jalapi nak piak simpan di bungkan bulu munti. Nanti maya dekat makai asik na ibu ada sungkit ngenak senduk asik. Semina engkadah ajak ke langit bedak kempu asik baka ke ngariang renik baya ngaradai. Duk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala. Sigit disimpan ia di periwak temaga engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi ngi sidak mana raweng ndak piak simpan di bungkan buluh betuang di maya dekat makai penganan jala ndak ibu dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja. Bedak penganan jala putus berkeletung baka kedujuk bah ai besai. Jadi menua ya di tanam puah baulang di babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Dalam babas utai tu au. Jadi lulunggak ya, lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batu. Lulunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Ya tadi peningah lulunggak ya, bisik dua itik, sawut yang mega bisik dua itik. Laban nanti kita ngenak lulunggak ke terubah. Lain lagi bunyi sawut ya nanti lulunggak kedua juga lain lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu. Udah bisi peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
10: Selamat malam Pesta.
0: Selamat malam kan. Lulunggak lupuang mana?
10: Penduduk
0: tadi sengayu. Sengayu.
10: Paling makai berkuyu mana?
0: Kateka?
10: Kera jumpan makai berkuyu.
0: Kera nyimpan pemakai dalam kuyu tau ke nama gisiko?
10: Nyumbu.
0: Betul, nyumbu tau ke kera nyimpan pemakai dalam kuyu. Ini kalau nyimpan dia ne baru ya nelan. kira kena di biak pemakai ya punya. Okey kan, betulnya. Okey, terima kasih ya. Ya, nanti berleman lalu dia sambar ke ikat. Ngelalai ke, nyumbuh tau ke kerak ku ya, nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya, tadi peningan telah kita titik kedua malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Ya, jadi telah kita etik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung. Nak nemu ni penglama udah berdiri dia. Nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subak maya tutung agi bambai ngalulung. Sigi ianya meh ke saksi mata ngenak buliang matan cenuang. Dengar ranau seduaya ngenak pending. Berlangguk ke antin mas hongkong. Okey semina nyadi kasasi tutung sudah luluang. Balau sidak kebujang ngodara ke benuang madu pengerinduk. Ngigak sulu sangkong pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung. Nganti gintir diri serta sanggup mai bekal tumpi penganan tepung. Kena ngupah jengayang buja lempung asal meh sidak ya. Ulih madu pengerinduk. bersui belakang gau jengayang bujang lempuang. Dia tu kenyau di pemasang dunia teknologi communication pemadah ICT. Dia sudah jengayang bujang lempuang nyau bakar rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jangan yang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Ladai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Ningak randau seduaya ngenak pending belanggu kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujang darah ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai ngantik gintia diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai. Asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersuik belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai. Nyau bakal dampak langkah umai. Langkar atap ajak ke dipedak nadai orang datai ngundang. Oh, mana dalai tu? Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acuk daun maram. Tau ke kekerus daun maram. Acuk daun maram tau ke kekerus daun maram. Ya tadi peningan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang natai ke baru. Nadai sempat kita ngigau au nyalai berundang kita namun lok kini saut dia. Udah bisi peninga baru telefon kita ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam Cik.
0: Ah, selamat malam Cik, sama gawai.
11: Sama-sama.
0: Rami kita gawai dek nah.
11: Apa mau ga? Kita sama.
0: Iya, nama lah. Lalai kena mau tu Cik.
11: Untuk telefon awam ne.
0: Acok daun mahram apun dua telefon awam. Tau ke kekerus daun maram ko ya. Sama ya tak ada. Tau ke tau ke kios telefon awam. Oh, betulnya cek. Okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
0: Ya, saya peningau dah temu Uce hari sepauh ngelalai ke punduk telefon awam. Angka pelabaku lebak-lebak kita itu. Suah enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisa mendak tang telefon ada lagi dia. Bina langkar tak ke langkau ya aja lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi nah. Jadi peninga tiga-tiga entelah sudah mujur di giga kita. Jadi ngonya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumo 4. Jadi telah ke Lumo 4 tu panda tang dinga mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang menyutuk kumang dayang empit ada besapit. Tang nak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembang siam. Tang besi dua lumur kat pengelala. Jadi menuanya di negeri Richard Rami, pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami enggai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lu lungga ya. Kami enggai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang dayak empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Richard Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus pula dengan kami buat program bagi kan telah kita kabaru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ke dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kena ngacau lebih kita berandau berandau buat radio.

0: Yang berlaku tak kegiatan tu jalan yang kau mulai ke diri, ngagendur ke gawak, ada bakau ke kemisi panjai, jenuh bawa pengalami dari gawai, tengah ke jalan lun, engkau bisik kita terpansok ke sawut ngagai lalain telah kita keempat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entuo ai ensambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi peningah 082258633 ngau 082258634. Ya, terus ngagai pininga tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam bujang sidok kenang.
1: Hello.
0: Oh, nama berita wai.
1: Mana?
0: Mana ne? Au oh, sama gawai. Hmm.
1: Gawai sama.
0: Au, ngelalai ke nama tu ne?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Katika?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkut tayang, angkut barang lipat nah.
0: Lumur plat?
1: Plat kereta trela.
0: Ah, ukai. Tang tu bisi berkawan gaw lumo plat ke tu? Tau kai lumo plat kereta? Uji uji gigak ni dulu. Kami ngai pesi entuo ai ko ya. Ya kan sampul pariat yang tadi lumur plat.
1: Hmm. Awe ko bukai.
0: Ah, orang bukai? Au. Okey, okey, terima kasih. Hmm. Ah, udah bisi pendalam mimet ari Abu Jang sedang ngenang au. Jadi kita peningah uji berarti ke ari lalai ngau dulu ngau antelah tu tadi au. Jadi bisik udah disebut bujang sinungenang taya nyebut ujung ya ja. Hello, selamat malam. Hmm. Ada ngau tak telefon baru lagi panjai jam kita eh. Baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kau bisik kini orang ngatur pengrami ngili yang bidai tok kengili yang tikai ke malam tu ya. Uji kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Selamat malam.
0: Au, selamat malam hari ni. Hmm.
2: Selamat malam DJ.
0: Au, hari ni tu? Hari ni kucing mirih.
2: Nama.
0: Au. Nye. Alu nadai temu sawatnya tadi. Halo halo DJ ko ya. Awnya de kita nguji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, Thomas baru nah. Okey Thomas.
2: Ji. Au. Disebut.
0: Oh, lu lunggak ya. Au. Kami ngai pesi entuo ai ensambur parit.
2: Keluri panjai metelo sama plat nomor plat.
0: Luri panjai betul udahnya. Pesi. Pesi.
2: Bisi.
0: Bisi udahnya entuo ai ko ya. Bisi nama.
2: Bisi sama sama nomor plat.
0: Ukai sama lumur plat. Nanti luri ke panjainya. Ketika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti kami
2: ngai. Siti nomor plat.
0: Ketika
2: luri panjai. Mai kereta siti nomor plat.
0: Ukai. Lumur plat ujung ya. Luri panjai bisi ujuang ya lumur plat nuang giga tua ai dia
2: sama
0: sama
2: mai
0: ukai kalau meda luri ke panjai nu ka basambung ke mai luri panjai na basambung
2: luri panjai
0: Lori
2: panjai mai kereta.
0: Iya, iya tu. Kumang dayang sedang ke ya ada kembar siam. Tapi bisi dua lumur kat pengelala ko ya dia. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi lori panjai bisi banyak. Antu ai sambol parit tu lumo plet. Lori panjai bisi antu ai gigiga. Lumo plet. Ha.
2: Aneh masa jam
0: aku kan. Okey, lagi orang nembok kan eh. Au. Okey, okey, terima kasih. Nyekak dak ngi Thomas tadi au uji kita ngagai piningan tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
3: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Au, okey, lu sebut ang lalai ke nama?
3: Kita di temu dan nama tadi.
0: Ah, ketika ya kepada
3: tu. Aku dah tebu
0: tadi. Ah, tengah tadi. Ya tadi mata kat luri panjai bisi dannya lulunga entua ai lalu lumur plat.
3: Oh. Au. Ke lumur plat. Lumur plat dannya dah temu dah nak.
0: Lumur plat sudah temu luri panjai bisi dot dot lumur plat. Nama deh.
3: Bisi
0: entua
3: mudanya dan
0: entua entua ai kia dia.
3: Entuanya, entuanya, okay, dua.
0: Ah, luri panjai bisi dua, aw, ai.
3: Ai, nya.
0: Ketik
3: kita nyebut mana? Nuker lo, ai nyapa, dua, nya dah betul na.
0: Ah betul, aw, lumo okay. Flat ku ya, aw. Okay, tenua, tenua kalau muda luri ke panjai nya, aw, nama tu kedua le.
3: ketik kita nyebut mana? Ai, nya, oh, ai, saya kudu kasa semak main udah saya kena.
0: Tak pelabah kum ti, nanti enggak yang mengena airnya. Uli yang kata tadi kalau uli panjai besi dua lumur plain. Air tu, au.
3: Oh. Airnya ukai tai.
0: Ukai, ukai, ukai. Tak, tak, tak ni buah airnya ku aku. Lori panjai besi dua iti lumur plain. Eh kenal dah. Airnya kau iti nak kira tak sama nya munyi ya. Nya kembali kata tahun ni buah kenal au. Nanti kita ada luri tok ke trailer ke panjai bisi duiti lumur ya. Isi luri tok ke trailer ke bisi enjin alai dribonya siti lumur. Lalu temping ya hari belakang siti ke lumur. Nyalai melalai ke luri panjai bisi dua iti lumur plate.
3: Lumur, lumur plate.
0: Ya, okey, siapa tu? Alistair.
3: Alistair.
0: Okey, terima kasih.
3: Okey,
0: sama. Ya, sama malam. Ya, nanti peningah ngelalai ke luri panjai besi dua iti lumur flat. Jadi penerang di tu luri tau ke trailer panjai besi dua iti lumur. Isi luri tau ke trailer ke besi enjin alai dribonya besi siti lumur tau ke siti lumur flat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur.

0: Nya tadi penerang pasal entelah saut ya lori panjai bisi dua iti lumo flat. Ya terima kasih peningan telah kita iti keempat. Lalu dia tu kita ngagen telah kita iti kelima. Terah kelima tu pandak. Ai bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini manan jara. Mandi kemayau balik nama ia kuciang. Ai besai datai ari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu ai ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kita menua ya. Ulu-ulu enggak, nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ha, kita berarti ke baru. Ai bah datai ari ulu ngemah, kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemaya balik nama ia kuciang. Air besai datai dari sungai putai dikumbai orang dikudik ngelai malu air ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu-ulu enggak nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, dah bisa peningat kita, bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, Arimir Baru.
0: Arimir Baru, tu nemu pelabak kau.
1: Okey, ngalai ke, boleh tarik ruri je nak. Okey, ngalai ke ruri sebelahnya ya.
0: Udah temu, anang gini kau.
1: Oh. Udah temu tarik?
0: Udah temu, dia tu telah kelemu lima.
1: Ngalai ke nama tu tarik?
0: Ya kelemu, atau tadi? Lulu enggak ya, nebang kayu enggak bermain.
1: Oh.
0: Si ninggal lah tadi, lalai ya?
1: Enggak tuh ninggal, enggak kurang ya?
0: Aula kurang? Okay, terima kasih ya. Ya, kita enggak guys, siku lagi peningat, 258633. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Halo,
0: sama-sama. Halo, hari ini toh? Dengar ke radio lalai nak dengar aku ngangau. Uji kita yang agak peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
3: Hari lama ya.
0: Selamat gawai Mak Jang.
3: Selamat gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Apa yuk, lapa deh?
3: Telepon aku kita, nyejai.
0: Beli baru nih. Udah beli?
3: Pak ya.
0: Okey, lulu enggak ya tadi nebang kayu enggak bermain.
3: Nak nemu DJ. Kan ini baik guyap itu.
0: Uji sebut dia. Engkau aku nemu.
3: Tadi bisa temu. Tadi ia ke nyum kerak. Ke minta makai. Tadi tak boleh ya.
0: Apa kuyo untuk nah.
3: Tapi lu ngak tadi DJ.
0: Nebang kayu. Ngai bermain.
3: Asai-asai ku. Menyikul bina. Madah ke orang Indo ngai berkayan. Ukai ka?
0: Apa mimak dah. Orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tu orang Indo. Kayen ujo. Data kayen. Nasib ukai ro laki nyawat tadi Rindo.
3: Orang Indo data kayen.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
3: Okey, terima kasih
0: sama. Ya. Ada temu Mak Jang Ria Lambir ngelalai ke orang Indo data kayen. Yang telah kita titik ke lima, terus ngagen telah kita titik ke enam mau. Sida Ari Upis Bitanari ngasuh veterina tau ke veterinari ngasuh orang nupi jelu kambien capi tau ke babi sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelu ke dasuh ditupi ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri pada mensia besarannya angkat nyingkang kebalang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada nanti ngasuh orang nanam lada sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki manang lipo ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia ndak milih bujang ngau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua hantu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu-ulu enggak? Nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Lulunggak ke terubah nganu orang kulup. Jadi lulunggak kedua nuku cermin. Kita terus berarti ke baru lalain telah kita titik enam. Sida rupis veterina tengah seorang nupi jelo kambien capi tau ke

0: babi. Sigi bisik meruan merik bantu semua anak jelu ke diasuh di tupi. Jadi ngi mana jelapi nak piak sebut seleka jaku seriri. Pedak mensia besaranyat angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada. Sigi bisik meruan merik pawong ya. Jadi ngi aki mana lipa nak piak. Sebut seleka jaku ajak pedak mensia nak milih bujang gau dara. Berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja ditiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Luiti ulu lungga ya tau, kita terus ngagai pininga tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru sekali.
0: Ini
1: baru
0: sekali. Okey, ni, ni.
1: Nuku cermin, nuku nganu bantu brain ni.
0: Ukai, ukai.
1: Okay.
0: Ukai. Okay. Ukai. Okay. Ya nanti ya nganu orang kulup deh.
1: Nganu orang kulup lan mau kudu lah kudu.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Terima kasih. Tu tadi bisik berkawan kau bantu kerik brim ko ikat. Tak kai bantu brim mau tangtu kira ke bisik berkawal enggak bantu brim mari kita kena nak brim nombor 7 nombor guna kita enggak duitnya tu mem bisik basang kau paut enggak saut antelah kita ke 6 tu au

0: Ya, kita terus ngagai pining atuk 258634. Hello, selamat malam.
1: Di baru pesta nama dulu tadi
0: dulu enggak. Lu enggak tadi nganu orang kulo.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, udahnya orang
1: orang uang. Helak kurang lebih.
0: Halo kurang. Oh, okay, okay, okay. Ya tadi peningat besik bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya kita ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo Preska. Hari Ruban tarik.
0: Oh, okay, out.
2: Tapi temui jalan kunam temui kau. Okay, okay. Eka dulu tadi nama yang pun lalai. Eka apa namanya?
0: Oh, lulunggak tadi ke terubah.
2: Oh, lulunggak salah, lulunggak.
0: Nganu orang kulup.
2: Nganu nya. Okay, mantu.
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti, Eka lulunggak kedua tu tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya.
0: Sama nama, ya tu, sama. Sama
2: lah kan.
0: Oh, nganu tu tadi ngau nuku sama. Sama.
2: Samalah.
0: Oh, sama.
2: Nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang.
2: Pengawal orang ke merek tulung lah kan.
0: Oh ya, oh kena nama tulung ada. Kenyak ke letih.
2: Maka orang ke merek tulung kena kita beli barang pemakai berkenyak lah.
0: Oh.
2: Saya kone.
0: Oh ya, tang tau kai ukai. Nyak lebih si jaku bukai kena ya.
2: Oh, okey, okey, okey. Lagi nyambung baru ke?
0: Okey, lagi berundang ke baru ni. Okey, okay. Okay, terima kasih.

0: Ya, kita terus ngagai Piningatu berdua 58634 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Selamat malam Rias.
1: Halo.
0: Sama-sama, sama gawai. Ngelalai kenama tu Rian, tu nemu pelabaku. Nganu orang.
1: Begini kululungga.
0: Kululungga tadi ke bisi duitik lulungga Rian ke terubah. Nganu orang kulup, ya kedua nuku cermin. Ya kan nuku cermin tu, ujung cermin tu bisi ngena jaku orang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gane.
0: Ukai. Okay, terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain telah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne. Kati kau tadi simbeli utai bab penghidup kita itu nah tang nama deh utai kan sebut tu tadinya nanti di simpul kita di praktika nya ngelalai ke sawut bentelah kita ke sekali tu au apa gigan telah tu nadai kena kita bubutik lebuh maya ari gawai nah. Lepas aku mana tu kena kita berbuti. Tambrik peraya semua yang ambil kebesit pengeransi yang orang kengi gau. Yang kau tahu tu lepas aku dipasuk ke program gawai kita kejemah ilak. Lalai pergi ke entelah. Beri peluang ngagi orang kebiak, ngagi orang kerabat baru, ngambil ke nemu reti program tu. Kena kita berbuti lebih kita ke bergulai dengan balong mayuah. Kita terus ngagai sikut lagi peningah 258634 33. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wei.
2: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu ne. Okey, ngelalai ke nama tu.
2: Ukai bantu Brem nya kini.
0: Bantu Brem ukai.
2: Ukai. Mesti ngapo.
0: Ya meh. Okey. Okey, terima kasih. Ya, siku lagi tinggal kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, Fresca. Sambung baru.
0: Sambung baru?
3: Ada rumah tadi.
0: Okey.
3: Okey, bantu sara hidup kini.
0: Sara hidup, nganu orang kulup bantu sara hidup. Okey. Okey. Okey.
3: Ataupun, nama tu nak bantu nama. Tu kalau ada perintah bantu tu nak.
0: Okey. Tu okey bantu. Okey bantu.
3: Okey lah.
0: Tang tu bisik kau ngebantu, nanti kita bisik bantu, kita boleh nulung nama, kena kita mansang ke diri, nyak RT tu deh.
3: Orang agak cerita, bakal cerita, bakal nak?
0: Tang tu, ya tu, ngenatai ke, nyak tu, kita sebut itu tadi deh, nama deh, kena nama deh, kita sebut itu tadi, nyak ya.
3: Kena air berkimpin mungkin ni. Pabak kan. Mereka orang miskin ke. Mantu orang miskin. Sebuah berkimpin. Saya tanya kena ni ke.
0: Okey. Okey. Jauh mat. Jauh mat. Aku lagi dengan kau baru. Okey. Terima kasih.

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Miri Baru.
0: Miri Baru. Oh, okay.
1: Nama tu kain lalai uraka bantu uraka si timpeng periau tu.
0: Okay.
1: Tu bantu ura susah aja lah.
0: Okay. Bantu bantu tu.
1: Oh.
0: Tak perlu, orang ni. Oh, mana ni? Okay, terima kasih. Pamong juga entelah tu ni, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau boleh juga kita. Jadi ketawa diri, Dr. Charlie. Oji kita nggak gaya peningat tu, 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Oi,
0: Prof. Suat. Prof. Suat. Okey. Kini kita tengok Prof. Suat dah.
2: Ada
0: baru dah bayar untuk
2: gawai.
0: Auf ya. Auf. Auf, Prof. Lai gawai ni. Amat ke?
2: Ya.
0: Auf. Ya. Bisa dengar lalai tadi, Sebastian?
2: Bisa pun ya. Prof. Mesti berarti ke tu.
0: Auf ya ni. Auf, uji ni ke? Ngenak lulu enggak? Nganu orang kulu.
2: Nama tu ngana orang kulu. Nama tetap ni.
0: Auf. Nak tu mana ke munyi tu tang ya. Tiketai ngira ya. Anang ngira tai kena mana ke tu au.
2: Ya ya, lemu mak tu kada.
0: Ya au au.
2: Tu ngana je kurang tu
0: saya pun. Ukai, ukai nak kurang. Ya ke nombor 2 tu tadi baru bising nak je kurang.
2: Aku perlu ada orang pakai QR scan ikut ini.
0: Ukai.
2: Ukai ni.
0: Ukai.
2: Kau mau ke boleh cermin.
0: Au tu sah lar kena.
2: Ah,
0: suka
2: mission
0: tahu mission. Au. Nah. Au, ukai. Au. Nama tu statement ukai kan ya. Hello, lagi boleh baru. Au, lagi hotel baru. Au. Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningau dau lagi gak kita uji kita ngagai peningau tu Arab ke betul meau. Hello, selamat malam.
3: Kalau tidak sawak orang.
0: Ah, piak mereka. Piak Cek. Oh.
3: Ni jaku perancang penghidup.
0: Ah, nya eka betul dah. Jaku perancang penghidup. Apa lah dia ucek tu. Lelak mai baik lah berpusing nan yang hari kucing kemiri-miri kau pun tulu berdau ketemu. Oh.
3: Apa
0: lagi betul nan? Ah, okay betulnya cek. Jaku perancang penghidup. Nanti abak nganu orang kulup. Nanti abak nuku cermin. Jaku tu nak jaku orang tu. Jaku motivation. Kaya dia nak kemana ke? Okay, terima kasih.
3: Okay,
0: ya, out. Ya, segala dia orang sepawah juga entahlah out. Ngelalai ke jaku perangsang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik. 10 minit lagi jam kita. Yang kalau kita boleh juga 2 itik lagi entahlah kalau aku. Terus lagi entahlah kita itik ke 7 malam tu. Entahlah ke 7 tu bisik panjang mimit. Ayo kumpang pali kalau ngelalau kami. Nanti kak ngirup air bersih di ulu sungai Mayam Rarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi. Ngai kekitai kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbau kalau ngelalau Mayam Ngetu Merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dia kak ngirup air bersih di lupa nangga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bungai Ari Langgu, di kelala bangsa Ari Jaku, di kelala iban Ari Penyiru. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai, sepengudah diguluang pelepah pinang. Apa panjai? Ulu lungga tu au, tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya, bisi basang basangkut pawut ngau nama tu pemali penti pemali kita ya. Aku ngertai ke baru, ayo kumpang pali, kalau ngelalau kami nanti ke ngirup air bersih di ulu sungai Mayam Rarau tengah hari. Anang sekali-kali ngeroai ngena tanggi, ngai kekitai kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbo kalau ngelalau mayo ngetu merarau, bekau udah nasau temudok, nanti dekat ngirup air bersih, dia lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok, ngai kekitai kena terutuk tempias hujan nyalak. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lunggak, tali retai kena nampuang penduk, nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai pinang tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Malam baru pesko.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampuang penduk. Nya gigak dulu.
4: Tali retai kena tampuang penduk tu malam makai kena tudung periwak.
0: Au, danya. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai. Saya pengudah di guluang pelepah pinang. Nampak pembeli makai nak tudung periwak dah?
4: Ngai ketika itu perlu lima ujian tadi, pandai lima ujian. Ngai makai nak ngai nak?
0: Au, ya.
4: Ah, banyak dah.
0: Au, mali makai nak tudung periwak, ngai?
4: Ngai ke?
0: Au, ngai ke? Banyak?
4: Nak menunggu lima tadi dah.
0: Pemanjai pengudah di guluang pelepah pinang. Au.
4: Ngai ke kitai.
0: Au kitai au danya
4: tulah.
0: Tulah ukai, ukai. Mali makan ngena tuduh periuk ngai ke kitai.
4: Kitai Allah.
0: Allah ukai. Sepengudah di guluang pelepah pinang ke dia.
4: Ngai ke kitai Allah ke.
0: Ukai, ukai lah.
4: Pinang ujungnya orang
0: lah. Ujungnya orang, orang ujungnya.
4: Banyak siti je deh. Nomor dua ujung.
0: Nomor dua nya, ni tertarik na. Pinangnya orang pelepah.
4: Allah.
0: Panjai lagi.
4: Allah.
0: Penyalah orang, out dah nya. Enggai ke kita, tu deh. Ni tertarik na.
4: Banyak kita nama yang tadi malu makai mengenai tuduhan puyuk ngai cekutai maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah diguluang kayaknya ya alu lunggak idea malu makai mengenai tuduhan puyuk ngai ke kita asa pengudah diguluang penyalah orang
4: penak penuntung.
0: Ukai.
4: Penampung,
0: okay? Ah, ketika?
4: Penampung.
0: Ukai, ukai. Kalau enggak aku cek nemu tu.
4: Penuntung.
0: Ukai juga semak ni agak.
4: Penuntung.
0: Ukai, ukai. Ukai penuntung.
4: Labung.
0: Labung, ukai. Penyalah orang ujung ada. Aw. Ngai mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kitai penyalah orang ujung au
4: labuh penyalah orang
0: ketika
4: labuh penyalah orang
0: ngelabung
4: labuh
0: nyadung ukai ukai
4: ngelambung
0: ke ngelambung ukai
4: amos
0: dia au ah
4: lama ala gua elo nya de ampung ukai ge
0: au pun ukai ge.
4: Siti dah jauh bertemu ke lah.
0: Ya, dua lah kajak kau.
4: Dua orang kamu Siti tadi dah.
0: Ni kalau sepengudah ku ya di di guluang.
4: Penyalah.
0: Penyalah. Penyalah. Tanya.
4: Penyalah.
0: Nuntuang
4: teh. Penuntung?
0: Ukai, ukai, ukai.
4: Nampuang ukai juga.
0: Ya, selalu aja. Okey, kan. Okey, terima kasih. Ah, kita ngasuh peninggal ke sekali itu nembuk kayak hau. Hello, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Au, sambung. Au ngigat, au.
5: Nanggung.
0: Au, ni tu tu. Nah.
5: Ke siti.
0: Mali makan yang nak tudung periwak ngai ke kita. Nanggung penyalah orang.
5: Au.
0: Nanggung penyalah orang. Tanuan, ukai nuan nanggung ya. Ukai nuan nanggung. Tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
5: Nama si Lulunggo si Tibra orang.
0: Lulunggo atau deh? Nengolok. Saya pengudah kira dah. Saya pengudah di gulung. Di gulung tu tak nanggung. Sebenarnya nanggung penyalah orang. Tok ya. Saya pengudah tu gigak nan.
5: Mali makai nak tudung periwa.
0: Ngai ke kita.
5: Tulai hukai kanya.
0: Au. Au ngai ke kita nanggung penyalah orang nah. Au.
5: Au.
0: Au mimet lagi. Selka jaku ke sambung ke dia. Ukai ukai kita ke gereja nya dah ora bukai tang nuan kena nya orang. Nyalai nu alu nanggung penyalah orang. Di nama?
5: Di siapa ya?
0: Okay, bisa jago si Tegi. Bimek tau, Gek. Jam juga cukupnya. Tinggal berapa sekian, Gek?
5: Di salah
0: nanggung penyalah orang, nih. Akhirnya juga betulnya. Mali makai ngenak tuduh periwak ngai ke kita. Di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okey, terima kasih. Okey, amin baru bertemu baru. Ya peningat ngatu tu menaka aku le bulai ngok kita buat program ikut telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngaga semua kita bertemu baru minggu baru tu ila. Lalu nak lagi pukul 9 mending ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu, Besri Maigawari Pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresah baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Arui Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang boleh nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat MEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tuk meh awak di pemandu mana? Tuk bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur baru Sarawak.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin tak ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Alfonso, engkau lagu ya Tuhan datai pemerintah Nuan, okey? Pemerintah malam hari Minggu, hari itu ya 7 hari bulan 6 tahun 2026. Benemu baru, okey? Lubang ribut ya, engkau DJ MATU di konti 3 jam. Ungkap ya malam tu ya, okey? Ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkap ya sehari-hari itu tadi ya. Udah ngasuh kitanya lekat. Pengerindu ninggal kami nintiang hari, nintiang jam. Terima kasih, Wai. Tambah lagi bila kita ke benung belalak bak rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya ninggal radio. Terima kasih, ya. Maka selama berjam ke terubah hari Minggu, kita bisi program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam. Hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Banyi merindah kita engkau Siti Megal lagu enya Belulian Tincian Intan. Dan nyama kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi Aku Boleh Penampak ya ungkap ya malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

Bala menyadik dalam Kristus. Terima kasih kepada apa yang di surga laban beri kita peluang bukanlah baru buat program Aku Boleh Penampak. Lalu untuk mesiti program kenyadi palan nur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita tempo diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisi di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristen tau ke ketaba lagi di kumbai kita nya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rumbian meri penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus ngambil kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang di parai lebuah benuang gegari yang disengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuah ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ia baruai tak kesebar lari laban dikumbai sida bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundang nih nanti aku pun tak meku berani nanti bedak bangkai orang kemudian sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya ke benuang gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu mega utai kenyadi ba sebuah rumah panjai ke benuang nyengai antu tau ke nyengai bangkai siku lelaki yang sudah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ya ke meda utai ke nyalai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atang tajap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai itu tadi nanti amamai antu si mati pekan tu me pihak ku bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah kura bukai ke lari ya tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis kedak tadi punya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ia laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nang kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak bindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku udah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipedak ya lebuah ia ke parai jadi ku ia lebuah ia parai dia datai duiku melikat dekat mai semangat ya jadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga atau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkau laban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga ia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga jadi medak bekenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah

awam rumah istananya tadi nyau beperenjiam. Jadi lebuh ya ketama dalam rumah istana, dia lelaki tu medak Jesus benung duduk ba atas bangku emas, lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota emas. Lalu maya tu ia medak Jesus tu berkena ke baju burak tampak, lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nyoto belengak megak lelaki tu tadi medak utai bakanya. Ko atia Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus sebagai orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia tubuh jalai penghidup. Ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bub. Lalu ia ngebak ke bubnya sambil berjakuk. Maya jam tu hari bulan tu tu mai pengawak di gagak nuan. Maya hari bulan tu tu penyalah di gagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebiliak, bingkian, jai jakuk, ngomayo penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai, lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan di kerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia. Nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ku jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus selalu berjakuk baru kok ya. Alai menuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia. Lalu nyikap diri sebedau aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tertadik pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing disengai orang baruai. Nyalai baru ya tu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai bersemiang ba gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki tu lalu dini menuaya ajak pihak nak daripada tang lebuah kesaksian tu ke ditusi ba gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu endang agi cakah berjalai ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara endang sama baka istana serga emas ngau gamal Tuhan Jesus kita sebut kita dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi tak berasa kita nyau datai bak pengujung program sebenarnya melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita jadi kau berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisi nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisi dipedak atau ke didinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan, kita tahu nusi cerita nak tulis atau kerikot berjakuk. Kita tahu nak nama gagak, tahu megak nak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku ba email monikamidili@gmail.com. Tahu ke kunci ba page Facebook aku Buliah Penampak. Lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersaudara, di lagu hari Pastor Deli Amera, aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngojam kesama minggu baru, ngau cerita tau kesaksian yang kebukai
Jadi me saksi.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan

0: kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert rakyat. Ya? Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga. Ya?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.
3: Kami, Lori Bangkitau

0: Ada isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Kita ketika lelengau, nyuri dan hati,

Lagu dangdut dari Ermi Diana Ngau, lagu yang ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih, Hawaii. Pukul 10, mending ke berita malam, neh. Berarti ke gayari kita ungkep yang malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPI Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedar dur di pagi benda Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu, Tasik di benda kita bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi, angin berpupuk dari utara engkau pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam, kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Ya, selamat malam dengan DJ Brenda kita ni. Ngau bala kaban ya, kemudian mulai ke diri hari menua betuang, pulai ke miri berjimat derebat ni. Agar ke likun datang kepalan ke dituju, ngau semua peningkat kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru ni. Okey, bala budak begak udah berengkah bersekolah baru. Okey, kita mendengar lagu kedisada Anderson Ngalai, mulai ke pengingat lagu lama ya, retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan Simpan Meh. Udinya kita nyingkang ngegai jam kedua pemerintang malam.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.

Jam kita ini dipukul 10 malam. Dia tengok menabur ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari itu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila, Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Gawaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah ketujuhnya, RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensia manyuh ngagai bilik mandi ke guna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkah guna tu berguna benar ukai seminak kena nyaga pengelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawak dagang temuai domestik yang maksud ke jaketu mayandrang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita ba Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Seri Nancy ngelalau sidak terinduk ke pengawak Nikki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil ndak ke diri Nikki Bukit dikenak nyeliah risiko tersat tau ke perkara ke ndak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemetak bendar madah berguna bendar bisi kaliang sama ngau Nikki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipintak ngenang penusah siku induk kebernama Jaslinda Saludin diteripa kelenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Rabana Nambiak di Sarawak dipinta nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan matematik STEM serta pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET sapi menteri pengangkut bak darat ngau langit Datuk Dr. Jerib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jerib. Maksud ke jakutu bak pengawal alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Esket Fair di Kuching. Pengawal pemandang 2 hari itu mujur mata penatai lebih 30 ribu ikut orang Ari Serata Sarawak. Program Randau Community, platform ke berguna kena negap ke pengawal ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhati-hati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilih menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemadu baru. Ia maksud ke jakutu mai berjadi ke program Randau Community 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggung nangar kecil daru bak pengurami nyemega ia bisa berjadi ke penyerah ke surat padah Project Transformation Menua Pesisir 2026 tu dikena berjalan ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil ke berungkus RM250,000. Kelimpah harinya, agih belanja RM19,000 megat diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah 2 ringgit bak kampung Juriah Abang Ramli batu 7.5 ngimbai jalai Oya Sibu angus pagi tadi. Upis bombang gau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madah sidak terima kangau pasal penusah tu
pukul 11.30 minit pagi. Seremban bomba RUP sebombang gau penyelamat BBP Sungai Merah gau BBP Sibujaya Ngesah Palan Penusa Tu. Hasil hari penyikar, raban bomba dah ngujung ke api mujur di Tagang. Hari ti nyerarai ngagai rumah sepiak. Rumahnya di Wan, 19 ikut orang gau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenusah tu lalu operasi tembuk. Orang pukul 2 ngali hari tajak pihak pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam, kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu, berserimai gawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu, Arui Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, tini ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, bergulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur bah Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Jeffrey Nyaloy, Semina Nyabung Pengerindu. Okey, terbegah hati ngagai pemain badminton kita, regu lelaki. Kedah mujur menang, okey, terbuka Indonesia. Pemain profesional muda kita, Goh Syafri, Gau Nur Izzuddin Rumsani, jadi champion regu lelaki. Dah sedoi mujur ngalah ke pemain tuan rumah, Ari Indonesia, Raymond Indra Nicolau Sajokwin, bermain terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajalah batset keterubahnya 13-21 tim menua Malaysia. Angkat batset kedua, engkau ketiga, engkau puan dia 21-18 21-10 dalam tempoh main 49 minit ya. Boleh gelar champion ba Istora Senayan pemain Zafir Engkau Nur Izzuddin sewaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkap ya main barang kat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Tunggu jong ke Malaysia mujur madam ke kemarau gelar champion dalam penglama ia 18 tahun eh. Terbegah hati ngagai tim kita Malaysia. Bila kita kerindu pemain bul, anda ingat bedak bang stesen TV RTM dipancar ke terus, okey? Kita sama berhati ke paket main bul Piala Dunia neh. Nyak ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga dimending ke pelasar jurai nangkan kenyal lagi.

0: ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami hanya utai teman satu ba mayang rigawainya kita kena awaknya musuang pengandire atau kenemuai ngaga pengandire indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti maka siti rumah panjai na ya siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya okey bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jaku Tuhan
1: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1-2 hari bulan 6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Jadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat Berengkah malam 31 hari bulan 5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia bak rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami Gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6.35 dekat berjurai ke sekedap perkara ke bisik kau ngau pengerami Gawai Dayak ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan, kami boleh datang baru pergulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak meri terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tip bisik pergulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku nak laun asai aku meri selamat hari gawai ngagai Nuhan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu selamat gawai megak ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru bergulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megat bala peningah bulan 6 tu asaiku maya tiin keman alai kita berjurai ke perkara berkawa dengan pengerami Gawai Dayak. Lalu hangami ke randau tua ke Saritok Pastor nyemeta agik didinga semua bala peningah kita. Saritok tua dekat berjurai ke topik reti Gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimin bekawa 7 pengerami Gawai Dayak tu bak araban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Manah nal jaku tanya tu laban sangkut kepawat ngau Gawai kita. Bak Gawai kita tu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak ngeri atau ke dini yang lain nol laban dekat begulai ngau kita. No bercakap ke pasal gawai bak kita mayuh macam utai dikena ngena leka jaku gawai tu bak kita iban ku aku tu dah ya. Jaku gawai tu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai tu gawainya inah mimpi mega ulih dipegawai ke orang na ya. Ti disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk ko ngicak ke dalam semua utai petara oleh nulung oleh nyaga oleh ngota sidak ya mepiak makunya tarik dah au lalu ngasuh semua kerja nyak mujul magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okey lebuah maya begawai nyak non nimang okey semua utai ti kerja ngena leka jakuk ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak ko leka jakuk kedua ada ya ngicak ke gayu guru nguan menua lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sida yang ngintu gawai tang bak kita layan lagi gak bak runeng aku.
0: Awaknya tadi Nuan ngelansak mimit berkawa ngau gawai ke disebut kita ada pasta. Enang sih amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di itu kita nyak gawai panggung tiang korang banyak sitik hari pengerami gawai
1: menyana. Betul ya.
0: Habis sik megak nanti ke pengelantang kita kita kalak ninga orang nyebut gawai burung bisik maka pastor. Okey nyadi nyak tadi ba penghidup kita ke halamat subak yang bunyi kaku nyak tadi bala peningah bangsa kita Iban nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benda di pelabak kaku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor nyangka anda miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelabak kaku
1: nang betul
0: nyangka utainya utai ke baru amat lebuh sidak yang ingat utainya
1: nang amat
0: tanpa orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya
0: okey Hanya tadi ngelansa mimin, jadi tuan nikah ngagai topik tuan ke sari tok pasar. Nuan udah ngelansa mimin tadi ah berkawal ngau gawai daya. Kelimpah rinya megak nanti kita berarti ke sejarah megak. Nanti pengerami gawai daya tok pasar deh. Nya dikena kita pengelala ke bangsa kita daya je kebenar deh.
1: Ya. Yeah.
0: Ambil ke kita itu ditemu orang deh.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu untuk perspektif Kristian, nama reti gawai daya.
1: Oh. Ba aku secara pribadi ya sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan kerinduan hati kita dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan nama Tuhan nyak kebuah jakut Tuhan madah bayak ke kita ngirup bayak kita ke kita makai awak ke dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan namanya so ba kita bekeni ke nama reti Kristian ba kita dah. Lebih kita ingin tu teman satu. Bak kita orang Kristian lebih hagi bak maya tu bakal kurang tu dah ngetau udah sepanjai tawannya. Bak aku manah megak ngena maya tu kena kita minyau jaku orang dulu au Thanksgiving. Mm-hmm. Artinya jaku berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat tu dah diberi ngagai kita ketau tu udah ti cukup manah. Arti jaku ketau di tu tu jaku sama bakal orang ke bumai tang ketau kita ke negeri kita ke bekerja negeri lain lagi kenya dah bakal gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mak ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awaknya megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kolabannya cuti megak ngena awaknya megak kita bertemu ngau diri sebilik ngau diri sekaban lalu mayuh megak ya. Mayuh megak bak rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang nu mayuh kawian megak ya bak rumah panjai nama kebuah labannya nu berami agi genyak dah.
0: Mm-mm. Tadi tuan jemput pastor nanti apa konteks subak kita ngerami gawai daya tu ketegal kita nya tadi merek terima kasih ya ke asir ketau padi ke diulih kita.
1: Nang amai.
0: Jadi apa konteks kita kemaya hari dia tu. Ya, tadi kita merek terima kasih ya ke tegal tuan ada boleh padi lah. Tuan ada ngetau dia pastor. Ya, tuan gawak tuan eh.
1: Betul.
0: Jadi ya. Kita kena ketau tuan gaji tuan menyak
1: tadi. Betul, betul.
0: Jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai daya tu. Nada penyalah menyantik medak konteks.
1: Ya, nang amat. Nang amat. Dia leban munyi kerja ke orang. Dia nu kita bumai. Dia kita ngetau. Lebah kita bumai. Bak negeri, bak perintah, bak company. Dia mungkin kita ngetau dah. Lalu, bak perspektifnya manahnya dah. Leban kita merik terima kasih ya. Ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
0: Mm-hmm. Ya, jadi ngarap ke bala kita semua peningah nak saruk lagi penemu kita orang Kristian uleh ngerami uleh ngintu ari gawai tang ngena cara kita empu ne pastor.
1: Betul.
0: Jadi pelapak aku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar ari tanya kita udah udah terjawab ko Melayu deh. Udah bisik saut ya. Dia tu barunding kita di pelapak aku bakal ni cara kita orang Kristian tu tadi. Patut ngerami gawai daya nitih ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, kumek kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kepala pendengar kita duduk jenuh lagi ke begulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelas Sejurai 6.35. Sari tu bergulai dengan Pastor Graeman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya, nitih ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih bagi apabila kita peningah. Semampai bergulai dengan kami, tajak pen maya kita nya tadi mayu pengawak atau ke kita nya tadi kiroh dengan pengawak kita dan kita lagi tetap bergulai dengan kami. Enti diperhati ke kita deh. Mm-hmm. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita ianya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 subak. Mm-hmm. Nyentuk ke dia tu. Adik kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita deh, mayu betul. Ubah ko kita deh.
1: Nangamat, nangamat.
0: Nyak tadi ba utai ke pedak kita ke mayar itu ba pedak mata kita deh. Atang ba orang Kristian bakal ni cara ke patut endua kita itu tadi ngintu tau ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Au ah. Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusung pangandire atau ke nemuai ngaga pangandire indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti pakai siti rumah panjai na ya. Mm-hmm. Siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelama tau ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelama tau ya tu udah bekau ke bersampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ke selalu dikerja kena ngerami agai ianya semua bak rumah panjainya. Ya, ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nang berkat kepala kami dia lah banyak nemu Tuhan magang. Udah tembo sampai ke ruang bilik pengandiri, udah nya mic pemakai magang, lalu dengkah bak ruai, lalu makai begulai, lalu rami begulai banyak dah rami makai begulai, lalu banyak mega ngami awak berandau ngau pengandiri lebih lagi kaban belayan ti lama nak ngau bertemu, bakiah ti lama ngau bertemu, lalu ngena peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So indah bisi mega ngena awaknya mega uka minat bersaksi aja merik leka jako perangsang ngagai orang kenebia lebih agik sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransi yang agik mega belajar ngambil ke bisi masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepiak menyak dah hau tang ngena awaknya bersampi
0: hau bersampi. Seraya kita ketuk ngabang ngagai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti berumah panjai menyada. Mm-hmm. Udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk nya tadi
0: udah temuk bersampi
1: ke dalam sebut ngabang yo pemakai bisi di sida ruang tang urang tu nadai. Mm-hmm. Maya tu inya kami mina jakok kita nusuak bilik tamak ngagi bilik siti bilik siti artinya bersampi dia nibal kelaka jako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk bersiti ngagi siti lalu nanti panjai lagi rumah nyanu

0: sampai nung tengah hari, no tengah hari dah. Okay, lalu dah nyak baru makai begolai.
1: Okay, udah semua tembok pengawak kita kengusung bersampai ba ruang bilik sitik ngagai ruang bilik sitik.
0: Betul.
1: Baru kita makai serumpok, makai dari serumah.
0: Betul.
1: Udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini diatur nangkan kenyak pastor.
0: Bisik.
1: Nama kini?
0: Utai tik ngasuh bala rami lagi. Ianya udah bekau nyak ngali hari, mau ngali hari ngagak mainan. Ya, mayuh macam mainan ngagai bala sila ke Indo, ngagai ke laki, ngagai semua bala. Bisik mega tu kena tekad kerja tahun tu kena main bowling. Tang bowling terkena nyak bol kena nyak buah nyul. Rindu nak ngai. Ya.
1: Oh nyak nyo bakal suka neka ngai nyane
0: pasal. Nang amat nyak ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngagi pangan diri. Ya. Lalu nak tu rindang agi dengau mai macam ti tau malu sida ai nya.
1: Tau ku bukai nya kenuan nemu ku tau kenuan nya pastor. Au nya di nya tadi nyangka sekedak pengawak kau leh di kerja kita. Jadi aku rekat nanya nuan mimit gemega pastor. Kelimpah hari nyangka hari ku mai ku tadi nya bisik kira main nya tadi suka neka ma ala-ala suka neka.
0: Betul kita. Betul ya. Yeah.
1: Uleh kena kini nanti baka mayanya kita itu tadi manang ke mayan asal kita baka ngajat bertabuh tai ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita Iban tu.
0: Oh nadainya nyalah lebih menjakuk pasal budaya kita nya nang manah di ayan ke ngagai lebih agi ngagai orang Nemia diajal ngagai orang Nemia jakuk budaya ajat kita semua ya titik nadai sangkut pawut ngau pengharap kita. Okey laban mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita, adat resam kita nya utainya baku patut di kemerat ke kita ya patut inah diajal ngagai Nemia ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida megat nemu main asal kita tang nanti bersangkut paut ngau pengarap macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekanya.
1: Tinya tadi nanti bakal tua tu ke ngajar tadi namanya nangkup ke bakal namanya tupi ke kini ko kita pasal.
0: Ya.
1: Uliah menyak kini.
0: Nadai nya nyalah dah laban nya jakuk pasal ajat rami kita. Okey, rami gagal. Tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama. Ketupi itu berjakuk pasalnya Siti Ari baka
1: identiti.
0: Identiti kita ya, utai kebezanya ya. Lalu mak aku manah nal ginya diajal ya.
1: Ya, laban anti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar ga kita meda orang manang ku tai kebakanya
0: de pasal. Ya.
1: Ngambil ke contoh baka orang ke betabuh, orang ke namanya malu gerumuang ko kita nya
0: tadi. Betul, betul.
1: Anti nak gawai pelabak ku ngada meda nya raban nanem ya.
0: Nang amat. Siti dak ga selalu jarang ngamai de kelimpah hari betabuh, de ku mai kami den begenang.
1: Begenang.
0: Lalu lepas sudah begenang aku rindu nal beda sida ketua-ketua ke landiak nal main genangnya minak sida ti landiak nemu nama tiun genangnya ngagai pangandire ya. So tu baku mainan ti cukup balat manah lalu patut disambung lalu patut diajal ngagai urang kebiak.
1: Ya. Ya tadi nyangka sekedak ri bala peningah kita hak lebih agi bala peningah Araban Kristen nanti kita maya pengerami ari gawai itu tadi. Nada salah kitanya tadi ngau orang ngajat kini ngau orang betabuh kini maya bisik pengerami beruai labannya tadi sitik ari cara kita mega mandang ke budaya asal kita kelebih agi ngagai raban bangsa bukai nyangka ya tadi bisik datai ngagai rumah panjai kita dah. Jadi kelimpah harinya mega pastor bisik mega ari diperhati ke kita laban munyi kaku tadi jeman udah berubah nanti subah orang maya gawai tu nyangka bermain genang kini ngajar kini jadi anemia ke maya hari tu lain ge ga ulah sida atau tadi de lebih ke begini ko kita itu tadi begini aku jebutnya ne pastor.
0: Kau nyangka orang kau ka badan siang
1: nya kini
0: kau berjoget ngau pengandere semua ba aku lebah kita bunga ngau pengandere nadainya nyengala salah dah tang ya ti ngasuh ya salah mimin ya nyak tu lebuh orang lebuh gawai nemulah kita lebuh orang udah ngirup ya. Lebuh mainan kadang-kadang nuka kelanjur lagi lagi lah lalu nyak ke anang lebih-lebih laban mama mama pala udah dipalo nyak ti ngasuh pengawak ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu tau ngemedias ke kawa ruang bilik tau ngasuh kawa kita serumah rengang ngopangan diri nyak tu kuaku tang dalam semua utai ti kerja kuno ko orang butuh moderate deh. Artinya utai ti teratur, yeah. Utai kena kita bunga ngopengan diri, mainan ngopengan diri, kena kita rami, rami, rami lah. Ukai rami, rami. Arti cakup rami bagi kita gagal.
1: Ya, yeah, gagal.
0: Dengan suatu kita gagal. Ukai enggak udah, ukai ngerusak deh. Mm-mm. So nama-nama utai ngerusak kita anda kerja. Oh.
1: Artinya tadi entek poco-poco nada salah poco-poconya mana gayanya nada pasta
0: ya nada nya nyalah dah
1: asal asal tu atau tadi munyi kenuannya anang gereja utai kena patut entek asai nak ulih ngau orang berdiri poco-poco ni buah mai dia
0: betul ya.
1: Okey hanya di hanti maya gawai tu hanti kita poco-poco hanti kita agi steady kurang ada salah poco-poconya bekenya mega hanti kita dekat ngajat hanti kita dekat ngau orang bertabuh nebah genang nebah kerumung semuanya ulih di kerja kita nadai nadai ditagang utanya deh lah banyak budaya bangsa kita tadi apa pun tadi aku bisi mega nyebut berkawa ngau ngirup air pengayu dia pastor.
0: Okay.
1: Semua orang pelabak aku untuk kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku bukan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu untuk nyebut air pengayu atau nang sinonim ngau bangsa kita ya. Ulih kena kita ngirup air pengayu tu kini.
0: Oh, terima kasih ya. Tu cakup tanya ti cukup balat badas ya. Ya ti cukup balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang mayuah. Ya, bijakuk ke pasal air pengayu. Bak kita Kristian, kita nak Arab ke air pengayu. Okey, laban sebut air pengayu ertinya lebok kita ngirup nyak ngasuh kita gayu. Pihak ko pengarap kita bantu ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu, lebuah kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai tik betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, nak terlalu gemuk, makai gemuk belaman nu gemuk ke kita itu lagi. Jantung ke kena laban kena serang lagi. Nu darah tinggi ke lagi, nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magangnya dah. Ya, lalu nama ge ya, kelimpah ri pemakai kita mega cukup belalak. Erti jakuknya cukup tinduk semua. Tok teti ngasuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam. Tok teti selalu dikerja kami. Tau kita makai begulai tengah malamnya. Tambah malamnya maya aku ngambil peluang. Bersampi ke semua bala laban laban malanya. Nani ke pukul 12-nya. Kak gengau dah keruai malam hari. Yeah. Okey, nyambut tahun baru bak yeah. kita. Okey. So kena kita nyambut tahun baru kita. Ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Taala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Taala lebah kita bisik Allah Taala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya tingasuh kita gayu. Artinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu. Nah ya, dunia ti penuh ngau pemedias, dunia ti penuh ngau penguji. Nyak kebuah dunia turkumai dunia pemetang. Tang lebah kita bisik Allah Taala jakuk ya, nyak ti merik kita penampak kena kita bertengau belalau. Lalu nyak ti ngasuh kita nak limpang kibak kanan, lalu nyak ti ngasuh kita gayu guru nguan menua. Gerai nyamai munyi ko jakuk sila tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebuh maya kita ingin tu gawai gawai tawan tu ingat ke nama tik ngasuh kita gayu ya nya Tuhan penghidup tik meruan penghidup tik nangi ngasi kaya
1: erti kunya tadi pastor atik kita udah kita bersemiang 31 ribu bulannya tadi kita makai kita ngirup kita nyebutnya maka kita entek bergereja kita ngomongnya baka pot bless minyak deh Nada salah menyanda udah kita 31 tadi kita makai lalu birup ke air
0: menyanda. Yeah, yeah.
1: Utai bekenya okey menyanda. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Makai begulai nada nyala
1: makai nah, begulai. Ya. Diri sebili ya kini tak diri serumah ni
0: tiap kali mah. Au, au. Bisa orang ni jadi sebili ya bisanya diri serumah. Tote selalu kerja kami semua ke sama bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampai pengendiri nyerah ketahuan ke barunya.
1: Ya lah bentik baru mah panjai ulih mekita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu nyu diri sebili aja.
0: Betul ya. Betul nang amat.
1: Okey, bala peningan ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawa ngau erti gawai dayak buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ke ngelamat tu nak tentu terang tau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita lubuh kita nya tadi berhadapan korang dah berhadapan gaul situasi ke bakanya hanya di hal pastor laban awak kita nadai mayu hagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua Sarito.
0: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu sebenarnya hari gawai itu atau ke berserimbai dengan hari gawai itu nyebut selamat hari gawai dengan semua bala peninga. Lalu sampai aku kena kunyimpul semua yang kena sebut aku tu ingat nama arti gawai bak kita. Gawai bak kita, kita meri terima kasih dengan Allah Ta'ala dengan berkat sudah diberi dengan kita. Pemayak pengelikuan pengerai itu sudah diberi dengan kita. Lalu kelimpah hari terima kasih udahnya kita mega nama arti gawai bak kita. Kita ingat kena awaknya, kena peluangnya, ianya kena ngelawak pengendiri, kena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri, lalu merik kesaksian tik badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya. Nama kebuah, nama juluak kita tik ngelala lah tala, ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai tik dikerja kita. So menjadi dalam Tuhan nama utai tik ngemulia ke nama Tuhan, nya utai kerja kita bak maya gawai tu au. So tok simpul aku Puan Benny, lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Graeman. Hanya di bala peringat sebedau kami ngelengkap ke program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
0: Terima kasih. Allah Ta'ala terkelala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ke pemanah Nuan ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus. Lalu awak ke Nuan terus merkat program Pelasa Jurai itu Tuhan Jesus. Awak ke Nuan ngena program tu ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngemenua kami lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan. Awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan ni indah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Awak ke pengawak ulah kerja sidak ya jakuk sidak ya cara sidak ngemaik penghidup sidak ya dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja. Nama-nama uteti nak ngemulia ke nama Nuan aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang nak diikat uliah nama-nama uteti tulis ngikat oleh ninggang kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dah bersampi. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya dengar untuk bala peringat untuk nakak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu. Terima kasih sudah berlengkau kami.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami Nuri Langgita Nintir Ngari bermacam lagu Nuri Langgati.
5: Lagunya, visi, lagu rock.

0: note.
1: Kasih luangnya anda diguna.
2: Kita itu dulu lenau, dorita ngati.

0: Nyangka.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulan sejalan.
3: Terima kasih naga kita para pendengar kau dah mendengar kami

0: WAI.
1: Rabies ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: sejalai.
1: Jam ketiga kita pemerintah malam, malam hari Minggu. Okay, country and western. Nyentuh ngakai pengujung program kita dengan lagu keterbahaya Josh Turner, Yo Man. Okay, bunyi kedah daripada tadi ya. World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat Mantai ke-48 Bengkah Menua ya, kalai 104 Bengkah main ke dekat dibuka bak 3 Bengkah Menua akan jadi tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US ya. Kalai 48 Bengkah Menua tu tentu ya city antara menuanya jadi tim ke di kerindu bala kita ni. Okey, ini bagi tim ke di kerindu bala kita NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelihat nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebukulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah knockout. Okey, gerak kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita country and western nginjau Bee Gees. I started a joke. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid, Cupid.

Ya, merindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11.13 minit malam. Nanti kita bisa berhati ke berita online kita. Hingga PSR itu bisa berkaitan berita TV kita. Ngenang tentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani, ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bandaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi ditutup dusah aksiden. Okay, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal. Ngujung ke namiku sidak ia sebilik tu bebadi magang siku agi balat bakau nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun gau siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakau ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya. Okey, dah ditaban ke berubat ngagai hospital kalai semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibaik ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansir silik uliah di pecalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya. Cukup. Keni ko kita ni. Amat balat lah. Okey, aksiden ke nuntung kereta tu ngau sebuah lori. Jumat berkita ke driver ni. Di Wallflower, Love is a Country. Kedua lagi Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pamela David. YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
1: Segulai sejalai semenak ba YFM.

0: Dalam situ PIS, tentu menyuh buah rundian siku-siku tidak sama nanti ngerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pengendiri. Yang kak rundian orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, segelai sejalan kau kami nyentengagai tengah malam tu lagi. Ya, program kita Country and Western. Okay, pukul 12 bakal selama kita mendengar lagu-lagu di sedia ke secara automasi. Okay, nyentengagai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8 hari bulan 6 2026 pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur ni tiang bulan bergulai engkau Menteri Besar Menua Kita ya bergulai engkau Raban Ari Upis Menteri Communication dekat diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Perkeso Kesuma tau megak dipedak secara live dengan FB rasmi Upis Menteri Communication Menua Kita ya. Diatur secara maya kita secara online. Ya ke benung duga-duga lagi dengan kami. Okey, bak rumah kini tau ke bak palan gawak. Terima kasih wah di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerintah malam kita hingga program Country and Western. Tu lagu di sana Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu di sana Rick Trivino. Ngau kami, pemerintah malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu genap pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak ndur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkawam di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Merengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026, nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bak RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

Bon Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyanda berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lubang ribut ya. Kita bertemu baru temu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi lah. Okay, bila kita ke baru dekat Belalakwai malam tu atau ke ya ke gawat malam hagi dengar kami, terima kasih ngarak ke ngerja pam kita engau ati ke cukup ya lantang ungkap ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi tunggu pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menyadik kita nya nurun bersekolah neh. Okay, lagu ketiga diperintai keungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi, Nginjau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu sada Lynn Anderson. Okay, malam tu, tinduk ngau hati ke cukup lantang, tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana nih, okay? Apakah selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi tu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau silia agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini yang tak nitiak ke ajal kita meto.
1: Out ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai berkenya disiplinnya kita yang betul ke ulah.
0: Yeah.
1: Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngagai pengerosa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengerosak megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerosaknya oleh nyadi ke munyi kulakan jakuk baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerja ulah ti macam mayuh nalmu teka nekul sidak nyadi ke roadblock sidak ya, enak ya. Aman. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master uteka dicapai sidak ya nadai. Aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nya kebuah seberau sidak datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngambil ke pejalai singkang sidak ya lurus nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikap tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dadu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: YFM Sibu 87.6 FM.

Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengan Rob kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri dika.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu. Nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai. Kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu panon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Duo pagi rewind.
4: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Semak spana nekong kene ke.
5: Udah gede pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisi-bisi ke betul ni ke kapan kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
5: Amat ge nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
4: Dia nanya orangnya bunda kali tadi ne. Nai no. Napa tu nya murah. Lawa de mudak kunyu murah ke. Nanti penuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dong nanya nama pengawal nama nama dok ku ngepam tayam bilut.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: 12 tengah malam.

0: Bangsa Jalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anak nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korek. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Rat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digegak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke apa betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no. Nampak tu ada nyemrah. Nampak ada budak aku nyemrah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang nang dah nanya nama pengawak. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Jadi tunjuk mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama yang daratnya.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninya ke kami Wifan segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
1: Ya, bukannya ke peninduak nuan, berkenyak nih.
2: Berkenyak peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak berkenyak.
1: Bukannya ke peninduak nuan, berkenyak mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tak nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundian siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pengendiri. Yang kak rundian orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bergigak entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bergigak entelah harus telefon kita yang mengga selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Oh, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta tu meka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa kena guna utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama kakak nuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tu no. Nga, padahal dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nga, ya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tunggu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padahal aja sikit buruk dengan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung kui gagak cepat nulung kungun saya pe ke mau tu cepat digagak cepat uji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

0: Tikas umurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57.
1: Jadi jamnya lagi pegawai kolini lah, betul Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duiti untuk section robotiah kemerdekaan. Nggak orang bukai ke robotiah DDT kenyal lah. Jamnya clear. Nadai siang hari radio malam aja. Maka dari bansa bias dia pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pucenal eh. Kurang lebih kenyal kan. Nadai siang hari orang putih Melayu nadai siang hari. Tiga itu section semua Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
0: Temu baru, terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Aih, dini ndur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau ndak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radeto apudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Selekajaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dia orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nah ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang pengumuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air bat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sari tu.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita ada tu
1: kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

Tak suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, ya, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
5: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak driba ti ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu.

Ocup 2026 ke tahun tu dekat Diaturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026 nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikap tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program sitik ke tahu nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert layan ya kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau berapa kau?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngamik otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa naik lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi, dini dengan udal, korea dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai, do ringgit kenyak,
2: men. Nanti bakal di embumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama teka beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti apa, mana mega? Ya standard kualiti ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang.
1: Oh.
2: Ya utak narian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak ya ke besar itu uliah lebih hari satu liternya.
1: Oh.
2: Nama aku bakal milihnya, lapan aku tu, Siti, nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri, aku ingat dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie deh, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dan dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak sak kemilau ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyuma mie campur milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tak sak kemilau sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engkau 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Kerbata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. Oh Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua, ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif, ti pemadu berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkawum ngelala penyelai Ptara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, bakat orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak, nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak, dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke ajar bahai, bebendar nyadi sikuk tinggembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah ke jakuk ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak, nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar, pengudah ngelala penyelaik Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke hati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku enggau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan ti nelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Amat benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, o nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu merik basa ngagai sidak. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya, Mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga udah dan juang tu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk benaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Aldo Sagala ngau Marina Jara dikenang pun kawat pengarah pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengarah pagi hari 1 ke hari tu 8 dari bulan 6 2026. Kita begulai ngau aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari itu pelabak kong ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi bala pengajar kita dengan bala nebiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari itu. Sepengudah ke pemisi hari gawak ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari itu ngau lantang. Lupa yang mengak ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi mujur mega ya. Okey, jadi bakal selama apa awak pengerak pagi di YPM 7 pagi itu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi itu lagi gulai bawa program 2 pagi Y. Nya katusun tau kerinta ya awak pengerak pagi hari 1 ke sehari itu. Sekali lagi selamat pagi lalu ke kita bergulai ngau YPM ba awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperinan dulu ke pagi itu peningan hari Andrew Bonnie James.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diaturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita bah RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Amel nak ingat, suko meh tim ti dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agik ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Agai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Phoebe Chloe lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal ya. Amunnya kaku kau dah tumu muka abak rantau jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu kita ke dalam kereta. Engkau pelabak ku pagi tu udah tumu jalan alun kita ke Besukun. Lepas bunyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lepas tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Bala nak sekolah pun meh ke nisi calai. Yang diharapkan kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bak gentur orang orang mayu. Okey, jadi nanti kita bisik meda pos 2 pagi wai kita ke pagi tu. Mai topik berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga laban sarito ya 8006 nya genap

lagunya Ori 8 dari bulan 6 tahun 1954 Subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh Subak ambil ke bandiam bakal siaran Bak Jaku Iban. Didinga setengah jam nyentuh ke dia tahu entadi didinga kita 24 jam sehari lamayuh mega program ke dikeluar ke bak radio lalu bala peninga kita mega madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ngira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta atau nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang maka ninga sekedar hari berita-berita jadi nanti kita meda pemansang maka ya bak siaran radio kita bak siaran radio YFM kelebih lagi nanti subah semina ninga pengeluar program baca hari radio dan dia tahu kita boleh mega meda pengeluar programnya gawa laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau mega hari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisik ayan pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninga kita. Okey, jadi ba topik dua pagi wai kita nyeromba ari radio Sarawak genap ke 72 tahun penumbuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuh ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi maca sekedar ari komen kita senentang topik kedua pagi wai kita. Okey, lalu pihak Mekah nyeromba ngintu penumbuh 72 tahun dari Radio Sarawak ke Sarito. Lagi Mekah ya, urung pukul 9.30 pagi Mekah kita boleh meda live dari TV1. Ini cerita pagi Sarawak ya. Selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyeromba hari Radio Sarawak. Jadi kita boleh medak lagi ya, live hari TV1. Nyak Siti hari program nyeromba hari Radio Sarawak. Penumbuh Radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito. Ya. Okey, jadi lagi terus meridang kita ke pagi itu peningan. Berdawa berkongsi ke berita-berita bukai. Tahu enggak macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka lor berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya jamnya pagi pegawai koloni lah betul Malaysia itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci visit duiti untuk section robotiah kembali kot mau orang buka ikan robot di duiti banyak lah jamnya trio ada siang hari video malam aja muka Taiban sebis ya pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain ku channel eh. Kurang lebih kenyau kan. Nari siang hari. Orang putih Melayu nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina ni tu.
0: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya.
0: Okey. Temu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh itu cara terubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betul ya. Ia ke berguna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layar ke. Kat dulu ke 14 hari bulan ya enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Tata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi ke dikubur kena pagi 10 bulan 11 2025.
2: Kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Udah nadai pagi tu ya. Jadi, niang tu dekat di sengai bala mayu, ba rumah sedampu. Ianya apa rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan narabat tu kita tahu bertelipun ngagai Charles anak sanggum. Ianya apa lumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Deluk Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Deluk Skim Tapang Pungga Skim Jelak Telaus Sungai Ara Kawang Ulu Ngau Ilik Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke anda boleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedampu, inya ba rumah nyangkau tapang jarau tambah lubuk antu. Lalu maya nganjuang niang tu empai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya ari Atin anak embuyang madah ke entua ya benya anak ijoi ya benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah mulu keluar kerian seratu malam pagila 9 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ya ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruis Sungai Antu rumah Spencer Muli yang temudu rumah Ipo Kerangau rumah Majid keluar baru rumah tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nanggam Lupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Kerango Baru, ba Empayang Kabung, pe Laso, Penaso Ulu Sebetan, Beratuang Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke benya anak ijoi ya benya anak ijoi tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila 9 hari bulan 6 pa rumah sidampu inya ba rumah bulu keluar kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninggal ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni madah ke anak ya spini mai anak kemarau spini mai anak kemarau udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelipun ngagai kemarau anak landu umpu berlumur kusung 17 7603889 atau kenuju Harrison Banyang Anak Kemarau 0198767356. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Rumah Pol Kibuang Nanga Sidang, Rumah Uya Teluk Kumpai, Rumah Hacun Nanga Kelebu, Rumah Leni Diana Jalai Semarakan, Rumah Suran tau ke Rumah Dingun Nanga Meta, Rumah Bili Nanga Luap, Bala Kaban Belayan Ba Teluk Batu, Rumah Tiut Setulan, Rumah Imi Nga Rumah Ruma Ba Seterus, Rumah Kalit, Rumah Hunci Nga Rumah Buli Semanu, Rumah Dali Pasir Nangka Ba Binyo Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di temakang. Jadi pesan tu tadi madah ke Spini Mai Anak Kemarau, Spini Mai Anak Kemarau ya, udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba Rumah Sidampu ianya ba Rumah Kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi ba gila ya. Okey, lalu ke Siti tu peninggal. Ianya pesan Ari Linggih tau ke Liang Anak Bungin tau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Silang Anak Linggih ya, Silang Anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba Rumah Sidampu. Ianya ba Rumah Tugau Brayang ke Muntang sebelah Roban lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang sebelah batang sebetan nuju Profesor Datuk Dr. Spencer Empading ngau sidak sebilik di Kuching, Peter Ugo Semaga ngau sidak sebalik di Miri, ngau sidak sebilik di Miri, sidak Tuan Rumah Hendawi Maga ngau sidak sebilik di Bintulu, Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebilik di Kuching, Pengiran Anak Kapur ngau Tawan Anak Ucu ngau sidak sebilik ba Pakan, Panti Anak Ucu ngau sidak sebilik ba Engkramut Sri Aman, Kundat Anak Uju ngau sidak sebilik ba Meradung, ngau Kaban Belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Silang Anak Linggih ya, Silang Anak Linggih udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba Rumah Sidampu, ianya ba Rumah Tugau Brayang Kemuntang sebelah Roban lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, jadi akik macam sekedar pesan bukai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu hari Janice atau ke Dennis anak sedu, madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba blue A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakuang, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin Sebuti, Bala Kaban Belayan ba Skim Melugu, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Tulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya ari Lili anak mawa kalai pesan tu madah ke apa ya mawa anak babak ya, mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah anak ya inya ba lot 6379 Desa Murni Luruang 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lancang jelau atas, rumah Jenggi Nanga Jelau, rumah Tinggi Lubau Lama, rumah Gindu Lubau Baru, rumah Liap Meribuang Padiah, rumah Kosmos Meribuang Layar, rumah Sunang Bebangai Kanan, rumah Margaret Bebangai Kiba, Kaban Belayan Bak Kerun, Nanga Jau, Gensurai, Nanga Buai, Pematu, Sengkabang, Batu Lintang Layar, Malang Bakuang, Bakas Sebuti, Canda atau ke Indai Tinggi ba Udau, Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau ba Lawang Bakuang. Ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang yang kaum di Brunei ya. Jadi pesan tau tadi madah ke mawa anak babak ya, mawa anak babak atau ke Apai Lili udah nadai. Lalu di Sungai Pala Mayu malam pergilah ke rumah sidempu inya ba lot 6379 Desa Murni Luruang 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Edwin Ijo anak Igai madah ke ngeta sulit ni yang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngakai Iduin Ijo Empu Pak Lumur 011-991-5688. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Belungai Uti Ladung Penyarai Serilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui Di Sekuau Tamin Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit ni yang Ruslin Simbut anak Indang tahu ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyabau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Junikel Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon dengan kail umur 013-866-8430. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Nanga Lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Suang di Sibu Bintulu Miri Kucing Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai anak Injan ya. Lai anak Injan tahu ke Indai Bermas udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi Pak Rumah Sedempu inya Pak Rumah Junikel Nanga Lipus asal Kenawit. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, hakim merindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Truth, Bulegokami, Sumina, DYFM.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama, enggau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aik Long Loyang Miri dekat Merit Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM. Kedat 8 dari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peninga, isi berita.

projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah semina sekedap pengawak ke penudi agik dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Ya Madah projek tu megak sebagi hari jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat ngemudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agik jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutuk maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah engau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tu berguna benar kena matak mayuh agi orang meranak ke pukuk ari menua tu engau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tu. Ya madah sektor luar ti meranak ke pukuk di menua tu nya ngayan ke komitmen engau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Ia mansut ke Jakutuk bak sebengkah pengerami di lawas. Ia madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas ngau kandang menua adab utara Sarawak megak. Jadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pukuk ngambil berjalan ke pemansang tibesai lagi bak kandang menuanya. Loji Aik Long Loyang diadang tembuk bak pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang bak Long Loyang ngau Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu udah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturung pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napi penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pengeram berita. Pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besai ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun Siti Tu Ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Jadi ke perengkah guna tu berguna benar ukai semina kena nyaga penglantang tang nyadi penyungkak pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke Jakutuk maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti rindu ke pengawak Nikit Bukit kelebih lagi orang induk ngambil endak kediri Nikit Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara ti endak disadangnya di dalam kampung. Ia nyemetak bendar madah berguna bendar bisik kaleng sama ngau Nikit Bukit ngambil bisik orang mantuk lebuh bisiknya di sebarang penusah ngenyit. Yang masuk ke Jakutuk maya dipinta ngenang penusah siku induk ke bernama Jaslinda Saludin. Ti diriput kelenyau penglamat 2 minggu buat dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi bawa FM.

Sarawak benua Mansia gaya pengrusak ketegar penusah tanah Bernyang kenyadi buat kandang mabung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerib Susil Mada, tuk berguna benar kena menentu ke semua jalan alun tik rusak ketegar penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak menua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah Bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tuk ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak Esket Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik riput penuh Ariupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah Bernyang magnitude 2.9 enggau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak penggerami kesama Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar Ngau Latih Teknikal Ngau Vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada kemudal mensia ti ulih bersemekiah setipak Ngau guna market pengerja pengawak kemayar itu. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang dari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah Ngau Rakyat kelebih lagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih dibejalai ke Ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagi gerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukung ngagi pengawak gemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Penggerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawul serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perudi. Ari gawai Dayak ukai seminat penggerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik berguna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad Ci Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawul antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke penglantang ti udah lama nyadi pengeri yang menua Sarawak. Ia mansut ke jakut tu maya nyambut Hari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna Hari Baruah Upis Pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombak Ngau Main serta aktiviti komuniti keguna Ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama Ngau Perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tu dekat berita pagi hari YFM sehari tu.

0: Sleka jaku saritu enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyoranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedar ranggoy. Tindak pihak habis niki sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka selaka jakut sehari itu ianya ranggoy. Selaka jakut sehari itu tahu dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak RM188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 atau 51 tadi menyo no kacau deh kau nyak bisi guna ke aku pesan je enggak ada ilah ni kau ada bisi mo
1: tang maya zaman nuan gawa Bardo Sarawak maya 3 tahun pesan berat bedau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjong kito ke main tulis anjuang gelpis
0: orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berpesan datai.
2: Ya, aku agak tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis itu telegram, bawa orang bawa pos office.
2: Telegram. Ngedep telegram.
1: Ngedep telegram
0: lah. Tengok gawai, nak telegram.
1: Lu jempat ya datai tanya.
0: Lu datai kami nyok, ya. Ngedep telegram. Habis itu telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima okay. kasih.
1: Temu baru, terima kasih.
2: Okay.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.